0: Hey, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Anda sedang mendengar.
3: Come on, come on, turn the radio on.
4: Inilah radio
5: Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

bunga mai pula. Comenya bunga ni. Mek bunga ni memang biji sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga ke mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah nak tahu kan? Ni, ceritanya ginilah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga. Nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, ada juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pula ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorite mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak mahu.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Mek Bunga, terima kasih lah bagi tahu pasal bunga kebangsaan kita. Kalau tidak, kita tak tahulah awak. Ayo. Baiklah. Anak-anak muridku semuanya, sudah sedia ke belaka? Tahu ke pada jam segini kita ada apa? Ha, bagi tahu sekarang kita ada apa? Kita ada peribahasa pagi. Cuba untuk ikut suara Mek Bunga tu. Sebab saya dengan Mek Bunga sudah berpisah. Dulu kita bercinta selama 74 tahun. Tapi sekarang saya sudah tidak bersama dengan dia. Jadi, adalah terbawa-bawa suara dia tu. Peribahasa kita mari pula. Baik, anak-anak murid sekalian, minta maaf sangat-sangat. Cikgu praktikal cuma ada sore sahaja hari ini, iaitu saya. Cikgu Is, Cikgu Liz tidak ada. Cikgu Liz, dia pergi kursus. Kursus untuk pelajar-pelajar SPM kita lah. Jadi, Cikgu Is pun boleh naik. Okey, hari ini kita sama-sama berteka-teki peribahasa pagi ni. Ha. Jadi, anak-anak murid semua kena bagi jawapan ataupun maksud untuk peribahasa pagi yang Cikgu Is akan sampaikan sekarang. Tak ada sekejap-sekejap lagi dah. Sekarang. Dengar baik-baik eh. Dan untuk anda di TikTok sekarang ni, Kelantan FM telah pun bersiaran langsung. Jadi anda boleh bagi komen juga maksud peribahasa pagi itu di ruangan komen TikTok. Boleh. Mestilah boleh. Baik. Anda semua dah sedia? Peribahasa pagi ini berbunyi, wow melawan angin. Wow melawan angin. Wow tu bukan wow, melawan angin. Maksudnya wow, kita main wow tu, dia melawan angin. Dia bukan gocoh dengan angin tu. Awak faham tak? Saya tahu, saya kan tengah mengajar kelas depan ni, mesti tahu kan? Wow melawan angin. Contohnya macam saya berenang melawan arus air. Itulah detail betul saya explain. Takkanlah tidak eh. Okey, lepas ni saya nak angkat pemanggil. Kita nak tengok pemanggil kita tu boleh ke tak jawab apa maksud wow melawan angin untuk peribahasa kita pada pagi ini. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dulu. Tiba-tiba demo tinggal dari Rosalinda. Apa ni? Hah? Saya tak boleh lah kalau tiba-tiba demo tinggal sebab saya ada pengalaman juga. Tiba-tiba je dia tinggal kita. Apa? Puah dah kau? Tak boleh lah. Tak boleh.

0: Hey, best dah lagu ni. Jika kau fikir engkau boleh. Hey, meme nak cabut pinggir saya duduk genyuk. Seronok lagu dia energetik. Wah, jika kau fikir engkau boleh. Baik, itu kita bukan nak rungkai pasal lagu sekarang ni. Lepas ni kita nak tahu maksud peribahasa pagi kita pagi ini. Wow, melawan angin. Wow ni adalah alat permainan tradisional kita lah. Bukan wow, bukan betul dek. Dan dia melawan angin. Maksudnya kalau angin dari barat ke timur, wow tu dari timur ke barat lah kot. Kita tak tahu. That's why kita nak bercakap dengan pemanggil kita. Mungkin dia lebih tahu. Kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, itulah pagi tadi mari dah tak rasanya ni.
1: Dah
0: lah poden dah raja
1: ucapan.
0: Oh, you ke? Apa poden tak suka buat ucapan? Tak ada ke? Takut poden? Poden
1: tengah sibuk dia mengatak barang ke?
0: Ya. Tapi poden bangun awal lah di sebabnya kulak.
1: Abang, aku pak lagi. Tapi dengar dia ucapan tu.
0: Ya. Poden nampak ke kutik kulak pukul 4 pagi tu?
1: Kelapa ada sesleling dalam ni.
0: Oh, ya Allah. Is kena gi ni di kebun kulak.
1: Amat gi lah. Dia bukan jauh sangat belakang rumah lah.
0: Ya.
1: Kecil-kecil lah.
0: Okey, Pak Din ni. Peribahasa kita ni. Wow, melawai angin. Wow, eh? Wow, boleh.
1: Wow, tu layar-layar lah.
0: Layar-layar. Dia lawai angin. Maksud dia apa tu, Pak Din?
1: Tu lawan angin. Wah, tu kecil nak lawan angin. Apa buat tak tu sia-sia tu. Bukan dapat hasil tu. Buat tak sia-sia tu. Wah, nak lawan angin.
0: Peh. Lebih baik.
1: Tu pecah apa tu. Air dia nak keladi. Buat tak sia-sia.
0: Jolah dah. Maksudnya wow ni dia tak boleh lawan angin. Dia kena turut je angin bawa gimana.
1: Wah, turut nak lawan angin. Dia tu dah lah kecil ketah lah.
0: Faham. Jolah juga. Jadi maksudnya macam tak ni.
1: Perbuatan yang sia-sia lah.
0: Okey, baik.
1: Tak dapatkan hati.
0: Tak pandai dengan kita deh.
1: Tak payah lah.
0: Baik, terima kasih Pak Din.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Gujajak mana hari ni?
0: Gujajak di ni Allah apa ni auto MGO. Apa kejap is ada ni. Hari ni gujajak di JM Automobil.
1: Tahu.
0: Kota baru. Mari dah Pak Din dah. Hari tu mari dah. Mari pula.
1: Sabar.
0: InsyaAllah Pak Din. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia deh Pak Din. Cerita pasal kulak dulu tadi sebenarnya. Baik, kita tengok dulu pendengar yang seterusnya. Mungkin ada jawapan yang lebih betul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini setengah cakap dengan siapa ni?
2: Ipah.
0: Oh tadi. Ni mesti siap ada buat nasi lemak, buat jepu kakung, siap ada belakang ni. Okey. Kak Ipah kita. Wow, melawan angin. Macam mana maksud dia?
2: Sebab macam apa? Dia kata saat ni lah. Buat gapa-gapa, tak ada hasil gapa satu pun. Semua sia-sia walaupun usaha lebih ke orang tua orang gapa. Okey, jahat benda tak ada pedo. Macam pembaca sia-sia lah.
0: Macam saya cuba nak angkat KLCC. Tak padai.
2: Tak padai lah. KLCC tinggi.
0: Gak mana.
2: Tanya, itu pendek. Itulah pembaca sia-sia lah. Bukan ada mana pun. Tak ada hati.
0: Baik. Okey, terima kasih Kak Ifah.
2: Sama-sama.
0: Okey, jolo juga adik. Kalau ibaratnya lagu tu lah adik. Wow, nak lawan angin. Wow tu dah lah pakai lidi kalau wahab biasa lah hot nikah tu. Lepas tu dah lah ketah nipis. Mu nak lawan angin?

0: Aidee. Ah, saya tak boleh lah pagi-pagi lagu ni. Nak jiwa pun boleh, tak jiwa pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang kita punya masalah tidak selesai lagi. Kita masih lagi tertanya-tanya, tercari-cari. Mungkin ada jawapan yang lebih tepat dari pendengar kita tentang peribahasa pagi kita pagi ni. Wow melawan angin. Ah, sebab ada komen dekat TikTok pun tadi, ada yang dah salah faham. Dan saya pun, selagi kita tidak dengar daripada pakar tentang maksud yang sebenar, kita pun akan salah faham. Macam saya tadi, saya ingatkan melawan angin ni macam dia bergerak ke arah bertentangan. Contohnya, angin tu ke timur, wow tu ke barat. Rupanya pendengar kita tadi, Pak Ding, kata melawan ni macam mungreknya mu nak gocoh dengan orang gagah. Wow kan. Tapi mu nak lawe dengan angin yang boleh bersifat tornado, boleh bersifat putih beliung. Oh, melawan itu rupanya. Tapi betul ke? Mungkin kita boleh cuba tengok lagi pandangan daripada pendengar yang lain. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, awak keluarlah daripada selimut tu awak.
1: Alah, awak duduk selimut.
0: Eh, saya dalam selimut pula. Saya kesejukan dekat sini. Ah, awak tu kan kalau mendung macam ni memang ada dalam selimut kan awak kan?
1: Tak ada. Saya dekat luar ni.
0: Awak dekat luar buat apa? Awak tunggu orang jual ikan dengan motor ke awak?
1: Tak ada. Saya dekat luar dah. Saya dengar Islam.
0: Ya, mesti awak rindukan saya kan?
1: Rindulah sebab seorang ini macam rindu.
0: Mesti awak nak duduk dekat kerusi list kan? Baik awak, sekarang ni awak, kita punya peribahasa pagi ni, wow melawan angin. Macam mana ni awak?
1: Perbuatan tu, perbuatan tiada berhasil. Perbuatan sia-sia saja.
0: Perbuatan yang sia-sia. Maksudnya kalau kita rasa kita tak mampu, tak usah tebing lah ni.
1: Jangan. Kalau orang
0: terganggu
1: kita
0: gini kan nyekau kan. Faham. Kecuali kita tak sedar. Kita ingat ke dia rengi, rupanya dia ganggu. Manalah ketahu. Baik, terima kasih awak. Awak dah makan ya?
1: Ada minum.
0: Sampai hati awak kan, makan langsung tak pelawa saya.
1: Datang sini nak makan.
0: Awak kat mana Macang? Dekat kampung Liz kan?
1: Dekat
0: company. Nanti saya singgah.
1: Sebab Liz
0: pergi rumah
1: saya.
0: Oh, yeah. Okay, nanti saya pergi. Okay, thank you awak. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Awak makan tak tunggu saya memang sedih lah . Kata rindu saya. Tak kalah tidak. Jom kita tengok lagi pemanggil seterusnya. Mungkin ada. Assalamualaikum. Ini siapa ni? Tengah cakap dengan siapa ni? Pak Jak Kok Kio. Ini famous ni. Ini kalau ucapan mesti ada nama Pak Jak Kok Kio ni. Pak Jak ni kita punya
2: Selo.
0: Ya. Pak Jak marah. Pak Jak marah saya ke?
2: Ada.
0: Ya, Pojak, peribahasa pagi kita ni, awal melawan angin lagu mana ni?
2: Awal melawan angin. Mungkin orang yang suka pada cabaran tu.
0: Orang yang suka pada cabaran. Sebab tu dia rela lawa angin walaupun dia tahu dia tak kuat gitu. Logik juga tu. Ada jawapan lain buat Jak? Jawapan lain tak ada auto Kita kemah dengan auto deh.
2: Okey.
0: Terima kasih buat Jak.
2: Assalamualaikum.
0: Saya tak tahulah Pak Jak mungkin nak pergi bencadak sontok. Sontong tak kalau tidak. Mungkin Pak Jak nak pergi jalan ikan ke. Nak pergi ikutlah, tak tahulah. Sebab saya macam duduk atau mutubuk tu. Baik, selepas ini kita tidak ada lagi ragu-ragu. Kita tidak akan ada lagi risau. Kita tak akan ada lagi tertanya-tanya, prasangka, persoalan. Sebab apa? Sebab selepas ini kita akan dengar maksud peribahasa kita daripada pakar yang selayaknya memberikan jawapan yang tepat. Lepas ni lah, bukan sekarang lah. Dekat komen-komen dekat TikTok pun sama juga. Ada yang kata maksudnya kehendak orang atasan yang berkuasa. Sekejap, apa ni? Maksudnya kehendak orang atasan yang berkuasa tidak dapat melawan orang yang lemah. Okey, ni pula, wow terpaksa lawan angin baru boleh terbang. Maksudnya kita mesti lawan kerasnya kehidupan untuk hidup. Okey. Apa lagi? Ini dekat TikTok yang saya baca ni. Wow, itu orang yang buat dia nak lawan angin untuk padam perbuatan yang dia sia-sia Kampung Ipoh Tanah Merah. Okey, melawan untuk naik lebih tinggi. Baik. Banyaklah juga ni. Jawapan yang hampir sama pun ada juga. Wow, nak lawan angin mana boleh? Mutaliga wow tu. Okey. Ni pula, ikut angin gak jatuhlah wow tu. Mesti nak kena lawan angin baru boleh kekal terbang. Saya pun fikir gitu juga. Mestilah wow kena lawan angin baru naik. Wow tu, kalau wow tu ikut arah angin. Peninglah. Awak jangan buat saya derita boleh tak? Saya derita fikirkan maksud yang sebenar ni. Azuh, mungkin lepas ni kita akan minta orang yang lebih arif untuk bagi tahu pasal benda ni. Awak jangan biarkan saya derita lama-lama.

0: Ha, walaupun bersama kau tetap selit derita. Kenapa ni? Janganlah macam tu. Dan kita di Gu Pagi masih dalam segmen Peribahasa Pagi. Tadi kita dah pening dah kan. Kita dah tak tahu dah kenapa wow tu melawan angin. Dia lawan macam mana. Bukankah wow kena melawan angin barulah wow tu naik elok? Bukankah wow dan angin tu bersahabat baik barulah dia cantik di langit? Peninglah. Apa maksud dia ni? Jadi hari ni Iz bawakan orang kata insan ataupun sosok yang lebih layak lagi untuk bagi tahu penerangan tentang peribahasa pagi ni. Wow melawan angin. Kita bersama dengan Cikgu Rohida Hassan, mantan pengetua SMK Kok Lana. Apa khabar Cikgu?
1: Khabar baik. Assalamualaikum Iz.
0: Waalaikumsalam Cikgu.
1: Khabar baik.
0: Cikgu, pendengar kita ni pening ni Cikgu. Apa maksud wow melawan angin?
1: Macam mana? Wow melawan angin. Jadi wow, kita tahu wow tu dia kecil kan. Dia kecil, ringan. Angin ni, kita tahulah angin tu dia berkuasa, kuasa besar. Jadi kuasa besar. Jadi maknanya hok kecil nak lawan dengan hok besar yang lebih berkuasa. Jadi maknanya satu sesuatu yang sia-sia lah yang maknanya pekerjaan yang tu mungkin yang kita lakukan tidak mungkin akan dapat mendatangkan hasil yang baik, yang elok lah. Jadi maksud dia di situ ialah betul dah pelajar-pelajar kita.
0: Pelajar kita beritahu.
1: Maknanya maksud dianya ialah perbuatan yang sia-sia. Itu maksud sebenar dia, perbuatan yang sia-sia. Maknanya dia wow melawan angin. Maknanya sesuatu sesuatu usaha tu tidak mendapatkan hasil kerana kerana kita menentang sesuatu yang mustahil. Wow melawan angin. Melawan angin dok. Wow melawan angin, perbuatan yang sia-sia kerana menentang sesuatu yang lebih kuat. Angin tu dia kuat banding dengan wow.
0: Faham? Walaupun angin tu sebenarnya dia membantu wow untuk naik lebih tinggi.
1: Sebenarnya sepatutnya dia membantu wow untuk naik lebih tinggi. Tapi di sini kita rujuk kepada sesuatu perbuatan yang sia-sia. Maknanya sebab dia melawan angin. Macam menongkak arus sedap.
0: Faham.
1: Dia lawan dengan angin. Kalau hak tu satu lagi, dia macam ada dua pentaksiran di sini kan. Ada dua pentaksiran. Satu wow melawan angin, itu maknanya dia bertentangan dia.
0: Bertentangan arus angin.
1: Berarus angin maknanya sia-sia jugalah. Maksudnya satu perbuatan yang sia-sia juga. Tak akan naik lah wow tu ke atas kan. Lepas tu satu lagi tafsiran di sini ialah wow melawan angin tu kecil lawan besar. Maknanya usaha tu maknanya sesuatu dia perbuatan sia-sia lah kerana menentang sesuatu yang lebih kuat. Maknanya orang lemah lawan orang kuat. Kalau sama lah orang lemah.
0: Betul.
1: Kita lihat tu kan. Jadi yang di sini kesimpulannya satu perbuatan yang sia-sia atau pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan sebab kita melawan angin. Wow melawan angin. Maknanya tak dapat.
0: Kalau tak boleh tak dapat. Jangan teruk lah orang kata dia. Sebab bukan lawan kita.
1: Jangan ditebing. Jangan ditebing lawan dengan orang hebat, orang besar ni.
0: Barulah kita faham.
1: Itu maksud dia wow melawan angin. Maknanya hak kecil lah dengan orang besar lah. Maksud dia gitu lah. Wah tu kecil, angin tu dia lebih berkuasa.
0: Perbuatan yang sia-sia.
1: Sebab tu dia kata perbuatan yang sia-sia. Sebabnya kadang-kadang kita nampak ada dua pentaksiran di sini. Dia wah melawan angin. Tapi sama-samanya menuju kepada satu, itu perbuatan yang sia-sia. Kalah lah contoh kalau kita bagi dekat di jalan raya. Kita tak ikut peraturan dia. Tak ikut peraturan dia. Orang suruh ikut ni, dia juga enggak accident dah.
0: Betul. Merugikan diri dan membinasakan diri.
1: Merugikan diri, membinasakan diri. Sebab itulah maknanya di situlah perbuatan yang sia-sia. Kalau pelajar di sekolah, kalau pelajar sekolah, kita bolehlah buat contohnya pelajar ni sepatutnya dia kena hadir ke sekolah, kena ikut peraturan sekolah lah, kena datang sekolah pukul-pukul buat apa, sekir-sekir kan tak? Tapi ikut peraturan buat gini-gini. Tapi dia tak ikut peraturan. Jadi tak mungkin dia akan mencapai kejayaan.
0: Betul-betul.
1: Itu kalau sekolah kan? Jadi sia-sia lah dia duduk di sekolah tapi dia tak ikut peraturan. Di sekolah pukul 7.40 masuk sekolah dah. Dia pukul 8 duduk luar lagi. Tapi dia di sekolah. Dilewat. Jadi dia akan rugi lah, tak dapat sesuatu.
0: Baik, terima kasih Cikgu Rohida Hassan.
1: Keputusannya perbuatan yang
0: sia-sia.
1: Wow, melawan angin.
0: Okey, terima kasih Cikgu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Adik, betul lah. Wow, melawan angin. Melawan ni macam fighting-fighting lah. Yang kecil nak fighting yang besar, mana boleh? Tak boleh lah adik. Tahniah kepada anda yang di Facebook ada komen betul, hampir tepat dan mungkin sama. Dan di TikTok komen punya siaran langsung Kelantan FM juga pun banyak yang jawapan dia sama dengan apa yang diterangkan oleh cikgu kita. Alhamdulillah. Dan pemanggil-pemanggil kita juga banyak juga yang bagi jawapan yang hai, 95.9. Memang hampir tepat betul lah. Memang pandai murid-murid cikgu ni. Bagi tebukan disebabkan semua pandai. Lagu selepas ini ni cikgu nak letak semua bekal dekat tepi dinding belaka. Sebab apa? Sebab cikgu nak ajak semuanya menari-nari. Lelaki belah kanan, perempuan belah kiri. Jom kita, jom!

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terus cahaya kalbi hati eh. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat kalbi hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat hijau-hijau lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni kalbi hati. Perak.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia. Station
3: name. Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
4: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
3: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
4: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
3: Oh, jadi lepas ni Cucuk pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
5: Yo, what's up? What's up there? Good morning, guys. I'm Mr. Teeth. Now you are listening to Radio Kelantan FM. Radio Kelantan FM is the best.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Kelantan FM, sentiasa bersama anda.
4: Ibu, apa kita kena pasir berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
5: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
4: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
5: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
1: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom, ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
6: Nah, Ibu, jom kita ikut Abah.
7: Okey, meh. Jom kita bersiap.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinghi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: saya Ismail Zani. Saya selalu sampai kat Kelantan and saya sayang dan suka sangat dekat Kelantan. And saya suka Kelantan FM. Terus mendengarkan Kelantan FM.
1: Tahukah anda?
2: Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ado sokmo.
1: Ha, sedar tak sedar kita dah pun masuk ke jam yang terakhir dan nak tahu tak satu benda mai dekat sikit. Mailah dekat sikit. Mailah tak kekoh eh. Meh. Okey. Is nak bagi tahu yang daripada semalam lagi, rasa macam sakit kepala. Adakah sebab cuaca ataupun sebab tak tahulah tapi rasa okey, semalam. Rasa macam ngilu-ngilu tulang, lepas tu rasa macam pedih-pedih mata lah ke. Lepas tu benda tu dah tak ada dah. And then semalam rasa macam denyut kepala dekat tempurung kepala tu. Bukan tempurung kelapa. Dekat purung kepala tu rasa macam denyut dan sampai sekarang pun masih denyut lagi. Tapi dia sakit kepala ni dia ada banyak jenis. Sebelah kanan lain, sebelah kiri lain, sebelah atas lain, sebelah bawah lain. Tapi apa sebenarnya punca sakit kepala ni? Punca sakit kepala yang pertama, makan tak netu seperti makan daging olahan. Ni macam ni lah, daging kisar, daging fast food, frozen, makanan-makanan yang ni lah. Allah, saya tak boleh sebut lah. Dia macam makanan segera lah. Yang orang kata banyak makan makanan segera, makanan-makanan fast food. Itu antara punca dia. Yang kedua, ini bukan is, ini secara umum. Awak jangan salah faham awak ni, kan saya merajuk kan. Ini adalah antara punca-punca sakit kepala, bukannya disebabkan okay, yang kedua adalah sebab mengkonsum produk nikotin seperti merokok, vape. Itu pun boleh jadi sakit kepala juga. Seterusnya, kurang tidur ataupun perubahan jadual tidur. Maksudnya sekala tidur pukul 9, tiba-tiba tidur pukul 3, kadang-kadang tak tidur langsung, kadang-kadang tidur pukul 2, bangun pukul 4. Itu pun boleh buat sakit kepala juga. Seterusnya, postur tubuh yang buruk. Maksudnya contoh macam kita duduk menaip kan, guna laptop kan. Kita duduk sela, lepas tu kita naik laptop. Laptop tu mungkin kita letak atas bata ke, atas meja pendek ke. Maka kita terbokok duduk taip laptop tu. Itu boleh buat sakit kepala juga sebenarnya. Padahal, apa kena mengenai kepala? Mungkin sebab kita terlalu fokus pada PC ataupun screen laptop tu. Yang seterusnya adalah olahraga berlebihan. Ingat deh, olahraga ni awak tahu tak apa, senaman lah. Kalau awak bersenam secara berlebihan, iaitu contohnya macam standard manusia, kalau awak super malah bersenam macam kita-kita ni, 30 minit tu dah biasa dah, normal. Tapi kalau awak bersenam macam sejak setengah 2 jam, awak akan sakit kepala juga. Awak akan sakit kepala juga. Tak percaya cubalah. Tambah-tambah pula bila awak balik bekerja, awak tak mandi lagi. Lepas tu awak pergi gym dulu, dengan atas kepala tu ada gel rambut, wax rambut. Lepas tu berpeluh-peluh, dia terperap dekat atas kepala tu dan awak bersenam melebihi waktu. Oi, memang sakit kepala dik. Lepas tu jadual makan tak menentu. Contohnya makan breakfast, makan pukul 2 petang, makan tengah hari, makan kat garik kat re. Itu pun punca sakit kepala juga. Dan seterusnya, batuk bersing, lepas tu ketawa kuat lajuk ataupun menangis kuat lajuk. Itu pun punca sakit kepala juga. Saya kalau sakit kepala disebabkan batuk atau bersing tu, memang sakit sangat-sangat kepala dia. Ia jadi macam renjatan elektrik. Gong. Tapi menangis dah lalu pun sakit kepala juga sebenarnya. Dan ketawa kuat sangat pun boleh sakit kepala juga. Jadi tengoklah kalau anda sekarang ni tengah sakit kepala, cuba cek balik apa yang awak dah buat ni. Sudah. Tidak mau lagi saya. Leave me alone. Jangan duduk beronal lah. Jangan duduk beronal. Dah lagi yorang mata, pat berdikir barang abang napa, adik duduk lambang.

sentiasa setia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Nak menang? Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
2: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
1: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
2: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ada semua.
3: Merdeka! Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink & Bell.
4: Ha, anda semua, peka ke tidak? Dengar ke tidak gambar saat ni? Ha? Betul-betul dengar ke tak? Peka ke tidak? Sebab apa? Sebab kalau anda betul-betul peka, anda akan tahu apa yang akan berlaku pada jam 9.31 minit pagi sekejap sahaja lagi. Sekarang ini 9.28 kan? 9.31 nanti anda diharuskan, dibenarkan, dibuka peluang untuk buat panggilan kepada kami. Kami akan pick up, tengoklah siapa yang bertuah. Lepas tu saya akan tanya satu soalan berkenaan dengan kemerdekaan dan kalau anda boleh jawab, hadiah kemerdekaan akan jadi milik anda. Ha? Ha, saya explain balik tu. Sepatutnya tak perlu explain dah. Sepatutnya kena peka dengan iklan tadi. Dan anda tunggu je pukul 9.31 terus call kami. Tapi takut oh lah, duk tengok siya bawah kau gapa kau, jadi terlepas pandang. Tak dare not alert. Lepas ni saya tak boleh dah deh. Hari-hari lain 9.31 kita pakai angkat call terus. Jadi anda semua pergi telefon, boleh call kami. Sebab nombornya 09748-8830 ataupun 09743-3858. Ingat hadiah ni, hadiah kita tak tahu hadiah dia yang berbentuk macam mana. Tapi bagi siapa yang menang, boleh mari tuntut di Kelantan FM lah. Sebab hadiah ni mungkin terlalu berat, mungkin terlalu besar, mungkin kereta buatan Malaysia, kita tak tahu. Boleh mari tuntut di Kelantan FM, dekat kaunter pertanyaan air depan tu, pada hari bekerja sahajalah, jangan mari hari Minggu, pukul 9 pagi hingga 4 petang deh, waktu bekerja sahaja. Jangan mari hari Sabtu dik, jangan mari hari Jumaat. Okey, sikit lagi nak pukul 9.31, kita tengok pemanggil manakah, pendengar manakah yang bertuah pada hari ini. Tapi pastikan boleh jawab soalan lah. Jangan tak boleh jawab soalan pula. Malu nanti. Tak adalah malu. Buktikan yang kita sayangkan Malaysia. Okey? Sabar. Kita hitung sama-sama nak. 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita tengok pemanggil mana yang bertuah untuk jawab soalan merdeka hari ini. Kuis Cinta Malaysia ni. Kita tengok siapa yang akan menang. Okey, boleh. Jom kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bertuah betul hari ni eh?
5: Hari ni bertuah. Malah dengan Masah tak bertuah.
4: Malah Pak Din. Sebenarnya jawab apa tu betul dah. Tapi gitu kah?
5: Memanglah. Nak dengar buah bini lah gitu jadi.
4: Hari ni rasanya jangan dengar ke?
5: Tak cahaya jadi.
4: Baik Pak Din. Soalan dia tak susah pun hari ni. Okey, soalan dia gini Pak Din.
5: Yeah.
4: Melodi lagu Negaraku ni berasal daripada lagu rasmi negeri mana ya Pak Din?
5: Perak rasanya.
4: Betul ke Pak Din?
5: Tekor je lah nak buat
4: guna. Ya, Pak Din tak saya tanya
5: apa dia? Tak cahaya.
4: Jadi Pak Din jawab perak eh?
5: Perak lah.
4: Tahniah Pak Din. Hari ni hari rezeki Pak Din. Rupanya Pak Din nak menang dengan Is rupanya Pak Din.
5: Yalah. Dia ni dah boleh. Dah dia marah. Ya kita pula.
4: Alhamdulillah. Pak Din jangan letak tali ya deh. Nanti Is nak minta maklumat sikit pasal Pak Din deh. Jadi nanti Pak Din dengan Kak boleh mari di Kelantan FM tuntut hadiah tu di kaunter pendaftaran. Okey Pak Din. Tunggu di tali ya deh Pak Din.
5: Ya.
4: Okey baik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
3: Hai, anda masih lagi bersama dengan Iz. Kejap ya, nak nafas. Sampai terbatuk-batuk gitu. Yelah, pagi-pagi lagu ni, kalau anda semua mungkin sedang berzumba, sedang beraerobik di luar sana, di dataran ke, stadium ke, saya boleh aerobik juga dalam konti lah. Alhamdulillah, konti Kelantan FM selesa, sejuk. Jadi kalau kita beraerobik pun, tidaklah perlu tu sapako kuyup jadinya. Tapi bersenam tetap bersenam lah. Tambah-tambah pula lagu-lagu kita nombor satu lah. Baik, untuk anda yang sambut hari jadi mungkin bulan Ogos, awak adalah anak, ni lah anak kemerdekaan kan. Tambah-tambah pula bila 31 Ogos tu mungkin mak ayah awak tu setting betul-betul dah. Royak ke doktor, doktor jangan keluarkan baby saya sebelum 31 hari bulan sebab saya nak anak saya jadi anak merdeka. Dan alang-alang itu, Is nak bacalah ni satu ucapan ni. Dia kata merayu sangat-sangat. Is, tolonglah baca Is ucapan ni Is. Saya rasa macam saya, saya tak tahu apa guna hidup saya kalau saya tak wish hari jadi ni untuk dia. Baik. Jangan sedih. Saya pun tak bawa tisu ni. Baik, saya baca. Gini eh. Dengar elok-elok tau. Dia kata gini. Selamat hari lahir Kak Su dari kami, tim AWO. Semoga pertambahan usia ini membawa lebih banyak kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan dalam hidup Kak Su. Semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah, dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan setiap doa serta impian Kak Su. Terima kasih kerana selalu ada bersama dengan tim AWO. AWO ke AWO, macam tu lah. Menjadi kakak kepada kami, adik-adik di dalam tim, susah senang, suka duka bersama. Terima kasih selalu membantu tim, tak kira apa jua keadaan. Lots of love dari kami, tim AWO. Saya baca ujung last sekali, takut saya salah. Lot of love dari kami, tim AWO. Saya tak pasti. Minta maaf lah, Ik. Apapun, selamat hari jadi Kak Su daripada pihak saya jugalah, Ik. Hai, Kak Su puas hati dah. Jom kita sambung berhibur lagi lah. Sebab apa? Sebab saya memang seronok sangat-sangat bila anda semua komen dekat Facebook live, dekat TikTok live. Katanya lagu-lagu hari ni best. Katanya seronok dengan bawa kereta tak ngatuk. Hadap jam berjam-jam pun tak apa. Celoteh best, lagu best, semua benda best. Sebenarnya kan, macam mana anda sebenarnya yang memberi sokongan kepada Kelantan FM yang menyebabkan Kelantan FM boleh sepadu ini? Kalau tanpa sokongan anda, macam mana? Tak boleh. Jadi terima kasih untuk anda juga. Daripada pagi sampai 12 malam ke hari, anda setia bersama dengan kami. Sebab itulah kami pun kohon semangat untuk hidangkan yang terbaik saja untuk anda semua. Okey? Kece RTM dah tu anda kan? Tapi lah ni nak tanya, mana janji muhak dulu? Janji muhak dulu kata nak setia dengan aku. Tapi tak ada janjimu ni. Aku ni mengharapkan janji dulu. Tapi mu, hai, di mana janjimu yang

0: Kelantan FM, di mana jua?
1: Ya, memang ada di mana jua. Tapi kalau Is cuma ada daripada pukul 6 sampai pukul 10 je. Dah sekarang ni 9.52 dah. Is dah nak berangsur dah sekejap lagi. Is masih belum puas lagi bersama dengan anda semua. Dan Is rasa macam, kenapa ni? Waktu berlari ke? Waktu tak kasihankan saya? Saya masih nak ada di sini. Baik, sebelum Is melabuhkan tirai, ada ni Is nak bagi tahu sikit untuk anda yang sama dengan Is, yang bangun-bangun pagi tiba-tiba sakit kepala ataupun waktu malam tiba-tiba sakit kepala. Ni ada 4 bahagian lah sakit kepala ni. Kalau sakit sebelah muka sahaja, itu maksudnya kata sakit berdenyut sebelah kepala, tak kira lah sebelah kanan ke sebelah kiri, dia tu migraine. Maksudnya migraine. Dan kalau tension pula, dia sakit kepala di bahagian dahi. Itu tension. Kalau sinus, dia sakit di sekitar mata dahi dan batang hidung. Dia terjadi kerana inilah jangkit teh ataupun habuk ke gapo ke, terkena udara ke, macam gitu deh. Dan untuk sakit kepala hak jenis cluster, sakit berdenyut di sebelah bahagian kepala dan mata, dan boleh disebabkan daripada gangguan saluran air mata ataupun hidung yang tersumbat. Jadi kena kenal pastilah sakit kepala yang mana satu kita ni. Macam tadi ada juga sakit kepala lain. Dia bukan part tu je. Is kongsikan 4. InsyaAllah ada masa lagi Is kongsi lagi. Ada sakit kepala sebab migraine, sebab stres, sebab tak cukup tidur dan macam-macam. Kan tadi Is kongsi dah. Nak ambil roten ni kalau tak ingat. Okay. So, sedih tak banyak dah masa yang kita ada untuk bersama kan. Tapi tak apalah, Is nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang daripada pukul ni sampai sekarang ni duduk happy-happy dengan Is. Macam-macam lagu, lagu sedih kita jerit sama-sama, lagu rancak kita menari sama-sama. Memeh terbaik. Terima kasih sangat-sangat. Is sayang korang semua. Terima kasih bagi sokongan kepada Kelantan FM. Dengan sokongan korang lah, dengan sokongan anda semua, membuatkan Kelantan FM makin hari makin padu, makin padu, makin padu, makin padu, makin nombor satu lah dik. Okay, jadi Is nak balik dulu. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum dan bye-bye. Oh, ni. Oh, dia lagi pakai selipar pecah mula. Ni nak tinggal lagu dengan Dr. Mental ni. Is nak pesan deh, walaupun kita stres atau depres macam mana sekalipun, jangan ambil jalan mudah untuk bertenang. Konon-kononnya nak pergi ke bulan, konon-kononnya kalau pergi bulan rasa tenang hidup. Tidak, dik. Jangan ambil benda-benda terlarang. Banyak dah kawan-kawan Is ambil benda terlarang, tiba-tiba hidup dia merempak dan gelap masa depan. Please, jangan buat macam tu. Is sayang korang, okay? Bye-bye, pakai selipar mula.

0: menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM.
2: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Kelantan FM.

5 saat pada kejohanan dunia robot humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tian Gong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wayde van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skyfe berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hog Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Yep, hanya di Gugalik ada semua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Dan untuk hari Isnin hari ni, sebenarnya jarang sangatlah Nuha tampil untuk hari Isnin. Ha, tapi untuk hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersama Nuha temankan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Ha, semangat lain macam ke hari ni. Pasalnya hari ni hari bergembira sama-sama. Sebabnya hari ni hari gaji, you all. Hari gaji untuk kaki tangan kerajaan lah terutamanya. Jadi mungkin ada antara kalangan kita dah get ready dah nak check out dalam mana-mana apps deh, bagai-bagai yang dah lama dia dah nak beli. Tapi kena ukur segala perbelanjaan kita itulah. Okey, sebab itulah adanya pepatah ukur baju di badan sendiri. Janganlah kita ni terlampau boros mula-mula masuk gaji ni. Kena beringat dan kena tengok dulu apa bagai dan juga keperluan yang perlu kita beli terlebih dahulu. Janganlah pula melebihi keinginan kita. Baik, terima kasih kepada yang tonton live menerusi live TikTok sekarang ini. Terima kasih dan morning adik Nuha. Morning juga kepada Cik. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan juga semoga segalanya berjalan dengan lancar. Kalau tengok cuaca hari ini, dia macam ceroh molek lah. Kalau ita berdasarkan jendela di konti kita lah ni. Tapi kita tak tahu situasi cuaca tu dia semakin berubah. Jadi yang mana pergi hijau naik motor tu, prepare baju hujan awal-awal. In case kalau tengah bawa motor tiba-tiba di pertengahan jalan tu hujan, senang dia ada baju hujan. Dan pastikan juga kenderaan anda diselenggara dengan sebaiknya. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang kita akan sajikan kepada anda. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan YK Fit Sharon Tan, iaitu gaji. Happy lah mula-mula masuk ni deh, nak sampai ke hujung-hujung boleh. Aduh, kau mana layak dulu Gugalik ada semua.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Rajin kau telitah di hati nak menghaji ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penamo RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

Ya, jadinya kepada pendengar setia Kelantan FM, esok dah ni sambutan Maulidur Rasul. Jadi di mana Maulidur Rasul kali ni berdekatan dengan cuti sekolah. Jadi inilah juga peluang untuk ibu ayah nak luai ke masa bersama anak-anak dengan mengadakan aktiviti yang lebih bermakna. Mana kata bolehlah bawa anak-anak ni sertai majlis selawat, ceramah ataupun apa-apa program untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul kali ini. Dan sambil-sambil kita bercuti tu, kita boleh perkenalkan kepada anak-anak dengan kisah-kisah akhlak dan juga teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila anak-anak ni dia dapat bercuti, ibu ayah pun dapat jugalah tanamkan nilai kasih sayang, hormat dan akhlak-akhlak yang baik untuk diteladani. Dan sebenarnya cuti sekolah ni bukan sekadar masa untuk kita berseronok sahaja, tapi juga masa untuk kita membentuk peribadi anak-anak. Jadi yang mana di kawasan rumah dia tu ada mana-mana masjid yang menganjurkan sambutan Maulidur Rasul esok hari ataupun hari ni start dah deh. Sama-samalah kita mengimarahkan lagi, kita meramaikan lagi. Okey, penting juga untuk kita join mana-mana ilmu, majlis ilmu agama, supaya nanti bila kita ajuk anak-anak kita, anak-anak ni ke dia mudah terikut. Dan sepatutnya kita sebagai ibu bapa ni memberi ke tunjuk ajar ataupun membawa mereka kepada tempat-tempat yang baiklah. Okey, jadi terima kasih juga yang mana masih lagi setia dengarkan Kelantan FM daripada pagi tadi lagi bertemankan DJ Iz dan sekarang ni bertemankan Nuha. Dan jangan bosanlah dengar setiap hari daripada pagi sehingga malam kare nanti.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.
5: Sudah-dahlah. Stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
6: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Info Sukan edisi Isnin 24 Ogos 2026. WPKL dominasi tenis Sukma 2026 dengan 4 emas. Petaling jaya. Kontijen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, WPKL, mendominasi saingan tenis pada Temasha Sukan Malaysia, Sukma Selangor 2026 apabila meraih 4 daripada 5 pingat emas yang dipertandingkan semalam. 5 acara dipertandingkan membabitkan perseorangan lelaki, perseorangan wanita, beregu lelaki, beregu wanita dan beregu campuran. Dalam acara perseorangan lelaki, Darshan Suresh Kumar dari WPKL muncul juara selepas lawannya Garrett Ling Haizi yang juga mewakili WPKL terpaksa menarik diri akibat kecederaan buku lali selepas terjatuh ketika perlawanan memasuki set kedua. Pingat emas perseorangan wanita pula menjadi milik Sihomi Leong Lizuan dari Perak selepas lawannya Anja Samia Nayar dari Terengganu terpaksa menarik diri akibat kecederaan ketika perlawanan berlangsung. Sementara itu, WPKL menguasai acara bergu lelaki menerusi gandingan Darshan Suresh Kumar dan Imran Daniel Abdul Hazli yang menewaskan pasangan Selangor dengan keputusan 6-2-6-2. Gandingan Danila Abdul Hazli dan Neo Pang Ziyi turut menyumbang emas kepada WPKL dalam acara bergu wanita selepas mencatat kemenangan sengit 7-5-7-5 ke atas pasangan dari Perak. Dalam acara bergu campuran, Imran Daniel Abdul Hazli dan Dania Danila Abdul Hazli melengkapkan penguasaan WPKL apabila menewaskan pasangan Sarawak dengan keputusan 6-2-6-4. Secara keseluruhan, WPKL muncul kontijen paling cemerlang dalam saingan tenis Sukma Selangor 2026 dengan kutipan 4 pingat emas, manakala satu lagi emas menjadi milik Perak menerusi acara perseorangan wanita. Muhammad Naim kekal terajui MESF, Kuala Lumpur. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia, MESF, Muhammad Naim Al-Amin terus diberi kepercayaan menerajui Badan Indo-I Sukan Negara itu selepas dipilih mengekalkan jawatan berkenaan bagi penggal 2026 sehingga 2029 pada mesyuarat agung tahunan AGM semalam. Selain Muhammad Naim, beberapa lagi barisan kepimpinan turut dikekalkan bagi menerusi perancangan persatuan. Afiq Fadli Narawi kekal sebagai timbalan presiden, manakala Muhammad Kir Matnor menggalas tugas Naib Presiden 1 dan Muhammad Faris Faizal Shamsul sebagai Naib Presiden 2. Muhammad Naim berkata keputusan mengekalkan status quo kepimpinan dibuat secara sebulat suara selepas mengambil kira agenda lebih besar yang menanti MESF, termasuk persiapan menghadapi Sukan Asia tahun ini dan Sukan SEA 2027 di Sarawak. Beliau berkata barisan kepimpinan memilih untuk mengetepikan kepentingan peribadi selain mengelakkan pertandingan berebut jawatan bagi memastikan perjalanan serta perancangan persatuan tidak terjejas. Menurutnya, kesinambungan kepimpinan itu penting bagi memastikan segala agenda yang dirangka dapat dilaksanakan dengan baik, terutama menjelang kejohanan besar yang bakal dihadapi. Dalam pada itu, Muhammad Naim berkata, MESF kekal komited untuk menjadikan Malaysia sebagai antara kuasa isukan utama di Asia Tenggara, selain membina ekosistem yang mampu melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia. Katanya pembangunan isukan negara perlu bergerak lebih jauh daripada sekadar melahirkan pemain hebat. Sebaliknya membentuk ekosistem menyeluruh yang menyediakan peluang kepada pelbagai bidang berkaitan. Kita mahu melihat isukan Malaysia bergerak daripada sekadar menghasilkan pemain yang hebat kepada pembentukan ekosistem yang mampu melahirkan atlet, jurulatih, pengurus, penganalisis dan tenaga profesional yang bertaraf antarabangsa, katanya. Sekian info sukan edisi Isnin 24 Ogos 2026.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ini, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
3: Hei, jangan terkucar yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
2: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
3: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab, agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab, dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
2: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
4: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: bunga na itulah. Comenya bunga ni. Mek bunga ni memang biji sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga ke mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga gapo dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya ginilah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga yang nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapria tu, bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, ada juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pula ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorite mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Ejo merah, orang ada panggil mek bunga.
2: Dan bunga raya juga bukan favorite daripada mek bunga saja tau dok. Favorite untuk Nuha juga. Bukan saja comel merah merung gitu. Tapi bunga raya juga bukan sekadar bunga biasa. Ia juga dipilih sebagai bunga kebangsaan Malaysia dan juga menjadi salah satu simbol identiti negara kita. Kalau kita tengok berdasarkan bunga raya tu ke, ada 5 kelopak dia yang mekar. Dan ini 5 kelopak ni sering dikaitkan dengan 5 prinsip rukun negara. Hok kita nyanyi itulah 5 prinsip rukun negara. Ha, ianya melambangkan asas yang menyatukan rakyat Malaysia dan warna merahnya pula begitu dekat dengan semangat keberanian, kekuatan dan kecintaan kepada negara. Jadi, bila kita nampak bunga raya ni, janganlah sekadar kita nampak macam hiasan comelnya nak letak tepi telinga. Kita kena ingat juga, ia sebenarnya membawa identiti dan semangat Malaysia. Jadi, kalau Nuha nak tanya sekali lagi lah, gapa dia sebenarnya dan apa bunga kebangsaan kita? Ingat lagi tak? Bagus je tadi goyang. Bunga raya. Dan sempena bulan kemerdekaan ini, marilah kita kenali dan hargai simbol-simbol negara. Bukan sekadar kita pasir jalur gemilang, depan-depan rumah, di atas bonik-bonik kereta ko. Tapi kita kena faham juga makna di sebaliknya. Paling tidak pun kalau anak cucu kita tanya, kita boleh hurai. Kita boleh cerita ko dia. Deh, bila-bila kita duk makan buah colet tepi atas tempat gerak rumah tu deh. Bila-bila kita cerita betapa susahnya lah pejuai-pejuai dulu untuk dapat ke tanah air yang kita diami hari

0: Amir, mari sini mentah. Cikgu nak tanya, gapa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tak, cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Lantar FM penuhi cita rasa anda.
4: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, kenapa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
5: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai. Sama-sama akak dia ni.
4: Jadi, Tok Deh lah sampai sebelum merdeka dulu.
5: Tok tak Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
4: Oh, jadi lepas ni, Cucu pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan ibu pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Ya, masih lagi bersama Nuha dan sambil-sambil tu Nuha nak kongsikanlah kedudukan pingat kontijen Kelantan. Dan setakat maring 23 Ogos 2026, kontijen negeri Kelantan berada di kedudukan ke-13 dengan kutipan 14 pingat emas, 5 pingat perak dan 16 pingat gangsa dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 35 pingat. Tahniah dan syabas kepada seluruh atlet, jurulatih serta kontijen Kelantan atas komitmen dan perjuangan yang ditunjukkan. Dan semoga terus mencipta kejayaan dan mengharumkan nama negeri Kelantan. Jadi harapnya sama-samalah kita berikan semangat kerana malam ini juga, iaitu malam terakhir di mana Sukma ini berlangsunglah dan berakhirnya pada malam ini di mana diadakan di Selangor. Okey, bermula pada pukul 8 malam. Jadi yang mana berkelapangan itu bolehlah sama-sama untuk memeriahkan Temasha Sukma 2026. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dari persembahan Fendi Kenali Mankan dan juga Amy, iaitu judul persembahannya I Love Kelantan. I Love Kelantan sampai bila-bila. Terus layan gugale ada semua.

0: Amir, mari sini mentah. Cikgu nak tanya, gapa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yeah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema sambutan kemerdekaan kita untuk tahun ini. Jadi Nuhan nak tanyalah sambil-sambil tu melalui pendengar kita yang tengok menerusi live TikTok Kelantan FM. Kemerdekaan kali ini ke tahun yang keberapa dah? Ha, cerita. Cepatlah komen Nuhan nak baca selalu ni. Sambil-sambil tu Nuhan nak ambil panggilan cross daripada DJ ZD kita yang di mana sekarang ni berada di lokasi Demit Kubang Keriang. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ham.
0: Ya.
3: Okey, lah ni ha. Kita dalam perjalanan ni tak sabar lagi ni ha. Nak pergi ke program Gujajak Kelantan FM. Berlangsung di JM Automobil Demit Kubang Keriang. Pukul 12 lepas ni insya-Allah kita akan sapa. Yang mana sepuluh sekali lah kalau program Gujajak ni adalah antara program bertemu mata bersama dengan pendengar. Dan yang pastinya kalau bertemu mata tu kita adalah bawa cendera hati sikit-sikit tak banyak tapi tak banyak. Ya, tapi ada lah. Diberikan kepada pendengar-pendengar Kelantan FM. Hok mana mari sini singgah. Di JM atau Mobi Mais. Lalu lah. Kita dalam perjalanan ni, kita ada bawa sedikit antaranya hadiah yang kita bawa ke hari ini. Antaranya adalah beras Jasmine.
0: Wow.
3: Lepas tu ada juga perfume daripada Raja Perfume. Lepas tu kita ada produk daripada Arjuna Kasih. Lepas tu ada sikit lah barangan eksklusif daripada Kelantan FM. Jadi kat mana-mana nak mari-mari tu boleh jumpa kita lagi lah pukul 12 lepas ni di JM Automobil Demit Kubang Keriang. Hari ni yang bersama dengan DJ Bertugas, DJ Isada, DJ Syahada dan juga Azidi. Lepas ni untuk bersama dengan adik aku. Kalau nak jumpa mata, nak temu mata, boleh mari selalu pukul 12 kita jumpa di JM Automobil. Sebentar aja lagi deh.
0: Okey, beres. Terima kasih. Ruginya Nuhan tak dapat nak join. Tak apalah, next deh kemudian nanti. Okey, terima kasih CD di talian. Okey, jadi siapa-siapa yang mana berkelapangan nak join Gujajak, boleh mari di JM Automobil Demit Kubang Keriang. Dan daripada anda semua pendengar-dengar sendiri, okay, tajaannya semua eksklusif ya. Jadi kalau tak mari, tak pergi, rugi. Kita nak wih percuma sahaja. Tak perlu bayar apa-apa. Yang penting kena mari dan turut sama memeriahkan lagi Gujajak bersama DJ Azidi, kita ada DJ Isfaiz dan kita ada DJ Shah dan ramai lagi lah yang turut memeriahkan Gujajak hari ini. Jadi sebelum tu ingat baliklah soalan Nuha tanya tadi, kemerdekaan, sambutan kemerdekaan kita kali ini yang keberapa? Cepat komen. Kalau betul, kita nak bagi hadiah kepada Koma ya. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan Hazama Warna Bangsa. Terus layan kuralik ada semua.

0: Jaru lu gajah-gajah, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
1: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
2: Ibu, jom kita ikut Abah.
0: Okey, meh. Jom kita bersiap.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Rajin kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 0113791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
2: Jadi duk hitung kira deh, beberapa hari sahaja lagi kita nak sambut Hari Merdeka. Jadi Nuha nak Nuha nak tanyalah sekali je lagi, Hari Kemerdekaan dan sambutan kali ni yang keberapa doh? Cu teka paling senih, teka-teki yang paling senih tahu doh. Hey, betul ke ramai lah? Ramai yang jawab ni. Yang ke-69. 69 Nuha. 69 tahun kalau tahun. 69 tahun. Sambutan ke-69 kalau tahun 2020 ni kak. Betul kok. Hebat-hebat belakang dia pendengar setia Kelantan FM ni deh. Patik kita ui soalan gapo pun hadap mari. Nyuwi lalu jawab eh. Memang bagus sungguh pendengar setia Kelantan FM kita ni. Jadi sambil-sambil tu Nuhan nak tanya jugalah. Pacok belakang dah ke berdera depan-depan rumah ataupun yang mana nak gantung ke. Pastike kita gantung bendera dalam keadaan yang betul ya. Janganlah sesekali kita macam tak perasa lah pulut terbalik. Jangan gitu. Sebab bendera ni sebenarnya lambang kedaulatan negara kita. Kalaulah kita pergi mana-mana, kita nampak bendera jatuh lusuh koyok, tolonglah kita kutip sama-sama ya. Sebabnya bendera ni umpama di mana kita kata ke perjuangan datuk nenek moyang kita terdahulu untuk mendapatkan tanah air yang kita diami hari ini. Tapi kalaulah bendera tu mana kata kita nak recycle balik 4 ataupun 5 tahun yang lepas, di mana keadaan bendera tu dah lusuh, dah compang-camping ataupun dah terkoyok, janganlah deh. Sebabnya bendera yang kita nak kibarkan, yang kita nak letakkan pada hadapan rumah-rumah kita, di premis ataupun di kedai-kedai market tu, kita kena gantung yang bersih, yang baru, yang cantik. Sedangkan kalau kita nak pergi jumpa orang-orang istimewa ke, ataupun kita nak tubik pun, kita pakai baju yang cantik, siap disetereka ke. Ini kan pula kita nak gantung dan pamerkan bendera. Jadi ingat deh. Okey, sambil-sambil tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Aris Ariwatan, Anak Malaysia. Jadi marilah sama-sama kita menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam diri ni, bahawasanya kita bangga menjadi anak Malaysia.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

0: Itu dia pusara di Lebuh Raya. Ha, sebenarnya lagu tadi lebih kurang dengan tajuk yang kita nak bawa ke pada hari ini. Dan sekarang ni di Konti Kelantan FM, di Konti Wow Kelantan FM, Nuha tak keseorangan. Kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berusaha, Puan Mastina Abdul Hamid, pengurus besar V-Track. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Nuha. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sedapnya
1: kita.
0: Suara Puan. Allah bersemangat Allah. Gitu. Okay Puan, tajuk kita hari ini ialah kempen kesedaran keselamatan jalan raya dan pencegahan kecurian kenderaan. Yeah. Okay, baik Puan. Bila kita bercakap pasal kempen kesedaran keselamatan jalan raya ni, mungkin dianya berkaitan dengan V-Track. Yeah. Dan sebenarnya apa maksud di sebalik V-Track tu Puan?
1: Baik. Terima kasih Nuha. V-Track ni sebenarnya adalah ringkasan kepada nama penuh dia, Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia. Jadi diringkaskan sebagai V-Track. Jadi V-Track ni dia merupakan sebuah organisasi ataupun majlis ya. Kita tak jual barang tau. Tak jual barang, tak buat marketing. Kita hanya fokus kita ialah pertama untuk turunkan kecurian kenderaan di Malaysia.
0: Baik.
1: Yang kedua ialah untuk turunkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Dua ni je peranan kita. Jadi apa yang kita buat ialah di V-Track ini, apa saja yang kita buat ialah mesti at the end of the day, di hujung tu ialah untuk menurunkan kemalangan jalan raya. Untuk menurunkan kecurian kenderaan. Jadi V-Track gitulah.
0: Faham?
1: Jadi V-Track ni nama pendek dia gitu.
0: Okey. Dan kalau kita sebut tentang berkaitan kemalangan jalan raya tu sendiri.
1: Baik.
0: Sebenarnya macam mana ataupun status kemalangan jalan raya di Malaysia dan di Kelantan ni kalau diikut keadaannya?
1: Okey, baik. Saya kongsikanlah sikit. Saya ada bawa ni. Saya ada bawa statistik.
0: Baik.
1: Ya? Jadi kalau ada statistik ni kita seronok sikit lah dengar.
0: Betul. Kan? Kita nak tahu juga peratusan dia ke?
1: Ya, betul. Jadi kalau kita lihatkan kepada situasi semasa kemalangan yang berada di Malaysia ni sebenarnya adalah dalam keadaan yang agak serius.
0: Baik.
1: Nak sebut tu sedih tapi serius.
0: Serius.
1: Sebab bila ada kemalangan ni, dia akan berlaku kemalangan satu, kemalangan yang tidak cedera. Maksudnya langgar kereta, langgar motor, kenderaan saja.
0: Ringan lah.
1: Yang itu okey.
0: Baik.
1: Tapi dia naik lagi another stage. Naik setingkat lagi. Kemalangan yang melibatkan kecederaan. Kalau kecederaan sikit tak apa. Ni kalau kecederaan parah. Yang bedridden, lepas tu kena stroke, lepas tu yang tak boleh bangun, kecederaan otak kan, jadi lumpuh, kaki putus, tangan putus.
0: Itu yang risau tu.
1: Itu sangat risau. Ianya bukan saja menjadi satu beban kepada pemilik diri tu, tetapi juga keluarga.
0: Baik.
1: Kan, isteri, anak, mungkin mak ya, kepada diri sendiri. Selain daripada juga yang lagi satu, naik lagi satu level, maut. Maut ni maksudnya hilang nyawa lah.
0: Sampai ke tahap yang memang sedih lah.
1: Sedih. Betul-betul Nuha. Betul tepat. Smart juga Nuha. Terror. Okey. Kita cerita statistik sikit eh. Okey. Berkaitan dengan statistik tahun 2025. Malaysia merekodkan 6,537 kematian akibat kemalangan jalan raya ni. Kemudian daripada 6,537 tu, kita zoom sikit.
0: Baik.
1: Zoom sikit sebanyak 4,340. 4,340. Ini bukan nombor ekor tau. Bukan ya. Tapi 4,340 ni atau kira-kira 67% atau hampir 70%, 70% ya, melibatkan penunggang motosikal.
0: Tinggi tu.
1: Tinggi. 70% ya, melibatkan penunggang dan pemonceng motosikal. Jadi maksudnya gini.
0: Baik.
1: Daripada jumlah kematian seluruhnya tu, 70% tu kita punya penunggang motosikal dapat boncing.
0: Termasuklah yang mana buat penghantar makanan.
1: Betul, masuk semua. Penghantar makanan, tak hantar makanan, yang hantar nak pergi sekolah, yang pergi kerja, yang pergi masjid, yang pergi pasar raya, yang mencari rezeki, yang mana naik motosikal tu perlulah ya mengambil iktibar. Sebab 70%. Jadi ginilah. Katakanlah Nuha dengan kita ya.
0: Baik.
1: Kita kumpulkan ni orang 100 orang. Kita ambillah satu ketul batu. Kita tutup mata, kita baling pop, insya-Allah kena. Sebab dia punya population tu besar.
0: Kemungkinan walaupun dilalu sikit-sikit tepi pun kena juga.
1: Ini yang kita nak discusskan hari ini, bahawa kepentingan yang memiliki motosikal, kepentingan kepada yang menunggang motosikal dan juga menjadi pembonceng ni.
0: Betul.
1: Ya, kena berhati-hati. Sebab gini, motosikal ni dia roda. dia langgar objek, dia tak langgar objek, dia jatuh.
0: Dia terus sentuh kita. Kalau kereta dia ada dinding.
1: Betul. Masya-Allah, betul, tepat sekali. Jadi itu yang nak kena jaga. Kalau dia pula dilanggar, dia juga jatuh.
0: Betul.
1: Ada masa tak ada siapa-siapa langgar, dia jatuh juga.
0: Dia sangat-sangat risiko kalau yang naik motosikal.
1: Betul,
0: ni
1: Noha. Dan naik motosikal, dia tu yang belakang tu ikut saja kan?
0: Ya, betul.
1: Kalau depan jatuh, dia jatuh juga.
0: Tawakal macam tu je.
1: Ha, itulah. Jadi ini yang menjadi isu. Maka kalau kita lihat pula.
0: Baik.
1: Di Kelantan ni, bagi Kelantan. Kita nak tengok negeri kita ni.
0: Ya, negeri
1: Kelantan ni. Negeri Kelantan ini tak terkecuali juga ni, isu tersebut ni. Ya, kalau kita tengok Kelantan, merekodkan tahun kita dapat statistik earlier years, 2024. Ya, 13,397. 13,397 kes kemalangan jalan raya.
0: Banyak tu.
1: Ha, itu ada kenaikan berbanding the year earlier. Ya, tahun 2023 berbanding 13,062 je. 13,062 cases of kemalangan. Ya, artinya kes kemalangan tu 13,062. Lepas tu meningkat dah.
0: Ya, meningkat ke 300 lebih.
1: 300,397. Yeah. 13,397 meningkat. Jadi, Kelantan ni agak tinggi lah daripada segi kemalangan motosikal tu. Tapi dikenal pastilah, kita dapat kenal pasti. Ini baik, kita nak cerita ni, khabar dekat ni, on air ni kan. Supaya baik, orang berhati-hatilah ni kawasan-kawasan panah ni.
0: Ya. Yeah.
1: Nombor satu, Jalan Raya Timur Barat di Jeli. Okay.
0: Itu dah selalu dah terdengar orang baca berita kemalangan dekat sini-sini.
1: Sedih,
0: memang selalu
1: sedih
0: dah dengar, betul.
1: Selalu dengar. Jadi bila sampai situ kena hati-hatilah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang mana dengar kan, kita punya siaran ni sangat penting. Bila lalu di kawasan Jalan Raya Tipu Barat di Jeli tu, hati-hati. Kemudian ada lagi Gua Musang Kuala Kerai.
0: Ya, pasport dia juga.
1: Nah, itu pun sama. Gua Musang Kuala Kerai kena hati-hati. Lepas tu Gua Musang Kuala Kerai Kota Baru. Ini jalan raya, kita pun tahu semua nak turun ke selatan kan. Yang ini ialah jalan yang sangat bahaya. Kemudian kalau kita nak lalu ke Nganu, kita nak turun ke Terengganu ya. Pasir Putih, Kuala Terengganu. Jadi ini adalah memang spot-spot, kawasan yang kita memang dah tahu bahaya.
0: Baik.
1: Jadi bila sampai dekat spot ni, kita kena perhatikan sekitar. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin bukan manusia.
0: Betul?
1: Tapi hujan.
0: Hujan.
1: Hujan kan jadi licin, penglihatan terhad, tak nampak depan kan.
0: Boleh jadi juga kenderaan tu tak diselenggara.
1: Itu betul lah tu. Kenderaan pula tak selenggara, lampu pula mungkin mata sebelah ada, sebelah tak ada. Dua-dua pula tak ada. Kan dah gelap. Selain daripada itu juga ialah mungkin kita punya Malaysia ni, lagi-lagi kita di Kelantan kan, hutan kita tebal. Betul. Bila hutan tebal, dia menghalang cahaya. Betul. Jadi bila waktu hujan dia lagi gelap.
0: Lagi-lagi belah malam.
1: Malam kan? Lagi gelap.
0: Lagi risau. Kita pula tak boleh nak speed slow-slow. Kena 100 ke atas.
1: Ya, kalau terlampau slow, ngantuk.
0: Betul.
1: Tapi laju sangat janganlah. Kena ikut had lajulah.
0: Yeah.
1: Laju tu boleh, tapi laju berpelembagaan. Berpada-pada, berpelembagaan. Jangan lebih had laju. Kalau lebih had laju pula nanti kena saman.
0: Betul.
1: Kan, keselamatan kita nak kena jaga. Keselamatan pengguna orang lain pun nak jaga.
0: Betul.
1: Kalau perlahan sangat, ngantuk.
0: Mengantuk.
1: Elok-elok kita steady buat kereta kan.
0: Kan tiba-tiba micro sleep kan terbabas pula.
1: Betul. Jadi bila dah sampai ke kawasan ni, terutamanya.
0: Baik.
1: Kita mungkin buat kenderaan bagus. Tapi kita tahu kenderaan yang lain.
0: Orang lain pulak dia kan.
1: Pulak. Selain orang lain tak tahu ada apa lagi tak? Bukan hantu.
0: Hidupan liar.
1: Yes. Nuha semak. Okey, boleh dah.
0: Semangat betul puan hari ni. Ada juga yang tanya di ruangan komen ni ya puan.
1: Ada.
0: Ini DJ baru ke?
1: Masya Allah. Bukan DJ baru. Kita temankan Nuha hari ni. Atas jemputan ni. Daripada Kelantan FM. Hebat Kelantan FM.
0: Tak nak koyak lontaran suara puan tu, intonasinya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai orang ingatkan
1: Masya
0: ini DJ baru ke?
1: Masyarakat.
0: Baik puan. Kita bercakap pasal kemalangan ni puan.
1: Yeah.
0: Dan sebenarnya dalam banyak-banyak kenderaan, biasanya kenderaan apa yang paling banyak terlibat dalam kemalangan puan?
1: Terima kasih atas soalan ni, Noha. Ceritanya ialah, kita ada tiga jenis lah. Kita bahagikan tiga. Nombor satu adalah motosikal. Nombor dua adalah kenderaan kereta. Atau kita panggil kenderaan apa-apa, motokar persendirian ya. Dan yang ketiga ialah kenderaan komersial. Antara tiga jenis ni yang paling selalu terlibat dalam kemalangan ialah, Noha rasa, teka satu dua.
0: Tak apa ke kalau teka ni?
1: Tak apa. Tapi tak ada hadiah lah. Minta maaf lah.
0: Kereta lah ya.
1: Kereta. Tepat lah.
0: Myvi.
1: Myvi King.
0: Myvi King, betul. King.
1: Okay, betul-betul. Nuha sangat hebat. Tepat-tepat jawapan dia. 100% ting A.
0: Ui, markah penuh.
1: Markah penuh A. Okay, kenderaan yang paling banyak, type of kenderaan ya, yang paling banyak terlibat di dalam kemalangan adalah kereta. Mm-hmm. Betul macam Nuha cakap.
0: Yeah.
1: Itu kemalangan paling banyak kereta.
0: Mm-hmm.
1: Kenderaan yang paling banyak terlibat dalam maut ataupun hilang nyawa.
0: Baik.
1: Ya, di atas kenderaan ialah Nuha teka.
0: Myvi.
1: Salah.
0: Motosikal.
1: Dah dekat tu. Dah dekat dah. Dapat A juga tu. Tapi A minor. Dah dekat dah.
0: Pandang ambil hati pun.
1: Kita kena sama-sama.
0: Betul
1: kan? Baru ceria. Jadi, motosikal ni, dia terlibat juga. Tetapi dia terlibat dalam 13%, 14% je dalam kemalangan kita. Ya, yang banyak sekali, about 80%. 80% ialah kereta. Tetapi motor, kau terlibat kemalangan, maut.
0: Risiko untuk dia mana kata cedera ringan tu macam
1: sikit
0: je.
1: Dia kalau terlibat dia kemalangan maut. Betul. 70% kalau motor boom, terlibat kemalangan, masya-Allah.
0: Betul.
1: 70% kehilangan nyawa tau, bukan cerita pasal cedera parah. Jadi tuan-tuan puan-puan kita tahu motosikal ni adalah medium untuk kita bergerak. Nak pergi point A ke point B kita perlukan kenderaan. Motosikal sangat easy lah, senang kan. Lagipun apa, tak begitu mahal nak beli.
0: Ya betul, kadang-kadang bila kita naik motosikal, even kita nak pergi kedai depet tu je. Kita naik motor tak perlulah pakai helmet, depet tu je. Sebab tak kena lagi pun.
1: Ya, kalau dah kena langsung tak ada bunyi dah.
0: Ya betul.
1: Ya, sebab dia 70% dia kata ambil nyawa terus.
0: Puan, sebenarnya banyak lagi kita nak kecek kira dalam tajuk kita hari ni. Tapi puan, kita ambil nafas dulu, relax dulu. Sebelum tu kita layan dulu, ini lagu dari Enmesh Kamelang, Hanya Rindu. Terus layan dulu Gurale. Ada semua.
1: Okey, jom kita layan.

0: Ya, lagu ini mengisahkan tentang kalaulah insan itu dah pergi daripada hidup kita, tak kisahlah terlibat dengan kemalangan ke, ataupun pergi buat selama-lamanya, ataupun pergi sebab orang lain ke, hanya rindu saja yang berbaki ya. Baik, kita nak sambung balik topik best kita hari ini, iaitu sebenarnya Puan, daripada segi peranan teknologi itu sendiri dan sistem keselamatan kenderaan, adakah dia membantu untuk kurangkan risiko kemalangan khususnya bagi pengguna motosikal ni Puan?
1: Baik, ini saya rasa soalan yang smart. Soalan yang out of box.
0: Full mark lagi sekali.
1: Untuk Noha. Okay. Baik, saya nak cerita pasal teknologi. Sekarang semua kita bercerita tentang teknologi ya. Untuk motosikal lah. Saya nak sentuh motosikal. Baik. Sebab Noha pun tahu motosikal yang paling banyak kemalangan, maut. Nyawa hilang, maut. Nyawa manusia tau. Bukan nyawa kucing atau nyawa cicak tau. Nyawa kita, ya, manusia ni. Jadi teknologi ni bukan untuk menggantikan manusia. Bukan. Dia ialah seumpamanya macam pembantu untuk meningkatkan keselamatan agar nyawa kita ni lebih terjaga. Maksudnya lah, teknologi ni ada untuk membantu manusia apabila berlaku situasi yang kita tak sempat nak react. Contoh yang saya nak ambil kat sini dalam motosikal sekarang ni, kalau dulu-dulu macam Honda C50, C70 tak ada teknologi ni. Tetapi sekarang dah ada. Alhamdulillah bagus.
0: Belum lagi ada waktu tu lah.
1: Belum ada lagi. Tapi sekarang dah ada. Contohnya dia dipanggil ABS. Ya, ABS system, braking system ni. Ataupun nama penuh dia ialah anti-lock braking system. Yang ini sekarang dah jadi satu device dalam motosikal yang sangat penting. Bila dia ni, apa yang dia punya fungsi ni ialah apabila kita emergency brake, so ABS membantu mengelak tayar terkunci. Kadang-kadang kita melekat kan? Melekat jatuh.
0: Itu yang boleh jatuh ke depan. Betul. Dan boleh risiko cedera paras kadang-kadang.
1: Yes, betul. Pernah-pernah buat motor tak?
0: Oh, pernah.
1: Noha tahu kan?
0: Dan pernah juga adalah kemalangan kecil tu.
1: Sikit tak apa. Patutlah susut nilai kita. Betul. Kan? Tapi kalau ada pengalaman tu senang. Patut senang cakap dengan Noha. Patut dapat esok mu. Ada pengalaman.
0: Dua pula tak boleh orang puji lebih-lebih.
1: Sekali-sekala tak apalah kita. Betul. Okay. ABS ni bila kita brake emergency, dia membantu mengelak tayar kita dari terkunci, terstop tiba-tiba. Bila dah stop, kereta yang dalam momentum bergerak tu jatuh.
0: Betul.
1: Kan? Jadi dengan ada ABS-nya, dia mengekalkan tayar tu stabil. So bila brake emergency, tayar tu steady.
0: Dia tak akan lock.
1: Dia tak ada lock. Jadi tayar tu masih roll lagi tapi dia steady. Kemudian kalau ada kajian berkaitan dengan Malaysia juga menunjukkan ABS berpotensi mengurangkan kemalangan berpunca daripada masalah brake ataupun hilang kawalan. Ini ABS ni sangat penting.
0: Faham.
1: Ini antaranya lah. Kalau misalnya ada juga, kalau misalnya teknologi yang lain tu, ada juga motosikal ni dalam kecanggihan tu, dia letakkan alarm system.
0: Oh, alarm system.
1: Don't simply touch. No touching.
0: So kalau sentuh je akan bagi bunyi.
1: Bunyi.
0: Aparan supaya macam semua akan datang tengok.
1: Yes. Okay, you nak curi, don't curi my motosikal. Okay. Something yang macam tu lah. Jadi ada juga ada juga yang begitu. Itu yang kita namakan teknologi.
0: Baik.
1: Selain daripada itu juga ialah, ada yang tanya, kenapa kita ni siang-siang pun motosikal nak pasang lampu? Okay, macam Noha pelik tak? Kenapa kat Malaysia ni nak pasal lampu? Matahari kan terang besar, dah terang lagi bersuluh. Dah terang lagi bersuluh.
0: Heran suka tak dengan perumpamaan tu? Tapi sebenarnya perlu letak lampu lah. Walaupun siang hari, ada juga orang yang penglihatan dia tak berapa nak jelas.
1: Masya Allah, tu cakap Noha pintar.
0: Hebat lagi.
1: Betul. Ada orang mata dia memang tak boleh silau lah dan sebagainya. Ya. Dan kemudian penting, mesti pasal lampu. Kalau lampu kita terbakar, tolong buka lampu, tukar mentol lampu tu. Sebab di Malaysia ni limpahan hujan kita banyak.
0: Betul.
1: Bila hujan apa jadi cuaca? Gelap kan?
0: Gelap glitter.
1: Gelap glitter tak nampak. Jadi kita bawa kereta tak nampak.
0: Betul.
1: Jadi tak akalah masa tu baru terkiak-kiak. Kadang-kadang terlupa mana ni switch lampu kan?
0: Yelah, kadang-kadang benda-benda sekecil tu yang kita buat tak penting. Lepas tu bila terjadinya benda yang tak diingini tu, barulah nak mengucap.
1: Allahuakbar. Sempat. Allahuakbar. Tapi kita harap sempat lah kan?
0: Harapnya sempat lah.
1: Asyhadu Allah tu sempat lah.
0: Sempat. InsyaAllah ya Puan.
1: Jadi itu. Kadang-kadang ada yang bertanya pada saya, Puan, siapa sebenarnya yang memandai-mandai buat satu undang-undang nak kena, perlu nak buka lampu waktu siang-siang matahari dah terang kan?
0: Ada sebabnya,
1: ada
0: bukan
1: sebabnya,
0: suka-suka.
1: Bukan suka-suka.
0: Baik Puan, seterusnya kita nak tanya, ini soalan terakhir lah.
1: Oh, macam cepatnya habis ni. Oh, lah baru nak borak-borak dengan Nuha.
0: Betul, tak habis lagi, tak puas lagi rasa bersembang ni Puan.
1: Betul, ya, ya, ya.
0: Jadi kita nak tanyalah, macam mana penunggang motosikal dan pemandu kereta ni yang paling ideal sebenarnya? Kalau kita nak ringkaskan lah, bawa dengan betul, bukan bawa dengan berani. Kiranya bawa mengikut kepada had laju yang ditetapkan.
1: Yes. Baik, baik. Terima kasih. Ini soalan ni saya rasa soalan cepu mah.
0: Baik.
1: Yang ditanyakan Nuha ni adalah sangat bagus dan bermakna kepada semua pendengar.
0: InsyaAllah.
1: Okay, Kelantan FM. Sangat penting. Motosikal ni kita boleh bawa saja, tetapi bila bawa tu jangan macam shock sendirilah.
0: Betul.
1: Sebab ada orang kira begini, bila beli motor dia ingat jalan raya tu dia beli sekali.
0: Kan? Itu suka hati dia nak bawa speed berapa.
1: Ya, suka dia. Ada speed, ada speed, ada yang perlahan-perlahan slow, bawa shock dia. Jadi dia ingat beli motor, dia beli sekali dengan jalan raya. Tak boleh lah. Pertama sekali syarat bila bawa apa, ada motosikal, ada kereta atau bawa apa saja kenderaan, ingat jalan raya tu kita kongsi.
0: Betul.
1: Ya, ingat kepada yang lain. Kita kena gentle lah. Kan, kita kena gentle. Kalau boleh, janganlah saya ni jadi penyebab kepada kesusahan orang lain. Jangan kita jadi penyebab kepada orang lain punya kesengsaraan.
0: Betul.
1: Jangan kerana kita anak-anak, isteri hilang suami, anak-anak hilang mak, ayah kan. Ibu hilang anak, kita tak mau kita jadi penyebab dia. Jadi kerana tu kita kena beringat.
0: Kadang-kadang kena ingat dengan selalu. Sifat kita penting ke diri sendiri ni boleh efek kepada orang lain pula.
1: Betul.
0: Walaupun
1: betul,
0: orang lain tu beringat tu.
1: Ya, betul. Jadi kadang-kadang kita saja, tapi kita tak ingat orang yang depan. Jadi kita harap semua pengguna jalan raya ni kena perlu ingat. Nombor satu, mesti ingat jalan raya ni kita kongsi. Nombor dua ialah, nombor dua ialah jalan, bila kita gunakan kenderaan ni, nombor dua, nombor dua ya.
0: Baik Puan.
1: Mesti ikut undang-undang jalan raya.
0: Betul.
1: Yang mana perlu pakai tali pinggang, tali pinggang. Yang mana pakai helmet, pakai himat dan ingat betul-betul. Yang naik bas, saya tolong yang naik bas pakai tali pinggang.
0: Kadang-kadang benda tu pun yang kita tak tahu.
1: Naik bas
0: pun
1: tak pakai tali pinggang.
0: Dan tidak diterapkan pun. Naik bas kena pakai tali pinggang tau. Tak ada siapa bagi tahu.
1: Betul Noha. Itulah ceritanya. Jadi semua peringkat jenis kenderaan ni ikutlah undang-undang.
0: Baik.
1: Kali ikut undang-undang, insyaAllah kita selamat.
0: InsyaAllah selamat. Noha
1: balik selamat. Saya balik selamat. Kita tengok kenderaan kemalang, kita pun sedih tau. Walaupun bukan kita. Kita tengok Allah Akbar, siapalah keluarga dia kena ni.
0: Semoga bertabahlah ya.
1: Kita nak sampai selamat. Selamat ke destinasi
0: betul?
1: Tu selamat. Jangan.
0: Betul. Itu kalau orang lain yang kena. Kalau melibatkan keluarga kita sendiri, apatah lagi Puan.
1: Itu kita tak maulah. Itu
0: betul.
1: Kita tak maulah.
0: Baik. Terima kasih. Kita nak ucapkan sekali lagi kepada Puan Mastina Abdul Hamid atas penjelasan tajuknya pada hari ini. Kempen Kesedaran Keselamatan Jalan Raya dan Pencegahan Kecurian Kenderaan. Sehingga kita berjumpa lagi kalau panjang umur. Dan juga saya nak ucapkan terima kasihlah Puan kerana sangat bersemangat hari ini.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Nuha. Terima kasih Kelantan FM.
2: Lampu isyarat ini bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil dengarlah radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
1: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukur berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 sen berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 sen hingga RM4.05 sen berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-5 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, beregu lelaki negara Aaron Chia Sewoyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4, 7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.16 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Misi Kelate FM ini. Ada belakang masuk tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: kawin ni sama. Bila kawin sampai Kelantan ni, kawin suka dengan Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi terasa sek kita.

ini pentingnya kita kena tingkatkan cinta Nabi ni, tuan-tuan yang mulia. Jangan kita biarkan cinta kita ni gikok sip gitu. Cinta Nabi ni dia ada tiga tahap. Cinta Nabi ni dia ada tiga tahap. Satu orang panggil cinta sahabat. Cinta sahabat. Cinta sahabat ni lagu mana? Oh ni kelas tinggi. Ada rasa rindu, ingat Nabi dalam hati, kasih Nabi. Allahu Rabbi. Maka cinta ni ke sahabat yang ada cinta ni. Oh. Ya muka dia duduk dengan Nabi kan? Dia dengar Nabi. Dia tengok Nabi. Orang yang bersama dengan Nabi, semua cinta Nabi. Sebab tu ke hari wafaknya Nabi dekat dia, hari muram, kelam, kota Madinah. Kota Madinah, kelam. Gelak. Sehingga ke Sayyidina Umar dekat dia, orang tak ada lagi packing, jadi diam. Tak kecek dengan orang. Jibril terhenti tu wahyu. Siti Aisyah duduk dalam rumah tak keluar. Habis menangis. Tengok. Cinta Nabi tu dahsyat sahabat-sahabat Nabi ni. Jadi kalau orang boleh cinta sahabat ni ke memang orang terpilih lah. Cinta yang tubik dalam bentuk rindu. Sehingga bila Ibnu Rubah sendiri, bila Nabi wafat, dia tak boleh duduk. Sehinggalah dia tu berhijrah keluar daripada Madinah. Lama masuk. Lama masuk. Bapa tu, pasal cinta Nabi menebal. Sehinggalah satu malam beliau bermimpi, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tanya bila mu tak ingat kat aku ke? Tengok. Kenapa mu duduk jauh dengan aku, tak ingat kat aku ke? Bila mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi tanya gitu. Esok ke pagi tu kata reyok lalu dia. Ambil utah dekat pecuk selalu balik ke Madinah. Gi tuju di kepada Nabi duk teriak, teriak situ. Bilal Ibnu Rubah. Sehingga ke Bilal Ibnu Rubah ke semelah wafat Nabi tak beh. Dia tak beh. Tak nak beh dia. Karena dia beh dia hanya untuk Allah dan Rasul sahaja. Tetapi kerana atas desakan sahabat lama tak dengar suara Bilal. Dan atas permintaan cucu kesayangan Rasulullah Hasan dan Husain. Ya Bilal, belah lamanya tak dengar suaramu. Dia tak sibuk. Tak sanggup nak bel. Sedih. Cinta Nabi terlalu agung. Tapi atas permintaan sahabat, maka dia pun bel jugalah. Bel kota Madinah. Hari itu, bila bel itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis terkejut. Penduduk kota Madinah. Mari semua. Kenenge-kenenge. Ingat-ingat-ingat-ingat. Suasana-suasana. Pada ketika adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat merasakan seolah-olah suasana Nabi dia ada masa itu. Suasana sudah tak ada. Kembali senyum semula kota Madinah. Sehinggalah bila baik sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Gembira penduduk kota Madinah. Tiba-tiba bila siapa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila siapa situ habis para sahabat pecah hati. Tupu hai mata. Teringat habis ke Nabi. Seolah-olah Nabi hidup.
orang tu ingat, orang ni ingat, orang tu ingat, orang ni mana ingat. Tidak ada tinggal seorang pun. Mereka menangis. Sehingga kan kota Madinah menangis. Termasuk Bilal sendiri pun menangis. Menangis, menangis, menangis. Tak terbit suara. Menangis, menangis, menangis. Tak boleh nak ambil. Terhenti azan Bilal setakat tu. Tengok. Tak ada habis. Sahabat-sahabat lain pun dengar masa bila bang. Muka bila. Sebut pula nama Nabi masa tu. Oh, tak tahan hatinya sahabat. Dia nak cinta sahabat. Kalau boleh cinta tahan ni, kan memang bertuah lah. Memang orang tu orang bertuah. Yang kedua, dia panggil cinta ahlul mahabbah. Cinta ahlul mahabbah ni lagu mana ni? Cinta ahlul mahabbah ni orang yang rajin selawat. Dia akan rasakan kewujudan Nabi sentiasa. Kerana sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita seolah-olah gantian Nabi berdiri padanya. Dia seronok mengamalkan sunnah Nabi. Kerana di situ mendapatkan jalinan cinta dia kepada Nabi. Bukan sekadar seronok dia beramal dengan sunnah Nabi. Dia seronok selawat Nabi. Sebab tu kan ada setengah daripada seorang ahlul mahabbah ni kan. Satu hari dia teriuk. Ini berlaku di Indonesia. Berlaku di... Dia teriuk. Orang tanya dia buat apa teriuk. Dia kata, aku tak boleh tengok Nabi tiga malam dah. Aku tak boleh tengok Nabi tiga malam dah. Tiga malam dah aku tak jumpa dengan Nabi. Maknanya apa? Maknanya apa tu? Dia tengok Nabi nak-nak malam. Bila tiga malam tak berjumpa dengan Nabi, keteriak dia. Sedih dia. Lalu dia luahkan kesedihan dia kepada teman dia. Aku tak tengok Nabi tiga malam dah. Ha, tengok. Demo. Maknanya dia boleh tengok Nabi tiap-tiap malam. Ha. Nabi jumpa dia dalam mimpi. Tak jumpa anak malam ke mana. Dia mahu tahu ke tak? Selawat Nabi tiap-tiap hari 15 ribu sehari. Ha. Ha, tu dia. Ha. 15 ribu. Kita nak terbit 1,000 pun. Tak kan ni? Oh, nak terbit 1,000 pun. Kadang-kadang. Semangat jangan kira. Masa timbul boleh moluk semangat nak selawat Nabi. Beli wasabah. Hak 100. Cucuk jadi soh. Oh, nak cari hak 1,000 nak mangat. Oh, buat sebeh 1,000 nak selawat Nabi-nya. Apa? Duk setopong alat supik, berdebu naik kolak. 15,000 dia boleh selawat Nabi lagi. Ini dia panggil ahlul mahabbah. Itu dia. Dan ada satu lagi peristiwa. Dia seorang perempuan, dia kerja dia ni, dia cabut upuk. Di sekolah. Kerja dia cabut upuk. Tapi bila tua, siapa masa pecing, jadi pihak sekolah menamatkan kerja dia. Bila berhenti ke cabut upuk tu kan, teriuk. Janganlah pecah ambo. Janganlah berhenti. Tu dia. Katanya pengetua, tak apalah makcik. Ke makcik pun tua dah. Biarlah siapa masa berehat. Nak teriuk pun, pembe apa nyego pacen apa boleh. Tak so. Biarlah dia kata. Biar hidup kerja sini selama-lama tak apa. Tak bayar gaji tak apa. Buat apa? Rupa-rupanya dia kata, selama dia kerja sini, setiap orang rupuk dia cabut sallallahu alaihi Muhammad. Setiap kapah dia kutip sallallahu alaihi Muhammad. Setiap pohon yang kuting sallallahu alaihi Muhammad. Setiap rupuk yang jamu sallallahu alaihi Muhammad. Dia jadikan pekerjaan dia, tiap-tiap pekerjaan dia, tepat selawat Nabi.
seolah-olah hijau cabut upuk ganti atas bed selawat Nabi. Sehingga kan cinta dia selawat Nabi berserupah kepada hijau. Siapa kawin tu nak pecah, janganlah pecah. Tengok. Cabut upuk sallallahu alaihi Muhammad. Kata sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya tak siputuh daripada selawat Nabi. Tak ada banyak gaji, tak apa. Janji yang tentu kerja situ. Cinta dia Nabi. Tu dia. Sebab tu kan kita ni kan dek. Kalau boleh kan kita selawat Nabi kan. Jadi kesendi pekerjaan kita dalam selawat Nabi. Selawat terbaik, selawat tak nilah. Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Rekah mudah. Jadi kan sendi-sendi pekerjaan kita. Ajak tu. Tadi. Nak gapa-gapa selawat tu. Jadi kita jadikan pekerjaan kita tu seolah-olah tasbih dengan selawat. Nak masuk bergaya sallallahu. Bergula sallallahu. Berkunyi sallallahu. Cuhai sallallahu. Pegacawa sallallahu. Yemokai sallallahu alaihi. Sidakai sallallahu alaihi. Dipakai sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Mudah. Kita jadikan sendi-sendi pekerjaan kita tu seolah-olah tasbih untuk kita selawat Nabi. Lama kelamaan ketepik cinta Nabi, dia akan jadi apa satu keseronokan buat hijau tu. Dia akan jadi rajin. Bapa tu kerana talijud dia, kerana dorongan rindu cinta nak selawat Nabi, dia sentiasa buat hijau. Tengok. Sebab makcik tu. Itu dia. Baik lagu ni lah. Nak nyapu sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni dak. Dak nyanyi. Jauh baik lagu ni. Itu dia. Apa tu? Ini nak ayat kata cinta ahlul mahabbah. Cinta martabat ni ke. Tak ada apa. Bergutung orang ni. Sebab tu dia kena banyak selawat. Dia boleh hidup dengan selawat. Ia ketubik cinta tu. Dan akhir sekali dia panggil cinta ketiga, dia panggil cinta ummah. Cinta ummah. Cinta ummah ni lagu mana tuan-tuan yang mulia? Yakni dengan jaga semalia fardu, jaga amalia fardu, jaga segala kewajipan fardu, tutup aurat molek, puasa molek, semua molek, dan jaga amalia-amalia sunnah ni, dan jaga sunnah-sunnah Nabi, beramal dengan amalia agama, beristiqamah dengan dia. Ini juga tanda cinta Nabi, tapi kategori cinta ummah. Tanda cinta dia. Kita ni ke duduk tahak ni tak apa dah. Boleh duduk tahak ni tak apa dah. Kalau kita mari ke masjid, jaga semuanya baik, orang tina jaga aurat, kita tinggal bagai haram, bagai tak comel, jaga kewajipan, apa gitu gini. Dan kita pelera, dan kita istiqamah dengan dia tu ke. Rupa cinta Nabi dah tu sebenarnya. Kalau kita nak tinggal, kalau kita malah ingatlah benda lagu ni. Aku tanda cinta Nabi ni, buat benda-benda gini ni. Itu dia. Jadi boleh mengistiqamahkan kita di dalam amal ibadah. Ini cinta ummah. Inilah maksud Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dia cinta kepada sunnahku, amal agamaku, maka bermakna dia telah mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku, dia masuk syurga bersamaku. Itu dia tuan-tuan yang mulia. Jadi kesimpulannya ialah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia bukanlah satu perkara yang kita boleh buat-buat. Dia bermula daripada amalan. Kita kena, walaupun kita duduk cinta tahap rendah, cinta ummah sekalipun, tetapi dengan hanya kita beristiqamah dengan amalan itu, di samping kita banyak ke selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengangkat darjat cinta Nabi. Naik kepada darjat cinta yang kedua, ahlul mahabbah.
Dan daripada sinilah ia akan mengakakkan darjat cinta tu lagi kepada makam cinta as-sahabah, setinggi-tinggi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan pihak kami mengucap terima kasihlah kepada seluruh ahli jawatankuasa Masjid Wakastani dapat bersama-sama kita pada malam yang mulia ini. Dan semoga kita semua diberkati dan dipeliharai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada tanda penting yang kita cinta Nabi ialah kena banyak sebut Nabi, yakni selawat Nabi. Kerana bila kita sebut Nabi, kita banyak menyebut nama Nabi, kita juga, nama kita juga banyak disebut di sisi kepenghadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah cinta dua hala, cinta kita kepada Nabi dan cinta Nabi kepada kita. Kerana sebab itulah orang yang paling dikenali Nabi pada hari kiamat esok-esok ialah orang yang paling banyak selawat Nabi. Sebab apa orang yang paling banyak selawat Nabi adalah orang yang paling dikenali oleh Nabi? Kerana setiap kali lantunan selawat kita, dia ada malaikat khas sambut selawat kita, sebut nama kita, mak kita, pak kita, direct keribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali selawat, sekali nama Nabi disebut, nama kita disebut. Dua kali selawat, dua kali nama kita disebut. Tiga kali selawat, tiga kali nama kita disebut. Pak Nabi tak kenal apa. Tu kehebatan selawat. Cinta dua hala ni pentingnya. Alik kita Nabi, Nabi kepada kita. Ini yang akan membawa kepada cinta, membawa ke syurga. Aku lukau lihada astagfirullahalazim li wali walidayah wali sairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selawat dan salam ke atas junjung yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Jadi syukur alhamdulillah mada dia kita mari semula dalam apa khabar orang Kelantan akak?
1: Yo.
0: Kelantan FM?
1: Ada semua.
0: Yo lo pandai dah lo ni mada. Yo yo. Alhamdulillah mada deh.
1: Okey, alhamdulillah lah. Hari ni mada bersama dengan Abdi.
0: Yo.
1: Sukalah juga deh. Sebabnya kita dua kali je seminggu Abdi deh.
0: Iyalah.
1: Hari Jumaat mak ada solo-solo pun suka juga benarnya deh. Ha, kok mak ada seru macam nak gapo nak healing-healing duk sore Abdi, nak healing-healing duk sore juga.
0: Ha, betul lah. Okey, suruh kecil ni kan kita. Kecil ni.
1: Okey.
0: Itu adalah tanggungjawab dan juga kerja buat kita. Bahagian menukar, bahagian maku, lekong. Kalau kecil saja tak kena.
1: Betul.
0: Tapi bila nak siapnya.
1: Jadi
0: maksudnya ada kerja masing-masing nak buat. Deh, ada tugas masing-masing. Dan segala-galanya sebenarnya kita ni ada kehebatan, kekuatan, kebolehan, kemampuan ada pada diri masing-masing.
1: Betul.
0: Oleh ya demikian mak ada dia.
1: Iya.
0: Iyalah benar sekali.
1: Benar sekali, hari ini kita sangat bersemangat.
0: Melebar tangi. Jadi nama, ada senyum hari ini, ada senyum.
1: Oh, senyum.
0: Senyum 24 hari bulan hari ini ada senyum. Esok ada senyum juga.
1: Ya. Tunggu yang gerpe. Assalamualaikum adik kakak. Mak ada mari. Deh, tak boleh nak kecek banyak.
0: Betul lah. Jadi alhamdulillah lah. Deh, kita berbangga. Okay. Kita menjadi rakyat Malaysia. Dan tambah-tambah tak banyak hari dah kita nak.
1: Awak kata, nak sambut.
0: Sambut. Sambut hari kebangsaan.
1: Betul.
0: 99 bagi tahun 2020
1: ni. Alhamdulillah Bedik deh. 99 tahun dah negara kita mencapai kemerdekaan. Macam-macam dah sebenarnya hak kita boleh rasa. Deh, selama 99 tu.
0: Itulah. Kita berdoa dan juga mudah-mudahan negara kita ni aman makmur,
1: insyaAllah.
0: Sapa bila-bila.
1: Okay.
0: Kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Abang Dik bersama dengan Mak Dio.

0: Abi Di. Esok kita cuti lah, Di.
1: Ya, cuti umum sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Peringkat kebangsaan esok ni. Jadi itulah kejayaan ataupun kalau kita tengok kelih hari akok selama kening telah pun kita rakyat Malaysia kita lah banyak kalah dan kejayaan dan juga kecemerlangan yang telah pun dicapai baik dalam bak rokah gunung pun ada bukan setakat di Malaysia lah.
0: Luar.
1: Malaysia ni biasa je. Everest, Gunung Everest.
0: Betul.
1: Sapadoh. Dan juga jalur gemilai kita berkibar atas gunung yang tertinggi di dunia Everest. Dalam pelayaran juga, kita tahu kemampuan kita. Dalam sukan pun ada akok di peringkat dunia pun kita telah pun ciptakan nama. Dan anak-anak kita yang belajar ada akok juga telah pun mengharumkan nama negara di pentas dunia. Itulah banyak kalah lah kalau kita cerita sosoknya mana dia ni. Kejayaan-kejayaan anak-anak muda, orang-orang kita yang telah pun mampu mencapai kejayaan. Walaupun orang luar dia ya Allah beleh-belehnya orang Malaysia.
0: Kecil-kecil
1: ya. Kalau kita ni kalau berdiri sekat-sekat perut dia ya. Tengoknya pada.
0: Sebab dia tinggi-tinggi. Kasar-kasar.
1: Kateh. Kateh. Jadi walau bagaimanapun dia kok dengan kemampuan orang kita ni tidak kira dia bentuk fizikal tetapi duduk atas sekali iaitu mikir kita ni cara mana nak memenangi ataupun orang kata boleh kejayaan yang kita capai lah. Nak boleh tu.
0: Bisa-bisalah jumpa orang Kelantan tu deh. Walaupun kita mungkin masa kecil dulu kita bukannya orang senang mana abdi deh. Tak ada duduk senang mana kalau misalnya apa dulu-dulu loni je kita nampak banyak cabai boleh pergi terutama dari segi peniaga orang-orang kita ni tapi kalau dulu kita duk baca-baca kisah demo berjaya hari ni dia susah juga dulu pak kita
1: betul
0: juga
1: lah, jadi daripada susah itulah demo membina kemampuan ataupun usaha kacang biring bolehlah siapa tahap yang dia kendaknya
0: betul alhamdulillah
1: ya
0: dengan izin Allah juga deh
1: betul
0: okey.
1: Hari ni cuma dia jatuh ke 24 hari bulan. 24 hari bulan 8 ataupun Ogos. Tarikh hari ni mencatatkan beberapa peristiwa. Jadi suka berkongsi ni. Kena hari peristiwa yang berlaku di negara kita. Peristiwa penting dalam sejarah negara kita ni. Termasuk penubuhan Kabinet Razak. Kabinet Razak kedua pada tahun 1974. Hari keputeraan yang di Pertuan Agong pertama serta cuti kelepasan am hari keputeraan yang di Pertua Negeri Melaka masa itulah. Jadi peristiwa bersejarah pada hari ini ada ekok kelahiran yang di Pertuan Agong pertama 1895 Sri Paduka Baginda Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan yang juga yang di-Pertuan Agong pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu diputerakan pada 24 Ogos 1895. Yang keduanya peristiwa sejarah penting bagi negara kita jatuh ke tarikh 24 Ogos ni pembentukan Kabinet Razak kedua 1974 Tun Abdul Razak mengumumkan barisan Kabinet Malaysia yang kedua selepas pilihan raya umum 1974 di bawah mandat Parti Barisan Nasional. Ini baca sejarah ni.
0: Baca sejarah betul. Sejarah. Molek lah tu.
1: Nah, tu deh. Jadi kita itu antara sejarah-sejarah yang berlaku dua kali abdi bawa tu kalau nak kira banyak kalau 24 Ogos ni tidak termasuk hari beranak kita lagi ni. Jadi maksudnya begitulah. Rekod dua sejarah tu penting bagi negara kita.
0: Dan kita nak ucapkan tahniah juga sebenarnya Abidi untuk ketua pengarah penyiaran kita.
1: Apa nama?
0: Ketua pengarah penyiaran hari ini Abidi menerima anugerah pengurniaan darjat Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelar Datuk. Jadi Datuk Ashwat Ismail lah ketua pengarah penyiaran kita.
1: Jadi bermula hari ni Datuk.
0: Datuk. Okey. Alhamdulillah Datuk Ashwat ni merupakan antara 1328 penerima darjah tauliah, bintan dan juga pingat kebesaran sempena dengan sambutan hari jadi ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam hari ni.
1: Ya, itulah perkabaran yang mengembirakan kita khususnya warga
0: RTM.
1: RTM.
0: Okey. Kita dengar lagu dulu tadi, lepas ni kita sambung semula.
1: Baik.

0: Okay, yeah, tu dia.
1: Semuanya kena abis dia catch dengan TikTok.
0: Oh, abis dia catch dengan TikTok. TikTok boleh catch, eh?
1: Ni. Demo-demo masuk lagi.
0: Demo masuk dah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita buka dua lah hari ni. Dekat yo. Facebook, so dekat TikTok, so habis dia akan bersama dengan adik kakak di TikTok lah deh.
1: Betul lah. Deh, habis dia duk beroyak demo ni, kita berhati-hatilah. Kita law ni diserai oleh wabak.
0: Wabak denggi.
1: Disebabkan oleh makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kecil beli. Tetapi berbahaya kepada kita, iaitu nyamuk Aedes yang membawa kepada demam denggi. Jadi kita ambil cara, ambil tindakan daripada alik kita sendiri, adik-adik. Jangan dibiarkan pihak-pihak yang berwajib, terutamanya pihak kesihatan lah. Pergi sembuh rumah kita ke berapa.
0: Kena denda.
1: Ya, memang RM500 denda tu. Kalau ada ogak-ogak. Ogak-ogak.
0: Jentik-jentik.
1: Ya, dalam kawasan ataupun dalam rumah ataupun di luar kawasan kita.
0: Asal dalam kawasan kita lah.
1: Yo.
0: Maksudnya dalam tanah kita lagi. Kalau demo kata, dalam rumah kita tak ada. Tapi, tepi rumah. Masih lagi kawasan rumah.
1: Kalau ada rok-rok, semut-semut belakang rumah tu, dia juga adalah penyebabnya. Takut kita... Alah, kuku-kuku nyu, kuku apa dah? Koyok-koyok nyu, pakai leh, tahu dah leh serok tegak leh. Belakang rumah dia jadi takung air. Itulah tempat pembiakan nyamuk Aedes tu. Kita duk cerita selama kini.
0: Betul. Sebab itulah kadang-kadang kita, walaupun nyamuk tu kecil, tapi dia takut. Yeah. Nampak macam dia belah-belah. Nyamuk Aedes ni muka dia belah deh. Hitam dengan putih tu. Air katok lalu dah. Tepuk lalu dah.
1: Bukan hidung belah ni deh.
0: Hidup boleh lain.
1: Boleh putih hitam.
0: Putih hitam kaki dia tu.
1: Iyalah. Jadi ambil cara berlaku-laku lah.
0: Betul.
1: Kita nyo dekat dengan 2.5 lah ni dek.
0: Lah ni 2.22. Kita akan kosi lah berkenaan dengan kuis cinta Malaysia Merdeka 2020 ni.
1: 2.5.
0: 2.5.
1: Tunggu. Ada hadiah lah. Hok mana boleh jawab lah. Bukan segemar hok boleh, tapi hok boleh jawab dengan betul, dengan tepat, kita akan ada hadiah.
0: Ya, betul. Abang Dik, kita baca lah sikit komen.
1: Boleh lah, boleh.
0: Nama-nama ada.
1: Demo masuk kelih tu.
0: Demo mari ni, Nuraifango. Katanya, Alhamdulillah, syukur nikmat. Kita pun nak tanya juga lagu mana di Wing Nuraifa. Moga kita tahulah deh, sehari dua ni, kat di tiga wilayah Thailand, dia agak bergolok sikit.
1: Yo, kita dengar khabar pun, diperketatkan lah ni deh.
0: Kawalan tu.
1: Kawalan sebelah halik sana lah.
0: Kalau kita tengok di TikTok, Abang Dik deh, demo duk cerita kata, seumur hidup dia lah dia. Dia alik sana lah. Seumur hidup dia, dia tak pernah lagi jumpa, maksudnya peristiwa macam ni. Serentak 51 kawasan yang kena dia. Sesara tepat di bom tu. Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk saing-saing sobat kita alik nu.
1: Biar selamat lah berlaku dia.
0: Betul.
1: Daripada tu juga berhati-hatilah kita.
0: Hok nak pergi tu dia. Tama-tama dekat nak cuti ni abadi. Demo dah booking hotel. Demo dah cari dah nak pergi duduk mana siap, ada orang siap bayar dah Abidi.
1: Ada jatah
0: siap bayar deposit dah apa semua dia. Jadi fikir keselamatan lah nombor satu tu. Duit tu kita boleh cari Abidi. Tapi kalau misalnya hilang tangan, hilang kaki, hilang pala, kalau hilang pala tak hidup dah lah. Hak tuan kita tak sih.
1: Yalah, kita rancang molek lah. Lepas tu kita dengar lah daripada pihak-pihak keselamatan adik kita ni.
0: Betul.
1: Kalau dia kata tangguhkan dulu.
0: Tangguhkan dulu.
1: Biarlah habis piti dulu nak buat gana ni. Kalau boleh buat kecep kira, tunda-tunda ke. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Jadi kalau kata tak boleh lah, burn lah duit kita ni. Buat gana ni. Kita ikut.
0: Kalau misal kita booking hotel tu, kalau kita bayar dah, seeloknya, kita cari, muka lah ni kan dia booking online. Kita cari, hok boleh, kira kalau kita tak jadi, dia akan atas balik duit kita. Wang dikembalikan. Kalau misalnya kita
1: tapi tak boleh lebih dia. Duh,
0: cukup.
1: Ya,
0: tak gandoh ke?
1: Ya.
0: Kalau boleh cukup tu pun mujur, Bedi.
1: Kalau
0: tak boleh tu, kita sedih tu.
1: Itulah deh.
0: Okay.
1: Kita yang lebih pentingnya, kita tanya perkabaran daripada pihak yang berwajib, yang berkuasa negeri kita di Kelantan ni.
0: Tapi kalau ikut kena memang tak wigi lagi ni, Bedi. Dia kata, tunggu dulu, dulu deh. Kita pun lah. Walaupun cuti sekolah nak dekat dah ni. Komen ni start dah ni. Okay.
1: Baik.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengit tekok.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik tidak upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif di layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
3: Ah, tu dia Abidik. Kita masuk dah ni. Nak baca dah ni soalan ni.
4: Aha, boleh, boleh.
3: Adik.
4: Ni soalan Abidik, tengok soalan yang paling cerdik lah.
3: Ah, paling cerdik.
4: Sebabnya bukan mudah nak jawapan okay. Ni. Kalau kita okay. Tak ingat lah. Oh. Kalau tak ingat sejarah.
3: Nalim mak dah Abidik. Oh ya, paling cerdik.
4: Paling cerdik. Aduh, apa tengok dah ni soalan ni.
3: Okey.
4: Ni, siapa dia lah buat soalan ni paling cerdik sekali. Hmm. Eh? Bukan kata bergapur ni sebab nama-nama pun pelik-pelik nak sebut.
3: Nama-nama.
4: Bui saja dah soalan.
3: Okey, bui lalu lah.
4: Soalannya, siapakah wakil British dalam rundingan kemerdekaan di London pada tahun 1956 sebagai setiausaha tanah jajahan ketika itu?
3: Kita bui pilih soalan. A, B, C atau D? A, Malcolm McDonald. B, Alan Lennox Boyd.
4: Yeah.
3: C, Garrett Temple. D, Harold McMichael.
4: Tentu ni Mak Don ni sekolah tinggi ni. Sebut pun. Ni sebut
3: dia tu. Nama. Eh? Bidik aja go yang kita
4: bidik. Ada ceridik ni. Ada ceridik.
3: Nak okey. Nak okey hok jendeng ah. Salah tu Mak Don ni. Maaf lah kalau salah sikit deh. Moga Abidik tak boleh nak baca Mak Don baca lah.
4: Kalau atas dasar Abidik ya, Mak Don ni sekolah tinggi.
3: Sekolah tinggi lah deh. Sekolah Mak Don paling tinggi 4 tikak. Kau 3 yang tak ingat dah. Okey, boleh telefon 2 tali eh. 7433858 ataupun 7488830.
4: Betul.
3: Hello.
4: Kita ambil.
5: Hello.
3: Ya, siapa ni?
5: Ah, saya Azmi.
3: Eh?
5: Azmi ni.
3: Azmi.
4: Azmi, duduk mana ni? Mi duduk mana?
5: Duduk mana Ganu.
3: Ganu.
4: Ganu.
3: Lepas tu kalau misal menek, boleh kau mari ambil hadiah? Sebab kita tak
5: boleh.
3: Tahu.
5: Boleh.
3: Ah, boleh.
5: Kita naik Kelantan kau ni.
3: Dah di dalam perjalanan ke Kelantan ke?
5: Ya, ya, ya.
3: Oh, ya, ya. Dengar dah kau soalan tu.
4: Mi soalan kita, bukan we jawab soalan we jawapan.
5: Jawapan.
3: Dengar dah kau soalan tadi.
5: Dengar dah.
3: Okey dengar.
4: Guana we soalan jawapan. Guana kita.
5: Saya teka C.
3: C. Garrett Temple.
5: Ya yeah, betul.
3: Habis dia ingat apa dia? Oh dia lock tengok dah.
4: Betul alik dia, alik kita dah alik. Dia yang betul.
3: Tapi dengar sok-sok Mi tu dia macam yakin. Tapi Mi minta maaf banyak Mi. Salah
4: Mi minta maaf.
3: Salah tak apa. Try lagi deh. Yeah. Oh, you letak lah dah, Bidik. Awak kau salah.
4: Oh, lah. Tak boleh hadiah. Letak.
3: Okay.
4: Baik. Kita terima lagi pemanggil.
3: Hello.
4: Ya.
6: Hello,
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi. Siapa dia ni?
6: Ma.
3: Ma dari mana, Ma?
4: Ni abah sini. Ya.
3: Okay.
4: Ma mana, Ma?
3: Ma duk mana, Ma?
4: Ma.
3: Nali, Ma. Kalau kere.
4: No, kere.
3: Okay, Ma dengar molek dah soalan saat ni, deh.
6: Dengar dah tapi tak tahulah betul kau tidak pakai temuk orang putih.
3: Tak apalah. Kalau tanya Mak Adoh pun Mak Adoh kena tanya AI Goni dulu, Cik GPT dulu. Okey, jadi jawapan dia apa?
4: Maha.
6: Edward
3: Gert
6: ke Gano? Tak tahu nama
3: dia
6: tu.
3: Edward Gert? Tak ada Edward
6: Gert
3: ni.
6: Edward.
4: Nyakit Gert ada.
3: Okey, gini. Kita baca soal sekali lagi soalan dia deh. Siapa wakil British dalam rundingan kemerdekaan di London tahun 1956 sebagai setiausaha tanah jajahan masa tu? A. Malcolm McDonald. B. Alan Lennox Boyd. C. Garrett Temple. Dan juga D. Harold McMichael.
4: Tak rekod
6: ke? C.
3: C
4: you go.
3: Saat ni Mi oh yang dosi sana.
6: Tak apalah.
3: Tak apalah. Okay, sama.
4: Buat puluh diri dia tu.
3: Moga.
4: Baik, Ma.
3: Moga oleh itu deh.
4: Yalah.
3: Ada lagi kau diri ya, Bidi? Kita kan dua dah pemanggil ni. Tak nak jawab ni. Nak terasa lagi kau?
4: Boleh.
3: Terasa kita okay lagi deh.
4: Takutnya betul lah.
3: Moga selama ni kita wis soalan senes-senes. Hari ni kita start wis soalan payuh dah.
4: Paling cuy.
3: Hello. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
7: Azmi daripada Pasir Masalo.
4: Azmi. Okey, baik Mi. Kita nak dengar jawapan Mi.
3: A, B, C atau D?
7: A.
3: A.
4: Mi tembok ke bedah ni?
7: Pakai tembok.
4: Pakai tembok. Lagu mana-mana? A.
3: A, mengecewakan.
4: Mengecewakan Mi.
3: Minta maaf banyak. Tak boleh dah. Dia jawab A dah. Boleh tak lalu dah eh?
4: Tak boleh dah pasal hadiah so je Mi.
3: Ha, tak apalah, ia letak dah, Bidi.
4: Betul. Ha. Nak lagi kau, kita dengar lagu dulu.
3: No, kita dengar lagu lah dulu sebab dulu gini. Sebab A jawab dah salah. C jawab dah salah. Jadi lo ni tinggal B atau D lah. Kita kena tanya penerbit. Adakah kita nak teruskan soalan ni? Ataupun nak dibawa ke esok ke lagu mana? Kita tanya penerbit dulu lepas ni deh.
4: Takut penerbit boh E pula.
3: Tambah. Tambah jawapan.
4: Baik. Kita dengar lagu sebagai hiburan. Kita bersama Kelantan FM. Ada sama.

0: Sejahtera Merdeka. Jadi siapa-siapa hok cuti tu mungkin ferah lah bidik toksik tak boleh nak pergi sana deh. Jangan rusing. Kita kan ada sambutan Hari Kebangsaan jatuh pada 31 hari bulan hari Senin depan.
1: Abang Diba nak cerita ni ada sebentar lagi deh. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke 99 tahun ni. Dia rayak marinya, siapa yang rayak ni adalah Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dia kata bakal sambutan Hari Kebangsaan ke 99 tahun ni bakal menampilkan kelainan. Ada kelainan istimewa tu. Menerusi penampilan khas anggota serta aset ketenteraan askar Timbalan Setiausaha Negeri Timbalan Setia Negeri Johor, JMMF, pada perarakan di Dataran Putra Jaya 31 Ogos ni. Jadi beliau berkata, akan menyertai perbarisan berkenaan dengan kekuatan 100 anggota bersama aset sendiri. Selagi kelainan tahun ini ialah aset ketenteraan dan keselamatan akan dipamerkan secara statik di beberapa lokasi. Maksudnya tak gerak lah ni,
0: tak gerak,
1: jadi boleh kita tengok. Kalau gerak ke tak ada, lepas dah lah. Ni statik, jadi ekor tidak bergerak-gerak. Setepak termasuk dataran Floria, kawasan monumen dan juga dataran aman dia panggil di Putrajaya adalah. Selain itu, seramai 1,500 pelajar daripada 36 sekolah di Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor turut mengambil bahagian dalam persiapan sambutan tahun ini. Buat pertama kali, 1,500 pelajar ni sudah berada di lapangan dan kata beliau hanya ada kurang seminggu lagi sebelum sambutan. Tak banyak hari dah.
0: Hari Senin depan dah.
1: Betul lah. Jadi bagi memudahkan pergerakan pengunjung, dia ada perkhidmatan transit aliran masa MRT akan beroperasi 24 jam pada 30 dan 31 Ogos. Ni di Kuala Lumpur bukan di Kelantan eh. Ni MRT ni di Kuala Lumpur. Adik aku tahu lah kau.
0: Betul.
1: Itulah.
0: Okey. Abang, kita nak royak pasal kuis cinta Malaysia kita saat ni sebab kita dah ada 3 pemenang. Lepas tu kita pun dah hubungi penerbit. Penerbit kata tak boleh dah lah, cukup dah lah 3 pemenang pula. 3 pemanggil. Minta maaf banyak-banyak. 3 pemanggil dah saat ni dan ketiga-tiga tu tak dapat jawab dengan tepat. Jadi kalau kita ambil pemanggil yang kepak, moga holah tembok-tembok jadilah dia. Tak apalah, terang lagi lah telefon esok deh. Esok ada lagi kuis. Dah legu pagi dan juga akok.
1: Akok 2:30 petang. Go pagi 9:30. Ada ni? 9:30 go 9:30
0: pagi.
1: Go pagi betul. 9:30 pagi soalan akan dibacakan dan 2:30 petang pula ada soalan-soalan lagi.
0: Betul.
1: Jadi bermananya mada dia? Soalan hari ni kita buku. Kita masuk dalam buku dulu. Akan dibuka esok pula.
0: Kalau misalnya tak buka esok, buka lusa pula. Cuma ingatlah setiausaha gapo sat ni, setiausaha tanah jajahan masa tu dia tu sign perjanji dengan Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman masa tu adalah ketua untuk delegasi tanah Melayu untuk nak merdeka ke tanah Melayu lah. Jadi setiausaha ni lah hok duduk sekali dengan Tunku untuk sign. Sign jadi gak carilah deh kok demo. Lepas ni ada lagi soal deh yang sama. Gapo panggil Cik GPT? Tanya Cik GPT lah. Siapa dia hok duduk sekali dengan Tunku hok sign perjanjian antara tanah Melayu masa tu.
1: Jadi kita harapnya esok ada jawapan daripada pendengar kita yang memanggil. Untuk petang ni kita tangguhkan dulu. Untuk soalan akan dibaca esok pula.
0: Baik. Okey, Abidik, kita pasal lagu dulu lah deh. Bersama dengan Man Khan, pukul 3, sepuluh sekala kita ada berita. Tapi sebelum tu ada Mek Bunga. Mek Bunga nak cerita pasal bunga raya, bunga kebangsaan.

bunga mai pula. Camenya bunga ni. Mek bunga ni memang biji sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni came. Secame mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi came kalau ada orang beri bunga. Aku mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya gini lah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga. Hak nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pulak ke dia ada 5 kelompok. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambai keberanian. Warna favorit mek bunga. Jadi sebab tu lah, bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak

menerima rawatan di pusat perubatan berdekatan. Pihak polis sedang menjalankan siasatan lanjut dan meminta orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi. Usaha merapatkan jurang komunikasi antara kerajaan dengan rakyat akan terus dipertingkat menerusi perbincangan bersama rakan media. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, kaedah itu bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang dengan mengumpul data terus dari peringkat akar umbi. Langkah berkenaan memberi keutamaan kepada isu kelangsungan hidup rakyat. Hasil perbincangan itu akan disampaikan terus kepada kerajaan untuk tindakan lanjut. Kehadiran seekor gajah liar berhampiran tapak perkhemahan di Pos Gop Gua Musang, Kelantan mengejutkan kira-kira 150 peserta program Kembara Rakyat Nenggiri awal pagi tadi. Haiwan liar berkenaan dikesan merosakkan tanaman berhampiran kawasan penempatan masyarakat orang asli. Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani menggesa tindakan susulan diambil bagi menjamin keselamatan lebih 1,000 penduduk orang asli di pos berkenaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Silambam Sarawak Nur Alisha Zahirah Sali membuktikan semangat juang tinggi selepas bangkit meraih pingat emas. Kejayaan acara portal 60 hingga 70 kilogram wanita itu diraih menerusi perlawanan ulangan berikutan bantahan keputusan penilaian mata oleh pengadil. Alisha Zahirah memanfaatkan peluang kedua itu untuk menewaskan wakil Pulau Pinang B. Darnisha 12-9 di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Pencapaian itu memperbaiki rekod pingat gangsa yang dimenanginya pada edisi 2024 di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

nubui, kalau buta buike, make pula gak manis-manis lah. Sabuk nak kita. Sabuk pun sungguh nak main anak ni gak. Wano mengeluh ni rana. Anakmu tak segar kau.

Selalu budak lo ni gak deh lah kok gitu. No makin ni gak sedak-sedak. Oda-oda sapa depe rumuh. Budak lo ni sain. Sungguh tu habis yo kata tu. Senguti. Sungguh boleh puji. Kita dulu ke makin kori pisah makin gitu ya. Pupuk dia lo ni bubucih lah do belakang. No, ya, macam-macam. Warna warni nak kena ini. Mu tahu ko? Dok ni.

0: Ya juga kigmu dan juga obat Siti ni Rana. Obat Siti ni gapo dia cik uji aku nak tahu juga ni. Berat badan lebih lah woyo. Semua tu tekok condonya. Tubuh seni molek ke tidak sadok lah orang minat kamu. Mua tak tahu woyo. Siapa dia minat kata wali tak jatuh. Tu kalau ngecek uji segar lalu lah orang royak minat dia tak khabar tekok condo apa dia sahih
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Nak kata dia royak koreng ngedan, kau tak tahulah balik dia, tapi kiki kidan begitulah. Eh? Hok mano akan menikmat cahaya mata lah yang terdekat ni. Kita doakan semoga selamat dia kok. Eh, selamat dan selamat menikmat cahaya mata. Ya ke berapa tu abidik tak boleh nak kira, moga tak nampak kelih. Tetapi biar selamat laku-laku dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak pun selamat, anak pun selamat. Pak dia, ayah dia pun selamat. Dia sebenarnya kalau kita dah boleh cahaya mata ni, tanggungjawab kita lebih lah. Kalau 100 ria dulu bagi dua, tak tahulah dia mau bagi dua ke tak. Kadang-kadang, oh lah, orang rumah 20 ria, kita 80 ria.
1: Ya ke? Kau orang rumah 80 kot, sebab tu sedih bunyi suara tu.
0: Ya. Jangan derah macam tu. Pasal baru boleh hari ni.
1: Naling lah tu, naling ni. Nak okey balik-balik cegat depan rumah dah, sengih. Ya sengih tadi. Ya tak masak. Sebab tu adalah taktik dia. Mak ada pula getuk.
0: Ya, kita sapa muka pintu. Ada senyum lah nampak hari ni.
1: Jadi Abidik, kalau nak tahu petua lagu mana ni, kena tanya Cik Syakir lah. Cik Syakir bisa.
0: Ya. Dia atas orang sehat dekat senyum sama ni.
1: Senyum sama ni.
0: Orang sehat. Tegar.
1: Kalau misal poket nipis sikit, masak sikit. Okay. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Madam.
1: Ayo, bersama dengan Abidik dan juga Madam ni, Encik Syakir.
2: Ya. Minta maaf tak ada sapa di konti hari ni.
1: Duduk alik mana tu? Sekala sapa?
2: Awe kau lupa minta tolong mari atas minyak kat kita. Pikul dah atas belakang mari atas kau lupa ni.
0: Abidik ingat tak sapa tu atas ayah bocor, dok ni?
2: Ada.
1: Dok, ni Mak dah rasa Cik Syakir bawa lori ni pergi ke Kuala Lumpur. Okey, Cik Syakir untuk hari ni.
0: Kita berkongsi, Cik Syakir. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak warga Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mada dan juga Abedik, dua-dua ni semua pakat terah dah belakang minyak zaitun Cik Syakir. Kau kan nampak dah?
1: Betul.
2: Jadi loni ni dok, hok terang minyak zaitun Cik Syakir ni, orang umur 50, orang umur 60, orang umur 70, orang sakit, tidak sakit, orang cergah, hok tak cergah, semua makan dah hok Cik Syakir. Akan tetapi ni Mada, kita kadang-kadang kita duk bercara kau orang tua je semua. Kau budak-budak kita tak rajin bercara. Sedekah budak-budak pun kena minum minyak zaitun Mada. Jadi untuk orang Kelantan kita ni, ambo buat minyak zaitun untuk budak-budak ni, kalulah beli dua botol Zuitina Prestige dengan harga 200 ya, akan free buat budak tu sebotol 250 ml juga. Jadi hak budak-budak ni, promosi dia ni untuk orang Kelantan dulu ni, iaitu minyak zaitun hak kita bubuh minyak orange sikit, minyak citrus ataupun minyak orange kita bubuh sikit supaya bu minyak zaitun tu seperti kita makan buah orange.
1: Okay.
2: Rasa dia serupa buah orange. Jadi untuk anak-anak kita umur joh 1, joh 2, joh 3, joh 4, joh 5, amatlah molek kita suruh mereka amalkan minyak zaitun untuk budak-budak ni. Supaya perut daripada muda lagi biar kena dengan minyak zaitun. Sehingga tua, supaya kita boleh kekal sihat semua. Jadi beli dua botol di Jalan Datuk Pati, boleh sebotol minyak zaitun hak untuk kanak-kanak. Jadi untuk kanak-kanak ni sangat special. Tak payah bayar Mada, tak payah bayar Abedik. Hanya beli dua botol saja kita we free. Jadi hak mana ada cucu tu, beli kau diri sendiri, boleh free kau cucu. Hak mana ada anak kecil lagi, beli kau diri sendiri, boleh free kepada anak. Satu keluarga, semua generasi kita nak sihat melalui pemakanan minyak zaitun insyaAllah. Jadi adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, minyak zaitun ni Cik Syakir hanya royak di Radio Kelantan saja. Tetapi benda ini merupakan gesaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'minun. Wa syajarata takhruju min turi Sinai atambutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Dan pokok zaitun yang tumbuh di Bukit Tursina mengeluarkan minyak dan menjadi lauk bagi orang yang makan. Allah Ta'ala hak cipta bumi, Allah Ta'ala hak cipta manusia, Allah Ta'ala hak buat lauk, Allah Ta'ala hak buat langit. Dalam masa yang sama, dia turunkan Al-Quran supaya menjadi panduan kepada kita salah satu panduannya adalah dia suruh umat manusia makan minyak zaitun. Nak makan hocak abedi pun makanlah, nak makan hocak mada pun makanlah, nak makan hocak cik syakir pun makanlah. Yang penting minyak zaitun hak original mada. Hak ni hak paling penting sekali. Nak tahu minyak zaitun hak ori, hak tuling di negeri Kelantan ni, gilah di kedai Datuk Pati, Jalan Datuk Pati 010-262-8508. Nama ulangi 010-262-8508. Hak ada di Jetih gi di Galeri Hidayah, hak ada di Tanah Merah di Farmasi Muammar, yang ada di Binja gi di Farmasi Amal Medik. Sekiranya kita tak boleh makan minyak zaitun, kita kena pastikan dulu bahawa minyak zaitun kita itu biarlah benar-benar original. Siapa boleh makan nasi, tentu sekali boleh makan minyak zaitun. Nasi ni pun padi Allah Ta'ala buat. Minyak zaitun ini digesa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan disuruh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Mm-hmm. Jadi mada siapa yang nak telefon, telefon selalu. Okay. Lepas ni kita kecek manfaat sebenar pula bila kita makan minyak zaitun ni.
1: Okey, kita nak rehat sebentar Cik Yakin eh.
2: Ya.

0: Okey, tu dia. Lam, lam, lam. Lam, lam apa? Lam? Apa lam?
1: Lulap, lulap.
0: Lambaran terakhir. Ya Allah. Sedap abis dia makan nasi. Okey. Okey. Apa dia? Kita sambung semula. Sikit lagi bersama dengan Cik Syakir. Yeah. Cik Syakir.
2: Ya, ya. Madam.
0: Okay. Aha. Sama balik
2: lagu
0: lah.
2: Lagu mana makan buah zaitun baru ni?
0: Alhamdulillah. Dia jadi macam kita serau macam ingat perut. Nak ingat kan Cik Syakir ingat perut tu?
2: Ingat perut ni dia tak ada bahasa boleh terjemuh. Dia kena makan juga Plantai FM ni.
0: Betul, betul. Sebabnya bila kita makan tu kan sebelum ni Mak Dan ni skok sebok juga deh. Jenis gastrik deh, pedih hulu hati. Tapi lepas makan tu kan dia jadi macam... nak nyawa, sedap, gitu. Renge lah kita rasa. Ha.
2: Jadi renge perut, lepas tu panggil sedap perut.
0: Sedap, oh, sedap perut.
2: Sedap perut.
0: Sedap perut, jadi, ha.
2: Sedap perut ni nak kita ada sedap perut ni kita tak boleh nak cerita kau orang sedap lagu mana pun kalau demo tu sedap sebab kita juga.
0: Betul, dia kena terah juga.
2: Jadi adik kakak hok dengar Kelantan FM hari ni disebabkan orang hok makan buah zaitun hak amo jeruk ni sedap perut kalau pergi kedai beli sebotol mui free pula sebotol kalau ada tu lah. Bui selalu. Jangan ambil piti lah mada deh. Jangan ambil piti mada kalau orang nak beli. Ambil piti pun jangan ambil piti. Beli sebotol kita bui free selalu sebotol. Buah zaitun.
1: Nah, baik.
0: Tu hak utangnya. Beli sebotol boleh boleh juga free buah zaitun.
2: Tapi kalau ambil dua botol, boleh minyak zaitun kau cucu selalu. Kita kena ingat, kita ni umur 60, 70, cucu kita duduk sekolah rendah. Cucu kita duduk sekolah menengah. Masa depan cucu kita tu kena ngaji benar lah ni. Nak ngaji ni, dia kena makan pagi, dia tak boleh makan proses food supaya perut dia sedap juga. Bila masuk dalam kelas, otak geliga sebab makan minyak zaitun ni. Kalau bak otak geliga makan minyak zaitun ni, boleh cari dalam Google. Terlalu banyak dalil-dalil, terlalu banyak bukti-bukti apabila kita makan minyak zaitun, dia panggil brain blood barrier kita ni kau cergah ni madam. Jadi adik kakak, hak mana nak sedap perut tu, beli minyak zaitun, boleh free buah zaitun. Hari ni seluruh negeri Kelantan amo garanti bahawa minyak buah zaitun hak amo jeruk ni tak serupa dengan hak ada kedai.
0: Betul.
2: Tak serupa. Sebab orang lain tu dia jeruk cara dia. Ambo jeruk cara mazhab ambo. Masing-masing. Ha ni rahsia ni. Tapi nak makan lagu mana, pakai mamuh gitu je sebab kita buai selalu dah butir dia. Ambo nak suruh orang Kelantan ni tau. Kalau ada sejuta orang lah makan buah zaitun. Sebab buah ni buah berkat ni ada dalam Quran. Buah ini buah berkat diceritakan beberapa kali di dalam Al-Quranul Karim. Sehinggakan dalam surah At-Tin. Ini buah zaitun surat Qadar ni kita panggil ni diceritakan dengan buah tin buah zaitun dan di dalam surah yang sama ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menyatakan bahawa telah aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian, semolek-molek kejadian, seafdal-afdal kejadian. Adakah semolek-molek kejadian itu membawa maksud hak paling sihat sekali, hak paling cemerlang sekali kesihatan dia. Dan di sana juga ada perkataan buah tin dan juga buah zaitun di dalam surah tersebut. Adakah ia memberi isyarat kepada semua umat manusia supaya makan buah zaitun, supaya makan minyak zaitun. Tak kira cak gapo tetapi kita kena pilih yang berkualiti, yang asli, yang tulen. Yang tulen dan asli sudah pasti minyak zaitun putih Zuitina Prestige. Adik kakak ambil nombor ni selalu ni 010-262-8508. Amo ulangi 010-262-8508. Yang berada di negeri negeri Jertih pula dah. Yang berada di daerah Besu di Jertih boleh pergi di Galeri Hidayah. Yang berada di Pasir Putih boleh pergi di Farmasi Ihsan. Yang berada di Binja boleh pergi di Farmasi Amamedik. Yang berada di Berih Kubu Besar boleh pergi di Dina Shop Agro Bazar. Yang berada di Kota Baru boleh pergi di Jalan Datuk Pati. Yang berada di Tanah Merah boleh pergi di Farmasi Muammar. Jangan lupa, jangan tukar minyak zaitun putih Zuitina Prestige, insyaAllah.
0: InsyaAllah lah. Kalau misalnya gapa-gapa, boleh telefon lah nombor Cik Syakir Bui tu deh.
2: Ya, ya, betul.
0: Senir sikit lah kalau misal, kalau hok duduk Tanah Merah, gi area Tanah Merah je, jertih, gi jertih. Okey. Tapi hok kata baru kena mari jumpa Cik Syakir lah, deh.
2: Ya, ya, boleh. Jalan Datuk Mati, Madah. Ha. Kita makan buah zaitun dulu sebelum kita beli zaitun.
0: Saja ni, Madah nak kosi dengan Cik Syakir. Hari tu kan Madah tengok status kat Angoh. Ileh lah dia makan buah zaitun dengan roti. Mak dia pun tengok okey hok Cik Syakir.
2: Ada cukup 2 minggu lagi macam apa ni kangah boleh kecik arak dah tu boleh makan buah zaitun.
0: Dia berhilah benda-benda gini enggak. Okey, terima kasih banyak Cik Syakir. Insya-Allah kita jumpa semula pula. Assalamualaikum. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Cik Syakir untuk hari ni. Dengar lagu dulu, lepas ni balik semula bersama dengan Bedik dan juga Mak Do. Kita nak kecek pasal genama Bedik.
1: Pasal kuih.
0: Kuih. Pakai Mak Do tak ingat dah.
1: Kuih.
0: Lepak.
1: Kita nak kecek pasal lepak bunga cicah.
0: Lepak bunga cicah. Bukan mudah ni. Rasa yeah. pun di setengah daerah ataupun jajahir di Kelantan ni tak aduk.
1: Yo.
0: Tak temung, payah nak temung.
1: Payah, pasal dia guna bunga cicah ni.
0: Bunga cicah tu
1: kena ada. Bunga raya tak boleh.
0: Tak boleh,
1: tak termasuk dalam ni.
0: Jadi boleh telefon lah papah ni deh. Lepas pada lagu ni, hok nak kecek, hok nak kosi berkenaan dengan lepak bunga cicah.
1: Baik.

0: kata dia pilot darat. Tak kira lah duduk alik mana pun, hari ni pun Abidik, kita menerima berita sedih jugalah. Ada kemalangan berlaku di negeri Kelantan ni. Katanya nak pergi cok pasport isteri orang belah sana. Jadi anaknya lari dah, tapi nak yang ajal dia. Ajal duduk tengah tunggu dah. Jadi ayah tak sihat, tapi ayah pergi juga dengan moknya. Dan kedua-dua tu meninggal lah dalam kemalangan tu. Kita ucap kita takziah lah kepada keluarga.
1: Hari ni itulah dia. Itulah. Sebab rasa.
0: Sebab jugalah. Sebab mikir macam... Bagusnya suami tu deh. Sebab kata anak dia, rutin ayah dia setiap tahun akan pergi untuk cop pasport mak dia tu.
1: Itulah deh. Apa ni kita ni lah mada deh. Kita harap di kalangan kita beringat berlaku lah.
0: Ya betul deh. Tak kira lah duduk mana pun,
1: tidak semestinya kita merdeka ni bebas dah hamba ni. Contohnya lah hari 31 ni kita boleh tepuh hal apa merah. Tak ikut peraturan jalan raya, polis polis trafik tahan. Eh, gana ni tepuh lampu merah ni. Ni melanggar peraturan jalan raya, ni. Hari ni kita bebas tu, cik. Kita bebas. Hari ni kita bebas. Tak leh. Walaupun kita bebas ni dari belenggu penjajah, tidak semestinya kita bebas daripada peraturan dan undang-undang keselamatan negara kita. Bukan betul? Kita saja demo sebelah luar pun super tolong ya. Masuk negara kita ikut undang-undang. Dia jangan buat cara sendiri. Kalau tidak aku cawa you habis
0: dah ni. Lepas tu gege ni. Gege tu lah sebenarnya. Bila gege-gege ni, dia menimbulkan isu. Hak tak comel. Tak sedap lah. Kita nak pergi mari pun tak sedap.
1: Betul lah. Benda hak nyata, soheh. Hak benar tu kita ikut lah. Hak benda keliru, ataupun kita sapa cupi-cupi telinga je. Tak sahwi masuk pas dalam lah. Kita buat jauh-jauh ada kok benda-benda yang tidak betul, tidak sahih ni, kita tak usah duk kosi, tak usah duk ambil perhatian. Kita buat jauh-jauh.
0: Betul. Okey, hari ni kita nak cerita pasal kuih-kuih lewat sikit lah hari ni deh. Dekat-dekat pukul 4 dah ni. Baru nak tubik kuih.
1: Okay, makan dah. Baru kita dah start.
0: Sekali. Orang kelik dah kalau madah ke. Orang mari makan kelik dah. Kuih baru sapa. Nak buat rana hari ni lambat sikit.
1: Lepak bunga cicah.
0: Lepak bunga cicah betul.
1: Habis dia rasa walaupun duduk di Pasir Mah, kuih ni soho lepak bunga cicah ni soho lah ke Pasir Mah. Tapi tak tahulah moga telegok ni, jadi tak dia nak perasan. Lagi belah mana betuk dia tu.
0: Tapi Abidik tak ingat lah Abidik biasa makan ke tak?
1: Itulah nak kaya-kaya. Itulah tak boleh nak cerita tu ada.
0: Sebab kali ikut ke lepak bunga cicah ni, kuih tradisional Melayu memang jarang lah temu. Kalau mak ada pun mak ada tak aje temu. Dan dia istimewa sebab dibuat daripada bunga pokok cicah yang hanya gugur sekali setahun sahaja.
1: Begitu. Musim ke apa, musim bunga ke musim luruh ke?
0: Dia tak ada royak lah sini gugur.
1: Tak apa.
0: Bila tapi antara bulan Disember hingga Mac. Biasanya lah. Biasanya antara bulan Disember hingga Mac. Bunga cicah liar hok gugur masa musim kemarau. Tapi kemarau bukan bulan Disember ni. Kemarau hok tu terkujuh bulan Disember.
1: Betul.
0: Tapi musim kemarau lah dek rakok deh. Musim kemarau. Jadi bunga ni proses katonyalah kata mak dok gugur-gugur ni deh. Dia kata nak buat lepak bunga cicah ni, proses dia bunga yang dikumpul tu dia bersih dulu, lepas tu dia kering, lepas tu dia tumbuk ataupun kisar. Kalau orang dulu mungkin tumbuk lah kok deh. Orang lain ni mungkin kisar. Menjadi serbuk sebelum dicampur dalam adunan tepung dan juga sate. Jadi bolehlah kongsi dengan Abidik dan Mak Ado. Betul ke dok?
1: Jadi bermaknanya Mak Ado dia tidak campur dengan gandu ke tepung gandu ke
0: apa-apa. Dia campur juga sebab dia kata adunan tepung.
1: Ada
0: jugalah tu. Sebab tapi hok uniknya kuih bunga cicah ni dia wangi. Wangi, lepas tu dia lembut, popular lah di negeri Kelantan tapi di Pasir Mah. Mungkin banyak kot ni. Tapi katanya soho pada bulan puasa.
1: Habis dia tengok tu, kalau dia lah Pasir Mah tu jepuk ya. Jepuk pisang.
0: Jepuk pisang ni.
1: Kadang-kadang jepuk durian. Tapi lah ni tak ada lah.
0: Jepuk-jepuk tu.
1: Kalau nak jual jepuk durian pun rasa sebutir dua ya tu. Begitulah.
0: Jadi ada. Mungkin boleh telefon lah Mak Dan juga Abidik nak kongsi berkenaan dengan kuih kita hari ni. Hello.
2: Halo.
0: Yo.
2: Beju tanpa baru sebenarnya tanah
0: air. Beju. Dia suara meh-meh dengan Pak Oya. Cuma suka tu lain.
1: Beju. Ni orang suara Beju ni. Abang Ju, ni dia berkecek pasal Amor dengan Mak Ado dia ni. Berkecek pasal lepak bunga cicah. Bukan lepak, lepak.
0: Lepak.
2: Tahu Abang Ju kalau kita nak akak makan belakang.
0: Pah, tak tahulah pernah makan ke dok.
1: Patut orang tanya dia saya.
2: Kalau dia akak lepak pisang, buat akak lepak-belebak.
0: Makan, ya dia terlegi.
2: Makan belakang.
0: Berkali-kali bubuh, gapa-gapa, ubat-ubat dalam itu. Tak khabar tu.
1: Ubat tau sih. Ubat tau sih ni Abang Ju ni. Kalau we ubat.
2: Dia we ubat takut-takut bini mojok.
0: Ubat batu. Dok, ubat. Ubat jenera kau dia. Bubuh dalam kuih tu.
2: Jadi tau sih derak.
0: Adalah. Patutnya kita kena tanya orang rumah Abang Ju ni. Besok gedok buat ataupun beli.
1: Memang Abang Ju tak tahulah lepak bunga cicah ni. Tak tahulah ke mana betul.
2: Dia kalau dia buat kita tak boleh tanya. Nyekul ni masuk.
0: Akan makilah.
2: Itulah mandi orang Abang Ju.
1: Baik-baik Abang Ju. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tak boleh horti ni Abang Ju. Deh, tapi kalau Mak Doh keling tak apa, jangan komen je.
1: Komen.
0: Komen Mak Doh yang gini je sendir. Gi makan, hok mana sedap tu. Buat mati rumah. Ada backhand bunyi deh.
1: Ayak serupa sama ni.
0: Serupa ni. Ada ke komen-komen pasal lepak bunga cicah?
1: Ada tiap hari tengok ni. Demo duk mai ikan masin telur datang.
0: Oh, ikan masin pulak dah.
1: Tak ada apa dia tanya makan apa. Dia jawab kailan ikan masin dengan telur dadar. Jadi hari ni kalau demo besok lah makan ataupun tengok lepak bunga cicah ni, boleh royak kita lagu mana?
0: Ya, betul.
1: Eh? Boleh kita berkongsi dengan pendengar-pendengar kita kuih tradisional negeri Kelantan kita.
0: Hello. Sorry lagi lah sebab kita pasal lagu.
1: Yo.
0: Bunyi sopa bau bangun tidur je ni.
3: Halo.
0: Tu ubik dah suara Abang Ju.
3: Dah menyenggir weh. Yo betul aduh.
0: Lepak ni lagu mana biasa makan ke dok ni?
3: Rasa makan dok tapi tak tahu. Yo kodok tak tahu.
0: Abang Ju duduk mana doh?
3: Alah Tanah Merah ni.
0: Alah Tanah Merah. Tapi alah Tanah Merah maksudnya area pasal mah doh bidik ni.
3: Kalau tiga.
1: Yolah Abang Ju kali. Sopo Abang Dik jogok lah. Pakai telegok. Telegok tau Dan.
3: Tau Dan nak tanya. Tau pandai Abang Dik.
1: Tau Dan nak tanya. Kuih berapa ni munggu makan-makan kan dia?
3: Pakai makan ke. Kata nak mengoyak. Royak kau tu doh baru ni. Kau mak ada royak ni.
1: Jadi Abang Ju sendiri tak cek lah buku ini lagu mana.
3: Tak cek lah. Kau nak cek kau ni bagi Pak Yus jumpa. Kau ni lembak tu lah royak ni.
1: Abang Ju ni tengok orang je cek ni. Kuih tak cek. Yo. Paham. Gitu deh. Terima kasih Abang Ju. Agak sehat tu Abang Ju deh. Agak sehat dah tu.
3: Sehat. Alhamdulillah. Pertama sehat ni. Alah banyak hari batuk eh.
1: Paham. Tak usah pakai kuih lah. Makan ubat banyak kik deh.
3: Makan ubat-ubat pun. Kena kadang ubat juga.
1: Ayolah. Tengok-tengok lah, pilih-pilih lah.
3: Kalau selalu nak makan teruk kat luar, gosok kita pergi minum, kita
1: ke mana. Jangan. Tolok makan ubat nyamuk tu. Baik, ubat lapu ke apa, lari pada tu. Baik, Jo. Bejo, terima kasih, Bejo.
3: Baik.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat tak odeh.
1: Selamat merdeka. Abang Dik sambung lah.
0: Selamat betul. Okay. Abang Dik kita pasal lagu
1: baik,
0: dulu.
1: Baik, kita dengar lagu.
0: Lepas ni kita sama. Sudahlah ramah ni. Hotok besok makan ni. Tapi ada komen hotok besok makan. Lepas ni kita baca.
1: Kita baca lepas.

0: dia tu muskurado. Awak senyumlah. Tu. Deh, moga esok cuti tu. Awak. Kawak kena hijau.
1: Tu maksudnya, maksud lagu tu lah.
0: Tu muskurado. Awak senyumlah. Ataupun awak... Gak pernah diingat. Oh, awak senyum lah kiranya.
1: Awak senyum.
0: Okay, Abidi. Ada komen daripada sains sobat kita.
1: Dia yang gapo tu
0: ada? Izu Syamima. Salah, Abidi. Mak ada. Kita ya, rajin makan dulu. Jam-jam kita kecil. Kuih bunga cica. Pokok dia ada belakang rumah orang tua kita je. Mulutuk kita ni rajin buat sokmo-sokmo. Sedap, ya. Abidi. Mak ada. Tapi lo ni tak ada dah lah. Pohon cica lo ni.
1: Dia tak cerita cara buat lagu
0: tak ada. Tak ada. Muka dia je makan. Jatuk dia je buat. Pohon dia tinggi. Kita.
1: Kau dia jamin-jamin kecil tu makan bunga tu ya kuih
0: tak tahu. Dia tak boleh muka bunga. Tak tahulah dia. Tapi mak dia rasa orang tak makan kot sebab dia bunga. Kecuali buah. Kalau buah tu mungkin dia mau makan bunga ni kak. So nak makan rano ni. Dia tak ada rasa gapo ke. Jadi Izu ni dia orang cica.
1: Oh, orang cica.
0: Orang cica tinggi pasal mah je.
1: Ada dah. Tadi dia. Makan homok dia.
0: Winkala Kaputri. Sedap lepak bunga cica ni. Kena musim ada bunga tu. Buat seomo. Bui kau jire. Bui kau saing-saing. Pakat rasa. Sebab ramah tak pernah makan.
1: Tu dia.
0: Winkala ni orang mana ni?
1: Winkala ni dekat warna rasalah. Lebih kurang lah. Dekat.
0: Dekat dengan Kala.
1: Kala. Ini rasalah. Gitu ni di kalangan kita. Habis dia tak jumpa lagi ni demo-demo dalam TikTok ni lah.
0: Mak dia rasa kuih ni terkenal dulu. Tapi mungkin tak ramah tahu sebab dia ada di beberapa tempat je. Contoh di Pasir Mah. Kalau di tempat mak ada pun tak biasa makan. Di Kota Baru pun mungkin tak ada juga. Jadi Habis dia pun walaupun orang Pasir Mah sendiri pun tak ingat. Biasa makan kodok.
1: Tu payah nak royak tu. Jadi kalau demo-demo tahu boleh menelpon kita berkongsi dengan pendengar kita belah mana sebenarnya hasil buat teh panggil lepak ni lepak bunga cica.
0: Bunga cica ni. Tapi mak ada duk tengok ada masuk berita dah sebenarnya dulu tahun bila ni Tahun tak ada royak tahun bila tapi cerita tahun 2020 tadi. Tahun 2020.
1: Baru lagi.
0: Ni 2020 ni tahun dah lah. Dia kata dalam setahun hanya 3 bulan je kuih istimewa ni dapat dinikmati sama ada untuk makan dengan keluarga kau ada jamuan kau deh. Kau dia nak tepoh kau. Sebab lepak ni dihasilkan daripada bahan utama iaitu hanya muncul pada bulan Disember hingga Mac setiap tahun iaitu bunga cica. Dia ada penduduk lah. Kau mak ada baca ni berita. Berita mana ni? Kita kredit sikit lah untuk My Metro. Cik Neng yang ditemui oleh wartawan Metro ni, dia kata pokok cica berkembang pada musim kemarau dan bunga mirip sakura Jepong tu sedap dimakan, dijadikan lepat. Sedap dijadikan lepat. Dan setiap kali musim, dia, Cik Neng dan anak dia akan kutip bunga cica putih dan bunga cica ungu di hotel. Itu untuk buat lepak ni lah.
1: Lepak lah, ya.
0: Jadi dia pergi kutip dalam hutan dulu apa dia. Jadi ada jugalah penduduk, katanya penduduk yang tepoh dengan dia. Tak pun dia buat-buat untuk makan sendiri, bagi-bagi. Bunga cica ni akan keluarkan warna semula jadi dan bau wangi ketika dikukus. Tapi cara dia supaya hok mak dia baca Google tadilah bunga dibersihkan sebelum dicampur dengan sate, tepung beras, gula dan garam. Tadi mak dia Abidi tanya mak dia tak bubuh tepung gandum kau di. Rupanya dok Abidi. Dia bubuh tepung beras, gula, garam lepas tu dicampur dengan sate nak bagi lemak-lemak. Lepas tu adonan ni dia kisah halu, lepas tu dia balut dengan daun pisang. Lepas tu dia kukus pula 45 minit. Dijual dengan masa tahun 2020 ni dia jual harga RM1. Untuk dok rempak Pak Butir saya kecil seria. Tapi tahun ni mak dia rasa kalau misal ada lagi tak boleh dah jual seria Pak Butir ni.
1: Muka demo depa kat tebal belakang cicak.
0: Muka bukan senih dia.
1: Bunga payuh.
0: Tapi jadi, selain daripada lepak, bunga cica ni boleh dibuat juga kuih koci, tepung buku, tepung talih, cucur jawa pun boleh juga. Mungkin sebab dia waktu ambil warna gelap tu kok. Koko-koko ke.
1: Itulah fungsinya bunga cica ni. Menjadikan makanan kepada kita. Dipanggil lepak bunga cica.
0: Lepak bunga cica.
1: Habis dia pernah ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Imel dan juga ahli jawatan kuasa kemalai. Boleh makan lepak niling.
0: Niling. Kuih niling.
1: Kuih niling. Masa, sedap rupanya.
0: Abang ditok abang balik lah. Aku mak ada sikit.
1: Dia takut basi. Boleh. Pasal abang dia pergi awal kan.
0: Abang dia pergi awal. Malik, oh. Banyak alasan. Oh, tak apalah adik. Ya, ya. Nak goyaknya rezeki habis dik boleh makan. Dia rasa lemak-lemak manis.
1: Lemak-lemak manis. Dia macam lepak ubi juga. Tapi dia lain sikit lah.
0: Dia ada nyok dok dalam tu ke tak dok? Pak Nili ni.
1: Tak tahu pasal dia.
0: Kalau dia gelak kokoh lah.
1: Kokoh. Jadi gelak lah. Jadi ingat kau lepak pisah. Lepak pisah pula. Lepak ubi.
0: Lepak ubi kau lepak pisah kau gitu lah dia. Tapi
1: kita makan. Lepas tu email kata tu lepak kau tu niling.
0: Mana abis dikira mana dah? Tak ingat
1: di, bolehlah pakat rasa di
0: Macek.
1: Macek iaitu di pakat peta.
0: Pakat peta. Muka kita duk baca juga. Gapo forum ni. Rakamai forum sana. Okey abis kita pasal

0: Kneeling. Okay, tu dia. Ada yang akut weh. Terima kasih. Hop bersama dengan Mak Do dan juga Abid Dik. Kita ni pukul 4-5 minit dah, Abid Dik.
1: Pukul 4-5 minit. Asal kitanya. Zon 1, zon 2.
0: Zon 1, zon 2. Super je hari ni. Pukul 4-20 ni.
1: 20 ni. 4-20 ni ni.
0: Kalau dibesut dengan setiu. Dia tikas minit. 4-25. Okay. Kita nak baca lagi, Abid Dik. Komen-komen berkenaan dengan Queen Kneeling pula dah. Kuih bunga cicak.
1: Lepak bunga cicak.
0: Muhammad Saifu Adli, dia kata ambo tak rajin makan tapi ambo rajin Google. Dia Google.
1: Tak apalah, asal dia mau rajin.
0: Muhammad Yusuf Royak, tak rajin makan tapi kuih memang sehu. Farisha kata rumah kita ada pokok cicak tapi tinggi pokok dia. Musim bunga agak comel pagi-pagi luruh. Sebab itulah ada orang kata bunga cicak ni dia serupa bunga sakura di Jepun. Bila dia luruh, Bidi, comel lah nampak serupa kita duduk Jepun lah. Mutih atas tanah.
1: Cari anak benih mana nak tanah di rumah.
0: Okay. Kena pergi tanya orang pasal mah lah, Bidi.
1: Nak tebal pokoknya tanah dia.
0: Wing Kalaka Putri tu tadi dia kata saya orang jeli. Ambil bunga cicak di kampung pasal mah. Cicak gapo? Cicak tinggi dia juga tok ube, rumah tok dengan mak saudara. Jadi blank siap-siap boleh sipe lama. Tika nak buat baru buat. Dia sipe lah maknanya.
1: Kira stok lah tu deh.
0: Ha, buat stok.
1: Buat stok.
0: Okey, ada lagi komen-komen. Kau kita ambil lagi lah pemanggil si dia mau duk telefon kita ni. Hello.
2: Hello.
0: Yo, siapa dia ni?
2: Ni.
0: Kak So.
1: Kak So segar.
0: Kak So segar apa tu?
2: Alhamdulillah. Bangun tidur.
0: Bangun tidur.
2: Dengar mak ada-ada uraya ni.

0: Patu besok makan ke?
1: Tak besok lah kat
0: itu. Madu. Oh, dia habis orang. Nanti nak sebut tu.
1: Dengar pun ni baru dengar kat asal lepak bunga cica ni.
0: Wah, lepak bunga cica ni.
1: Sedap aku kat ngomong, mak ada.
0: Eh, mak ada asal sedap sebab demo duk ayat sedap. Hok demo biasa makan tu.
1: Mak ada macam makan ke?
0: Duk, tak biasa juga.
1: Juga. Bodoh, sepuluh kat rumah pun kat asal juga.
0: Oh, super lah.
2: Weh, lu kat asal tak biasa.
0: Abedik ya nak. Dia kuih ni soho di pasir mah. Tapi abedik orang pasir mah pun dia pun tak ingat. Makan, kodok lagi.
2: Betul.
1: Oh, ni saya dengar. We ada buat bunga cica.
2: Ha. Aduh.
0: Dek, kak, bunga cica tu kak so kenal ke dok?
1: Dok kenal
0: juga. Oh, tak kenal juga. Mak ada duduk mikir-mikir lepas ni. Moga dia kata pokok bunga cica ni dia serupa dengan bunga sakura Jepun. Jadi musim kemarau agak musim luruh. Lalu panggil musim luruh, dia luruh mutih atas tanah dia. Lepas tu kalau misalnya lepas ni kita nampak macam meh-meh dia tu. Kita ambil, kita pergi terah rebuh. Eh, rebuh pula dah. Kita terah basuh-basuh, kita terah beleng ni. Kok betul bunga nak pakai bunga gelanya berdiri ni?
1: Kau dengar-dengar yang ada. Cicah tinggi, cicah yang ingat. Apa kena pokok ada cicah tu?
0: Haa, pokok cicah.
2: Eh, Kak Soh tidak orang pasimah. Kak Soh bukan orang pasimah.
1: Okey, kata bukit panah. Kau dekat cicah tinggi. Ada orang sepupu tanya kau orang cicah tinggi.
0: Oh.
1: Cicah tinggi.
0: Tapi cicah tinggi lah ada pokok tu.
1: Yolah. Ingat kau kata kata kapur. Ya kena pokok cicah tu kapur tu.
2: Yang itu kan pokok kabu eh kata.
0: Kak Soh kena pergi tanya demo-demo waris-waris situ. Ada ke dok pokok cicah. Lepas tu terawat lepak. Sebab mak dok rasa dia dok ketinggal gapo panggil ditelan zaman lepak ni. Sebab ramah orang tak tahu deh.
1: Kita biasa makan lepak pisir.
2: Yalah betul lah.
0: Untuk
2: yang makin makanya.
1: Itulah.
2: Tak ada orang makan. Tak ada orang makan. Tak ada orang makan. Tak ada orang makan. Tak ada orang makan. Tak buat tu.
1: Tak ada kali. Oh, dah Pak Abedi. Tak ada
2: bahagia. Oh, betul. Bunga-bunga payo ni.
1: Oh, payo. Bunga-bunga ni. Pisir dengan mobil tu mudah.
2: Yo, baik. Terima kasih, Kak Soh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, tu dia Kak Soh kita. Pun tak biasa makan juga. Jadi orang yang biasa makannya tak dengar radio berkali hari ni. Kita nak hello ke orang. Gapa yang dengar radio?
2: Ramah ni tak biasa makan.
0: Tak biasa. Weh, tak apalah kalau tak biasa makan awak rana dia. Tapi nak rakyatnya lepak bunga cica ni.
2: Ya.
0: Mungkin dah ditelan zamir lah bidik dia. Cuma ada sore dua yang masih lagi buat. Super komen dekat Facebook ni, dia kata boleh sipir stok untuk gapo kisah-kisah. Sipir buat stok. Mungkin dia boleh dalam ni kot frozen care dia. Lepas tu siapa masuk segera nak buat kat dia buat. Tapi mungkin boleh ketengahkan lagi kot dia. Boleh bawa ke depan, ke daerah-daerah lain supaya biar benda ni tak ditelan zaman.
2: Betul lah.
0: Lepas ni tak ada lah kalau misal kita tak buat
2: kat. Teknologi yang ada sekarang ni, viral tular-tular ni lagi cepat.
0: Betul.
2: Benda-benda belah ni.
0: Boleh nego ni.
2: Iyalah. Mungkin orang Jerman pun makan ni.
0: Buat. Tak usah tunggu orang Jerman lah jauh. Orang kita dulu. Lo ni kan kita boleh ada gapo buat iklan dekat sosial media kita. Lepas tu kita tulis je lah kalau orang jenis rajin kan buat banyak-banyak ni. Lepas tu tanya siapa dia nak beli ni. Bukan somo-somo ni ada ni. Lepak bunga cica. Boleh jadi pendapatan tu.
2: Memang.
0: Kita pasal lagu. Lagu dia apa ni? Tok Udeng.
2: Tok Udeng.
0: Tok Udeng. Pah-pah ni lah deh.
2: Tok Udeng buat ni lah. Lepak bunga cica.

0: tu dia Tok Wok Uding.
1: Nah, nak ke kau gapo tu tak ada gigi.
0: Pak tu kena makan kosu-kosu lepak-lepak ni boleh lah. Lepak boleh.
1: Lepak.
0: Okey, Abedino kosi sesuatu.
1: Baik, Abedino kosi betul ni dengan adik kakak lah berkenaan dengan lah maulud-maulud lah. Lah ni orang ni. Ceramah maulud. Ada juga jamuan umpamanya lah. Jadi ceramah maulid semarak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad pada hari Selasa 25 Ogos 2020 ni pukul 10.30 pagi. Esoklah tu. Pagi esok dengan tajuk meneladani akhlak mencintai sunnah membudayakan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi program ni sebenarnya start pukul 10 pagi. 10 pagi lagi start dia dengan bacaan selawat barakah makkiyah. Lepas tu diikuti dengan ceramah maulid tadi lah oleh penceramah dia. Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Diikuti dengan selawat beramai-ramai lepas pada ceramah tu lah. Jadi bertempatnya tempat dia di Pondok Ahmadi belakang masjid pada Siam Tanah Merah. Tu nak oiak.
0: Pakak gi ramai-ramai.
1: Yo.
0: Bila dah esok? Pagi esok.
1: Pagi esok. Ha. Okay. Mana tanya makan-makan.
0: Tapi kalau
1: makan ada. Mana tanya gitu ni?
0: Malu nak tanya.
1: Makan-makan ada?
0: Memang ada lah.
1: Ada, jamu.
0: Biasanya di orang kita ni deh, di Kelantan ni, mak dah tengok, kalau misal ada ceramah, kau gapo, surah pun buat makan. Dia memang meraihkan. Penceramah, meraihkan orang
1: kita. Cari mana belah tu deh.
0: Payuh deh. Baguslah. Kebanyak ke, walaupun surah, kita tahulah peruntukkan untuk surah ni, kadang-kadang hok sendiri-sendiri, masing-masing waktu ubik. Tapi, pakat holo pun murahnya, mok-mok ayah-ayah kita, abis-abis kat kita ni.
1: Ya, betul. Itulah, kita ni syukur Alhamdulillah. Rezeki melipah-lipah pak kita. Kadang-kadang dia tak ada nak masuk di rumah ke. Pergi masjid bila-bila dengar ceramah boleh.
0: Boleh makan dia.
1: Perut kenyir. Lepas tu ilmu boleh.
0: Ilmu boleh, betul.
1: Lebih-lebih lagi hok sesok kita cari dia kok. Alhamdulillah. Itulah nak rakyat bui. Jadi jangan lupa esok 25 hari bulan, hari Selasa, 10.30 pagi bersama dengan penceramah dia. Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bertempat di Pondok Ahmadi belakang masjid pada Siar Tanah Merah.
0: Tanah Merah esok deh. Okey, Abidi, kita pun nak nutup lah pasal kuih kita hari ni ni. Jadi hok besok makan tu Alhamdulillah kita pun boleh bayar dah sedaknya dengan lemak-lemak dengan manisnya deh. Lemak dengan sate manis tu mungkinlah gula. Lepas tu bau wangi dari bunga cica tu sendiri.
1: Itulah. Dia kalau ada demo-demo buat tu lah royak weh.
0: Wak mari lah.
1: Mana ha? Wak mari tu satu
0: hal. Kita sanggup beli.
1: Ya, tu utama mak ada. Yang keduanya, kalau demo ada buat lah, tu lah royak. Mana boleh demo-demo cari?
0: Betul.
1: Mana tahu mak ada ngidai kalau lepas-lepas
0: ni. Kita tak tahu. Cuti setahun biasa kalau ngidai.
1: Iyalah, cekak abis di nopreh motor pergi.
0: Pergi cari.
1: Jauh-jauh.
0: Pasir mah.
1: Itulah.
0: Okay.
1: Kita boleh berkongsi. Sekadar itulah. Terima kasih kepada demo-demo yang bui
0: komen-komen
1: pandangnya dan juga pencerahan kepada kita ada.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak.
2: Hai, Upin-Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Adakah kau sama dengan Abidik dan juga Mados? Sebentar lagi tepat pukul 4.26 minit petang akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah hidupkan kita pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bekerja, yang di mana jua teruskan kebaikan kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Hari ini dalam rancangan Nidaul Islam, saya Ustazah Muzayyanah ingin mengajak satu diskusi pendek. Apakah itu? Kunci meraih husnul khatimah. Bila kita sebut husnul khatimah, teringat kepada doa yang kita aminkan daripada para imam kita, hatta kebanyakan kita pun dah hafal. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Suara yang faham akan doa ini seperti merayu rintih. Wahai Allah, sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik, ya Allah. Jangan engkau sudahi kehidupanku dengan kehidupan pengakhiran yang tidak baik. Bagaimana ya kita nak dapat kematian husnul khatimah? Tak ada apa yang boleh menentukan kehidupan kita ni kecuali tindakan kita sendiri. Kita beriman kepada qada dan qadar, tarikh bila Allah nak jemput kita pulang bertemu dengannya, tak tercepat, tak terlambat walau satu saat. Bila saat itu, walaupun hari ini kita penuh dengan dosa dan kita tak tahu bila tarikh kematian kita, hanya terus design kematian kita dalam mana Allah hidupkan kita pada hari ini dengan kebaikan. Sebab tu saya selalu sebut, di mana-mana kita mendaftar untuk masuk ke dalam syurga itu, nak mati dalam husnul khatimah itu, mesti bermula dengan kehidupan yang baik. Bermula daripada kita buka mata pagi hari, sampai kita tutup mata, sampai tidurnya orang beriman itu juga dipandang sebagai ibadah. Maka mati saat kita tidak dalam tidur, mati dalam tidur juga dipandang Allah sebagai mati husnul khatimah. Ada orang kata mati dalam sujud, mati tengah solat, mati dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Betul dah. Tapi adakah suri rumah yang tiba-tiba didapati tengah masak mati tidak husnul khatimah? Jadi tergantung kepada niat kita. Bila setiap hari kita hidup, niat nak jadi manusia yang taat, bermanfaat, apa sahaja kesukaan nafsu, kita kata no, Allah tak suka benda ni. Terus melonjakkan diri kita melakukan kebaikan. Kerana semangat nak buat baik setiap hari ni dia datang dengan rasa, kalau ini hari terakhir aku ya Allah, kalau ini sedekah aku yang terakhir, rasanya kita tak seringgit lagi dah kalau kita rasa ini sedekah terakhir. Kalau ini solat aku terakhir, kalau ini ziarah terakhir kepada mak ayah aku ya Allah, takkanlah aku nak cakap benda yang sekejap-sekejap je kemudian nak balik. Mungkin ini pertemuan terakhir aku. So ingat bahawa kematian itu tersangat dekat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, bila kita tahu mati itu pasti, kita takkan berani menghiasi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan su, amalan-amalan yang buruk. Hanya kita menjadi seperti orang tamak, mengumpul-ngumpul pahala, berbuat-buat kebaikan sampai kita mencapai cita-cita dimatikan dalam husnul khatimah itu. Amin. Teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya kita dapat kematian husnul khatimah. Maka bila nak bermula? Sekarang. Mulakan dengan kebaikan agar pengakhiran kita juga adalah kebaikan. Ampun maaf, kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yang berbahagia, Ustazah Muzayyanah Abdullah. #penyarancakim. Nida

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Itu dia lagu yang kita dengar daripada Amran Daud Bukit Abah. Lagu dia Pak Karo Menikah Kahwin. Molek lah. Kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Penunjuk jalan yang sebaik-baiknya lah. Semolek-moleknya. Dalam kita menguruskan kehidupan kita. Baik berkeluarga ataupun cari makan dan seumpamanya lah. Itu dia. Kita learningnya pukul 4.40 ni mana betul. Kelantan FM ada semua dalam apa khabar orang Kelantan bersama dengan Bedik dan juga Mada. Dan demo-demo yang bersama-sama dengan kita ni pesan dia ataupun Cikgu Sahrizan. Cikgu Sahrizan ni. Dia minta di kalangan adik kakak Ambo ada kesempatan, ada ruang masa untuk jamuan amal. Anjuran PIBG SK Bender Pok Yong. Di Tupak ni pada 26 Ogos hari ni 24, 25, 26 lusa. Jadi boleh lah pakat pergi ke sekolah hari aku mak ayah terutamanya, boleh berjumpa mata dengan cikgu-cikgu, menanya khabar anak-anak kita ke belah mana. 26 Ogos 2020 jatuh ke hari Rabu pukul 11 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dewan Sinaran SK Bender Pok Yong Tupak. Itulah yang boleh kita ambil berkongsi dengan adik akak. Ada bak sekolah ni adik akak sak lupa, sak galik. Benda-benda yang boleh kita berkongsi dengan guru-guru ataupun cikgu-cikgu yang ada di sekolah anak-anak kita ni. Tahu perkembangan belah mana anak-anak kita. Supaya anak-anak kita cemerlang, gemilang dan terbilang menjadi anak Malaysia. Anak Malaysia kita yang mengukir nama ataupun mencipta nama, mengharumkan nama negara kita. Tak kira lah bak sukai kau, bak mengaji, kerja buat kau, macam-macam adik kau yang boleh kita buat sesuatu yang membanggakan. Bukan saja kepada mak ayah tetapi kepada negara kita yang tercinta ni. Itu dia. Dan kita telah pun tengok kemampuan anak-anak kita sebenarnya adik akak di pentas, bukan saja peringkat jago kapung tetapi yang berjaya di pentas dunia adik akak, yang mengharumkan nama negara kita Malaysia. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan, dan lebih-lebih lagi tu, sebelum tu selamat menyambut Maulidur Rasul ataupun Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat bercuti.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Sawadikap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nak fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap. Sawadikap.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan jika sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri

0: Hai hai hai adik kakak semua pendengar kita tu, tengah tunggu Biz On Air ke tu? Okey, Syira kembali untuk episod seterusnya berkenaan dengan minyak masak terpakai. Masih lagi dengan satu topik yang menarik lah. Mungkin pendengar kita tak tahu pun minyak masak kita guna, kita goreng tu sebenarnya boleh recycle balik. Jadi pakat duduk dengar, dengar di radio kita untuk kita tahu macam-macam info lagi berkenaan minyak masak terpakai. Macam biasa, macam episod-episod sebelum ni, Syira bersama dengan Encik Mak Yuko kita, iaitu pengusaha minyak masak terpakai bawah syarikat Arjuna Dharma Global. Sihat ke tu?
1: Halo Kak Syaira, alhamdulillah sihat. Kak Syaira sihat kau hari
0: tu? Sihat. Dia banyak episod dah ni, makin sihat dah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Syaira pun tengah mengumpul minyak masak kemarin. Lepas goreng nugget tu, orang pakai sipis lalu minyak.
1: Betul dah tu. Kena cara dah tu.
0: Kena cara dah tu. Jadi gini, Kak Syaira nak tanya ni. Okey, kalau mak sendiri, orang nak jual minyak ke mak ni, mak ambil berapa? Adakah kalau kata skala tak payah lah, bos skala ke, mak memang ambil je berapa-berapa, banyak mana, banyak liter pun?
1: Okey, baik. Dulu, masa mula-mula, kita ambil belakang kat Syaira. 2 kilo ke 5 kilo ke 10 kilo, kita ambil. Tapi makin lama ni, komite air sangat tinggi. Order banyak, masuk pun banyak. Jadi kita terpaksa lah letak limit.
0: Okey, limit berapa?
1: Oh, limit pun tidak banyak, 20 kilo je. 20 kilo ni kak, dalam 4-5 bulan kak, penuh tu lah.
0: Boleh jual lah.
1: Gitu saja.
0: Tapi kalau minyak tu lama tak apa ke mak? Maksudnya dah ke 4 bulan, mungkin pergi ke 5 bulan dan kita nak jual ke mak ni, masih boleh lagi?
1: Masih boleh. Sebabnya minyak masak terpakai ni, kalau kita nak beli untuk dijadikan sebagai biodiesel ataupun SAF, dia ada durasi dia, tamat tempoh dia lebih kurang dalam 3 ke 5 tahun.
0: Makin tahun.
1: Jadi jangan rusin lah. Kadang-kadang orang mari, mak saya lama dah minyak ni 2 tahun lepas lagi kak.
0: Lepas tu dari segi minyak ni mak, ada mungkin minyak tu jadi teh dah kau sebab lama guna, lepas tu nampak cerah sikit. Adakah benda tu pun mak akan tengok juga?
1: Okey, dia kalau buat masa sekarang ni kita tidak tengok benda tu sebab dia tidak mempengaruhi secara menyeluruh dari sudut kualiti minyak tersebut. Sebab kadang-kadang kalau kita beli minyak baru pun, kalah pun berbeza dah. Kalah pun berbeza dah. Jadi bila kita lepas guna pun, dia akan berbeza juga. Jadi kalah putih kau, cerah kau, gelap kau, tak ada masalah. Janji minyak masuk terpakai, carilah Mak Yuko.
0: Kita ambil belakang. Mak Yuko ambil
1: belakang.
0: Adalah. Jadi kita nak tahu deh, mak ni mestilah kata pakar dah bab-bab minyak ni deh. Boleh tak Kak Syaira nak tahu ni, minyak masuk terpakai ni bab apa sepatutnya kita tak buai dalam singki ataupun loket tapi perlu dijual kepada Mak Yuko? Cerah ya apa.
1: Kita panggil minyak lah. Minyak itu dari sudut asal dia adalah dia sejenis likuid yang membeku. Terutama sekali apabila telah digunakan ataupun dia berada di tempat yang sejuk. Macam pahit ni kita tahulah. Pahit ni bukan sekadar kita basuh ikan, basuh saya ke tak. Kadang-kadang kita tidak tahu ni, kita gicuah juga dalam sing, minyak masuk terpakai yang kita dah guna. Jadi bila air melalui kawasan-kawasan yang minyak ada situ, menyebabkan sinki kita pun boleh tersumbat. Pahit kita boleh tersumbat. Jadi makin kos pulak kita nak backing.
0: Betul.
1: Yang pertama, yang kedua pula adalah kita kena tahu, ini adalah satu fakta yang menarik juga. Satu liter minyak masak terpakai boleh mencemarkan sehingga 1 juta liter air bersih.
0: Kesel dia.
1: Kak Syaira, cerita realiti Kak Syaira. Orang duduk dekat-dekat dengan parit, dengan sungai duk. Saya tahu dalam sungai, dalam parit.
0: Sebenarnya
1: dia. Sebelum ni. Kalau kita tak pergi jembor set dia ni, dia tak tahu pun benda ni bahaya tahu dalam sungai ataupun parit ni.
0: Dan yang pastinya dia orang tak tahu jugalah kata boleh recycle tu.
1: Ya, dia tidak tahu. Sebab itulah misi besar daripada Mak Yuko sendiri adalah kita nak sebarkan benda ni supaya orang Kelantan ni kalau boleh 100% tahu yang minyak ni kena sipir molek-molek dan jual dengan cara yang betul.
0: Jadi bila mak royak gitu deh, kita nak tahu juga sebenarnya kesan kepada alam sekitar ni lagu mana ni kalau kita buang minyak masuk sesuka hati ni.
1: Kesan dia sangat besar lah, terutama sekali kepada generasi-generasi yang akan datang. Tapi lagi besar kontribusi kita apabila kita jual minyak masak terpakai kita dan dijadikan sebagai biodiesel ataupun SAF. Sebabnya penghasilan biodiesel dan juga SAF ni, dia punya misi utama dia hanya satu, Yara. Tu nak mengurangkan pelepasan karbon. Pelepasan karbon kepada alam sekitar.
0: Okey.
1: Penjimatan dia boleh berlaku 70% sehingga 80%. Besar tu. 80%. Maksudnya dia boleh mengelakkan daripada berlaku greenhouse gas GHG, macam masalah lapisan udara yang makin menipi. Benda-benda lagu tu dia bukan kesel hok tok minyak tu sedah, hok kesel bila kita jual tu lagi besar, beri impak yang positif kepada alam sekitar.
0: Kepada
1: sebenarnya
0: alam sekitar tu yang sebenarnya pendengar kita kena tahu dan perlu tahu deh.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya Tok Loni ni lagu mana mak rasa masih ada lagi ko? Maksudnya peratusan orang hok macam tak tahu info-info berkenaan dengan impak negatif buai minyak di merata-rata ni. Maksudnya orang kita ni masih ramai lagi ko hok tak tahu.
1: Okey, kalau ikut pada permula mak bermula itu, ini berdasarkan mak punya kajian sendiri dah, bukan mana-mana data. Mak baca, mak ada buat market study.
0: Okey.
1: Maksudnya kita nak tahu sejauh mana kesedaran orang Kelantan kita berkenaan dengan pelupusan minyak masak terpakai. Pada waktu tersebut, mak meletakkan pengetahuan orang Kelantan kita lebih kurang dalam 30%.
0: Kenaan dengan minyak masak,
1: minyak masak terpakai. Okay. Betul. 30%. Dan mak rasa dalam tempoh 2 tahun ni satu anjakan paradigma berlaku. Sebab macam mana mak boleh nilai, di mana tertubuhnya beberapa syarikat-syarikat kecil juga yang turut membuat benda ni. Bermaksud benda ni sudah tersebar.
0: Semakin banyak
1: market lah. Market tu semakin besar.
0: Okey.
1: Sebenarnya makin besar tu maksudnya demand tu ada. Jadi mak jangka ke lebih kurang sekarang ni 50-60% orang dah mula tahu.
0: Dah sedar, dah tahu benda-benda berkenaan dengan ni.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Mak, kalau boleh tahulah, sebenarnya di Kelantan sendiri ni sebenarnya banyak ke perusahaan ambil minyak masak terpakai ni?
1: Okey, kalau di Kelantan ni hok mak tahulah adalah lebih kurang dalam 5-6 termasuk mak punya syarikat
0: macam
1: juga.
0: Macam tak banyak lagi tu,
1: tak banyak lagi. Ha-ha. Tapi yang specialnya kita adalah kita ada lesen ISCC tu tadi.
0: Hak tu hak penting.
1: Satu-satunya di Kelantan hak ada lesen ISCC yang korsia untuk kapal bay.
0: So kali itu kat syarikat Mak Yuko ni lah hak adanya.
1: Yo.
0: Janganlah kita panggil orang okay, untuk bis on air ni hak terbaik dah.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi mak sebenarnya deh, ya orang tadi mak ada bagi tahu bahawasanya kalau nak jual paling minimumnya adalah 20 kilo.
1: Okey, betul.
0: Okey. Sebenarnya harga tu lagu mana mak? Ambil lagu mana, bayar lagu mana kok orang ni?
1: Okey, macam sebelum ni harga ni dia ikut pada kilo. Kalau banyak kilo, tinggilah bayar radio.
0: Okay.
1: Sikit kilo, sikitlah bayar radio.
0: Aha.
1: Jadi cuma alik mak sekarang ni kita cuba selaraskan harga tu supaya kita boleh bagi satu kelebihanlah kepada pelanggan-pelanggan kita untuk menikmati dengan harga yang berbaloi. Untuk usaha-usaha dia sipe. Ai nak ajar orang sipe ni bukan senang kat syarat weh. Nak ajar dia usaha sipe suruh disiplin menyimpan ni susah. Jadi that's why lah kita selaraskan harga tu supaya masing-masing boleh menikmati. Dan harga ni juga tidak menentu dah adik kakak dah. Dia bergantung kepada harga pasaran minyak dunia dan juga harga pasaran minyak masak mentah.
0: Jadi bukanlah kata tetap tidak lah.
1: Tidak. So dua faktor ni sangat memainkan peranan.
0: Ya, betul.
1: Dia ada teka kalau masuk ada peperangan besar pada 2 tahun lepas antara Rusia dengan US itu pun drop gila-gila sampai harga market bawah 2 riyal.
0: Ni mesti gini lah mak deh, berkali gak orang-orang biasa jual minyak masak ni dia tunggu masa minyak masak tinggi lah harga dia.
1: Ya betul. BN lagu ni
0: ada untung
1: ni
0: sikit.
1: Ya. Cumanya dia akan jadi dua kejadian.
0: Okey, gapo kejadian tu?
1: Tamu kalau Kelantan manja. Kakak hanyut demo.
0: Ada
1: dah minyak rugi.
0: Okey, kedua.
1: Yang kedua behel kau tiku.
0: Jadi kena
1: ataupun binatang.
0: Jadi cara nak jaga minyak masak ni pun kita kena tahu.
1: Kena tahu juga.
0: Nak tahu adik kakak lagu mana cara penyimpanan minyak masak terpakai ni sebabnya kita ambil masa juga. Kalau nak kupur 20 kilo baru nak jual ke Mak Yuko ni. Jadi kalau nak tahu lagu mana, nantikan episod yang seterusnya. Okey, untuk hari ni setakat ni saja dulu. Kita esok pula mak jangan lupa mari dah.
1: Boleh Kak Syara.
0: Banyak lagi kita nak
1: tanya. Poskala
0: ni. Poskala pukul 5 dah.
1: Boleh.
0: Okey, bye-bye.

0: tu dia Siti Haida. Sini ada Siti Do.
1: Ya. Siti Do.
0: Siti Do.
1: Jadi Siti Do kita. Jadi Siti Do kita ala kujung.
0: Ala kujung sangat dah ni. Kira kecek ngelah dah ni.
1: Sebab kata 5:30 tu kita ada rancang yang moyong. Pakat-pakat dengar lah. Jadi sebelum nutup ambo bersama dengan madu dia.
0: Iya.
1: Kita nak kosi ni umpamu sajuk jugalah. Lebih kurang madu ni. Dia tulisnya, dia rakyatnya. Kalau kita tengok benih-benih hok bezo kala.
0: Haa?
1: Ada merah keberanian, ada putih kesucian, ada biru perpaduan, ada kuning kedaulatan. Ditenung kemah comel oleh masa dan sejarah. Jangan biar aduk wak kerenak kosi kodai kain ni. Sebab di sinilah kita berasa syukur tidak nyesah. Berkongsi sukahila bahagia dengan anak bini dalam sebuah rumah besar bernama Malaysia. Jaga molek tenunan ini dengan rasa kasih sayang supaya tidak luntur dipukul zaman yang berubah. Biar anak cucu pakak boleh tengok kelih kedia. Warisan merdeka biar somo-somo gemila. Ah, tu berkenaan dengan jalur gemila dera kita ada.
0: Okey. Kena hargailah deh usaha dan juga semangat orang dulu biar tak luntur kita zaman learning pun.
1: Yo.
0: Okey Abdi, kita pun ngelah dah ni Abdi. 5:30 kita ada Mokyong Raja Gondang.
1: Godel
0: lah ni. Dok sebab nak jadi sekolah dah kan. Mikir dah ni. Ha, awak salah ke apa nak kena godel.
1: Jadi itulah kita setakat boleh kita berkongsi pada hari ni. Dan lepas tu pukul ni tu bersama dengan Rudin Ismail dalam Selekta.
0: InsyaAllah. Ya. Lepas tu kita pun nak nutup. Terima kasih banyak-banyak lah adik kakak. Ha, dok komen-komen kat TikTok, komen kat Facebook kita.
1: Ya.
0: Bersama dengan Abidik dan juga Mak Adoh hari ni. InsyaAllah kita temu semula pula. Abidik akan mari pula pada hari Khamis ni.
1: Khamis ni. Ha, tu dia lah. Semoga terhibur dan juga bermaklumat bersama-sama kita dalam apa khabar orang Kelantan akok. Set kita Sat Lala Kelantan FM.
0: Ada semua.
1: Jumpa semula.
2: Kami.

Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saudara, petang ini sekali lagi kita bersama mesti rancangan Mak Yong. Kali ini kita ikuti cerita Raja Gondang bahagian yang keempat daripada kumpulan Wan Bidin, Wan Majid Kampung Tukuban Pasir Mas Kelantan. Pada seri keempat ini, kisahnya Wak Nujum buka kitab Nujumnya dan mendapati Tuan Puteri Gerak Petera mengandung anak lelaki dan kenaikannya adalah pula Gajah Putih Gading Sembilan. Maka Raja Besar bersama dengan pengasuh-pengasuhnya akan mengembara memburu Gajah Putih di alas Belukar yang jauh. Dan kita ikuti seterusnya ceritanya melalui siri yang keempat ini.

0: ko sa paruan.
1: Asa pa dangi pitu kotoro.
2: Api tu kotoro.
1: Mai lagi kita tunggu mana kata balan. Sila mari-mari. Mari-mari selalu awak mari. Ani wak sapa dah tu aku.
2: Sudah sapa dah weh.
0: Ayo sungguh patik sudah sapa sebab tueku panggil patik orang kata wok orang tua lamu ni apalah tueku nak jatuh hukum nak ni tu hadap atas batu jemala patik tu.
2: Benar sekali ni wok.
0: Benar.
2: Sebab ambo cerita kereta pada diri pengasuh kedua ke sambut wok taruh seorang mari dah hadap ambo dari atas bala kok wok.
0: Benar sekali.
2: Sekejap wok amu nak buka lah suh buka surat nuju anu ambo dalam kandung tu weh.
1: Jadi tueku nak tahu
0: jadi
1: masa sekarang lo ni isteri dia duduk mengandung.
0: Orang kata mokcik tuan terigok je tu sudah mengandung. Sudah orang kata habis siapa bulan 9 bulan 10 hari. Kerana tueku nak tahu lelaki atau perempuan. Kalau lelaki apakah kenaikan, kalau perempuan apakah permainan.
2: Benar juga.
0: Tidak ngapalah tueku mi patik bolehlah buka, tapi kalau salah tak ingat nyayuk tak kena pun janganlah tueku merkau kepati.

0: Nuria Katowo
1: mengikut di daerah ramale istiqobak surat nujung patik bila patik buka selapi orang kata gelak gelmak bila patik buka dua lapis kelabu kelalu tu aku
2: benar juga ni
1: bila bo. Masuk tiga lapis orang kata tiga menerai tujuh lapis pantala langit tujuh lapis pantala bumi tu aku
2: benar juga ni
1: adalah surat berkata tu aku anak dalam kandungan mokcik terigu terol ni tu aku
2: benar tu
1: anak lelaki tu aku
2: semua juga ni
0: anak jatuh, anak jatuh.
2: Kalau anak lelaki tu apa penaikkan ni?
1: Kalau mengikut di jamek arwah hayoh dulu kat tu aku. Kalau sekiranya anak lelaki tu aku.
2: Yalah.
1: Tu aku kena masuk alas sunyi belukaya senyap tu aku kena mengecak gajah putih gading sembilan tu aku.
2: Benar juga ni.
1: Jikalau anak tu aku, anak perempuan tu aku kena siap cokok mah, cokok perut, catu mah, catu perut di dalam istana. Itulah permainan anak raja-raja tu.
2: Begitu ni, wak.
1: Ayo sungguh.
2: Kerana mana orang ni sudah dah kau, wak. Buka nujung.
1: Sudah dah patik buka nujung tu aku. Mohonlah tu aku buya patik balik. Oh, mohonlah patik
2: balik. Sungguh juga ni, wak. Wak nak balik-balik lah, wak. Puan nak wak-wak. Tapi wak ingat amat ibadat lima waktu.
1: Tidak ngapus lagi orang kata berabka belum habis parasan belum genak kat tu aku. Patiklah orang kata duduk lama dari mondok patik. Tidak apa selamat tinggal.
0: Sila wak. Duduk mulai-mulai sikit wak kita ke tu wak. Mana pasal dia tu.
2: Ku?
0: Patik semua ku?
2: Wak kata dia buka surat nuju anak amal laki-laki dia kata gajah putih gadis mele dia kata.
0: Apa nama?
2: Maikel.
0: Apa Maikel?
2: Ada tina cokok emas, cokok perut dia kata.
0: Lepas lagi? Lepas tu?
2: Dia petah mula weh.
0: Petah kan?
2: Ambo nak masuk ke hotel.
0: Jadi tu aku.
2: Ambo restan dia keluar tu bit dulu.
0: Jadi tu aku nak suruh patik masuk dari dalam hotel tu aku tak pergi kau.
2: Dengan ambo.
0: Patik dengar tu.
2: Iya,
0: patik panggil adik yang muda dari sana. Jadi macam lah ni aku sudah dengar tu. Buat nujuh tujuh tu
2: satu.
0: Anak dari dalam kandungnya tu laki-laki. Dia gajah putih gading teku.
2: Benar.
0: Kerana sebab masa sekarang lah ni tu aku berasa suka dia. Kerana sebab dapat anak seorang laki-laki.
2: Benar.
0: Jadi tu aku nak agak tiba menuju masuk dari dalam sunyi beluka yang besar. Nak pergi memburu orang kata gajah putih.
2: Ambo tinggal lah adik ambo dulu sekejap.
0: Jadi gini tu aku nak pergi pun tu aku kena panggil dulu adik tu aku.
2: Ini
0: besar tinggal mana tahu dulu tu. Tak apa lagi tu aku.
2: Dipanggil aku.
0: Patik dipanggil. Mu dikini-kini kisi-kisi-kini-kini apa eh. Duduk biar molek kat depan raja ni jangan duduk tu bola-bola. Alah so tak. Siapa hok boleh hok umum. Raja suruh pergi panggil. Mocik dalam sana.
2: Mocik dalam sana.
0: Mari ngadak dia orang kata bala ni. Dia cerita apa aku tak tahu.
2: Agi ya.
0: Agi. Agi. Dia selalu agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Siapa dalam sana, mocik? Mocik.
3: Ya, semua juga ni awam. Masuk balik mengadak amur.
0: Cik.
3: Apa hijau tu?
0: Jadi gini, mocik.
3: Ya.
0: Patik ni mengikut kereta habis dari atas balas. Suruh mari sambut mocik. Keluar tubik dari atas balas. Patik tak tahu dia nak hijau apa. Patik tak tahu.
3: Jadi abang kereta padamu masuk balik. Ada
0: amo suruh mari
3: sambut amo masuk ngadak dia dari atas bala. Ayo sungguh juga ni apa kijo pun tak
0: tahu. Pati tak tahu ku.
3: Ni gini lah we silalah we kita pergi masuk ngadak.
0: Silalah tu aku.
2: Sila ku.
3: Baiklah juga nak masuk dari atas bala mengadak abe entarok sore.

0: Nyakene kitab jalan tanggo dua migo nawe jatuh mana jatuh sudah jatuh dari atas balawe silo lawe kita masuk ngada abemo tanggo
1: asilo ku
0: asilo
1: oke oke
0: ayah sungguh juga ni abadi silo Kena mana besok petok masuk entarok dua pergi samu adik dari dalam tano mengadak abe dari atas bala poki jopo kure abe atas bala.
2: Ah, ni gini gak?
0: Ya Allah.
2: Sebablah abe petok pada dia pengasuh masuk adik dalam atas bala sesama dengan abe ni adik.
0: Ya.
2: Adik sekarang lo ni adik sudah ngemik adik.
0: Ya sunnah.
2: Kalau itu buat abe suruh buat nuju buka nuju. Anak dari dalam kandung adik.
0: Ya semua juga ni.
2: Dia kata cokok emas, cokok perok. Perok kalau laki-laki gajah putih gading semilir.
0: Ayah semua juga ni abe. Kerana mana abe pengasuh wak nujung tujuh masuk dari atas balam nujung anak dari dalam kandung abe.
2: Abe
0: nak tahu anak dari dalam kandung ni adik ni anak laki-laki ke anak perempuan abe.
2: Benar juga.
0: Kalau anak perempuan apa permainnya, kalau anak laki-laki apa permainnya dia abe.
2: Kalau laki-laki gajah putih gading semelah, kalau perempuan cokok emas cokok perak.
0: Oh gitu.
2: Ah kena mana hak ni gini enggak?
0: Iyalah.
2: Abe nak tinggal lah adik taruh sore dengan ini ni. Jadi
0: ayo sungguh juga ni abe.
2: Sungguh juga.
0: Kena mana ni abe panggil adik
2: tu abe. Masuk dalam alas sunyi. Buka mudo adik.
0: Abe panggil adik mengadak pada diri abe tu kerana abe nak pselah pada diri adik di sini sebab abe nak tinggal nak masuk dari dalam alas sunyi buka yem nak mudo nak pergi mubu gajah putih gadis mila.
2: Ah sungguh juga.
0: Kena mana ni abe buka kata adik tidak bagi tidak abe tapi gak abe tegamu abe nak tinggal adik karena ni adik sudah semilai bulan semilai tapok bayar bayar ni sekali
2: belum masuk.
3: Ya. Kan nyate gitu lah dik muga maklum muga. Ah ni gini tu aku antara moci.
0: Ya sungguh juga aku.
3: Kalau kira mengikut hati pati hati abe tu aku rajo satok patuk nak tinggal.
0: Ya sungguh juga.
3: Tapi dengan kerana sebab wak nujung telah berkata anak dari dalam kandung moci tu anak laki-laki.
0: Ya.
3: Penaikkan dia gajah putih gadis mila dengan kerana itulah nak tinggal mocik sekejap bukan lama nak masuk dari dalam Allah. Nak pergi cari gajah putih gadis mila.
0: Kerana manunya awe buka katamu tidak bagi abe pergi tidak awe. Tapi gawe amu berasa kecil hati sangat awe sebabnya amu ni bila masa nak bersalin pun amu tak dapat tahu kalau bersalin abe amu tak ada tu lah abe tepat amu nak bergantung.
3: Jadi bukan kata tinggal amu cik sore diri sore senyamu tidak ada lama ini bosu reka.
0: Ya sungguh.
3: Bersamu-samu dengan amu cik kerana sebab kalau ada apa-apa hapun.
0: Ya.
3: Amu cik sepetulah kepada rakyat saka balo bantu cucuh bedih kecil bedih besar tengah pada luas jana pada supaya patik dari dalam Allah membunyi suara dengar.
0: Ayah sungguh juga ni awe kerana mana ni awe hok mana menggoyak tu amu pehe dan segala
3: tidak mengapa mochi.
0: Tapi awe walaupun seramah mana ini walaupun ramah mana kata ke pengasuh pun ini awe tak sama dengan abe amu taruh sore.
3: Ya patik pun pehe mochi. Ya sebab patik anggap mocik tu pahalah perkataan patik dan perkataan abang mocik.
0: Ayah sungguh juga ni abang. Kerana mana bila masalah abang nak tinggal adik yang taruh
2: saya. Benar juga ni adik abang nak tinggal waktu ni ngerti kau ni juga.
0: Ayah sungguh juga.
2: Ini gini ni. Sila ini maikah kau ini. Amu nak besar tinggal mana taruh ini mu jaga lah adik amu biar molek-molek jangan pergi keluar ke dalam ini.
4: Amu
2: terima hak baik atas amu hak jahat atas amu ini.
4: Benar sekali.
2: Jaga biar baik-baik ini.
4: Benar sekali ni tu aku. Kerana mana tak sah tu aku busi menaruh bimera kanunya ini ramah riuh ramah di tegak mita di dalam stano tu boleh jaga maktik.
2: Benar juga ini mu jangan tak tahu ini. Adik amu sudah berimik siapa boleh dah ini.
4: Ya sungguh. sungguh ni mak tua.
2: Aku ni gini, gak adik semacam mana adik. Nak kira piagam dengan abem, nak pergi adik. Abem nak pergi.
0: Ayah sungguh juga ni abem. Kerana mana walaupun adik lari berapa kali pun abem tidak dengar sama sekali abem.
2: Ah, sungguh juga.
0: Tidak mengapa lah abem pergi lah abem. Kerana mana abem pergi pun ingat katik kadik anjur dari dalam istana.
2: Ah, adik abem ingat adik. Yalah kerana mana aku
5: ku?
2: Baiklah sini cepat aku nak pergi dah ada alah. Sunyi belum kamu dah dengar pengasuh antara kedua pula.
3: Asalala tuaku kena sebab hari pun baik. Puyen pun molek tika pun sudah sapa sebab sudah bisa tengah mana taruh pada adik tuanku.
2: Ah sungguh.
3: Dari dalam sana kesan dunia kamu ini. Yayak saka balo dari dalam nang.
2: Ah, kamu sudah pesedoh.
3: Asalala tuaku.

diuji di Kuala Lumpur. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak Propa Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Agama hanya di Kelantan FM.
1: Saudara, semua rakan kita tahu bahawa dengan ilmu ia dapat menjadi penjuluh kepada kehidupan. Dengan ilmu juga dia dapat meningkatkan martabat seseorang. Alhamdulillah, sekali lagi kita berpeluang untuk bersama dalam majlis ilmu pada petang ini di Kelantan FM dan ruangan rujuk Ustaz. Petang ini kita bawakan, Kelantan FM bawakan dengan kerjasama MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang hampir satu jam ini dapat sama-sama kita manfaatkan untuk sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan, terutamanya dalam ilmu agama. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu di konti ketika ini sudah pun bersedia bersama saya adalah Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat adanya.
2: Alhamdulillah.
1: Perjalanan tadi okey?
2: Okey.
1: Tak ada hujan eh?
2: Okey lagi nampak.
1: Okey lagi. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan.
2: A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada Habib D lah, tak ada orang lain dan depan ambo ni, dan juga pengarah kita lah, RTM, penerbit kita, ruangan rujuk Ustaz kat kita ni, dan juga Maik lah yang sudi berkolaboratif dengan RTM semata-mata untuk memperkembangkan ilmu, khususnya ilmu agama ni, di negeri Kelantan ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kata ilahi dapat jumpa balik pada hari ini ruangan fiqh bersama saya. Jadi kita masih lagi berlega tentang, iaitu pada maklulah hari ini, esok ke cuti dah makhluk pula dah kan eh. Jadi cuti makhluk ni lainlah sikit rasa. Dia tak serah gapa-gapa pun rasa makhluk-makhluk ni.
1: Serah lah.
2: Serah ni.
1: Serah juga.
2: Tak serah kena tengok malik. tak ada benda lah deh. Jadi semuanya dia panggil Nabi kita ni sayyidul wujud. Dia penghulu segala kejadian. Tambah kaum Allah Subhanahu Taala. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan esok kita diberi cuti am lah semua. Dan sebab itulah insyaAllah kita pada hari ni amu nak bagi tentang syurutul qudwah ahada asyar. Amu cerita dah sebelum ni tentang syarat-syarat itu qudwah kita mengikut imam tu sendiri. Kita sebagai makmum, kita imam. Ya, kita makmum, kita ikut imam. Jadi itu dipanggil cara kita nak ikut orang tu, biar kita kemah balik. Supaya apa dia ni, kita ikut tu betul lah, bukan SS eh. SS ni sok sendiri. Kita rasa kita betul, tapi sebenarnya tidak betul. Sedap gitu. Kita pun semua kita beramal belakang tu. Tak kita rasa betul, tapi hakikatnya Allah tak diterima. Cara kita ikut sebab lari pada apa yang telah digariskan oleh agama itu sendiri. Jadi sebelum ni nama cerita bagi banyak dah, ada 3-4 kali ni dah. Sebelum ni nya bimbang takutnya kita ni terlupa lah. Baca sikit-sikit rekah-rekah gitulah. Dan supaya ingat balik. Supaya kita ingat balik. Pertama sekali, jangan kita sok tu imam tu batas sekarang dah. Sama ada najis ke, tu kita tahu ikut dia batas, kita ikut juga. Siapa sombaknya, kita lah sombaknya. Ya gini, dia tahu dia batal, kita ikut bukan apa. Sebab kita orang ikut ni tak boleh kira.
1: Ya.
2: Dia tu imam tu tak apa, dia boleh tu bila-bila masa kita boleh jadi imam. Dia tak masa kita ngikut ni ikut batal tak sekiranya itu kita dia pandang ghalah batal zani ataupun secara yakin bahawa dia terbatal, kata kita tak ada apa, tak ada masalah. Itu tak si ikut orang batal dah. Kita kena janganlah kita ikut juga dia ni jadi makmum kepada imam lain. Tak boleh juga habis dia tak. Jadi kita ikut imam, dia kena makmum. Tak boleh lah kata. Jadi panggil makmum atas makmum. tak sejah gitu. Dia tak ada masalah batak dan dia tak kena juga gitu. Wala umiyan juga dia ni bukanlah jenis bacaan yang cacat bacaan. Ada istilah umiyan sini bukannya buta, bukannya buta huruf, bukan tak ada baca. Jadi cacat, ada benda-benda yang cacat dalam di bacaan itu sendiri yang boleh khalal kepada makna itu sendiri, boleh menyebabkan bahawa merubah makna, khususnya boleh batal pada sembahyang itu kena ingatlah. Ini kalau buka sama kita lebih kurang apa tidak mencacat muka-muka ayat dah dengan huruf sad dengan huruf sin dan sebagainya sebelum ini. Amo sudah bagi pada episod-episod kita yang lalu . Jadi tak perlu kita ulang baliklah. Ada wala ya taqaddamu alif fil mauqif, dan janganlah kita ni terkedepan daripada tu imam. Ada amorai dulu kita nak base kepada mana, kita nak kira kepada mana. Kalau kita kira kat tumik lah. Jadi tumik kita bawah sikit tak apa dah, tak ada masalah. Jangan kita ni mendahului mengedepan iman tu, tak boleh dah. Kalau kita kata kita nak pakai buku lali lah. Kalau pakai jari, kira jari, jari kaki. Ya. Jadi kita yang menentukan semua itu. Jadi mulai kena jaga mulai dah. Imam lelaki berbeza dengan perempuan . Perempuan tu hanya ke depan sedikit yang tidak melebihi antara tumit dengan kaki. Itu yang saja biasa dia. Lelaki ni kalau boleh ke depan lagi. Okey, kita tagar ni mengempas yang kita cerita. Dan hari ini kita nak cerita tentang iaitu ayya'lama intiqalati imamihi, dan dia mengetahui bahawa pergerakan makmum itu perlu harus, iaitu mengetahui pergerakan dan perpindah imam. Kalau kita ikut dia, kita kena ikut malah. Ini kan ni? Jangan waktu khabar gitu. Waktu khabarnya, khabar-khabar tu imam rokok, nak sujud dah. Kita duduk kaya. Berapa kali tinggal atas abadi? Berapa kali tinggal?
1: Sujud dua lah tak?
2: Nah, dua kali apa lagi? Dia sujud lah. Contohnya sujud dua. Tapi kita kiam, masa kita kiam.
1: Masa kiam.
2: Rokok tu, rukun fi'li yang dia panjang. Jadi yang tidak tak kira lah. Kita kira rokok. Kemudian sujud. Sujud tak? Sujud dia panjang, dia panggil. Dua antara sujud tak apa lagi. Sujud ketiga tu. Kalau kita tak tunggu, kita tak tahu, dia tak kira bakal ya. Puk dia, tengok-tengok di sana dah. Maka itu boleh menyebabkan batas semuanya. Serupa kita tertinggal juga. Nikih kat murah ni, kih atas nama mengetahui. Mengetahui pergerakan iman. Jadi kita tu tak khabar. Koyalah bila kan nego tak tahu kan. Itu sebelum ni kita lagi kita tertinggal ke baca alamat ke gapo deh. Ni suasana lagu lain deh. Suasana. Ini bagi hanyu deh. Apa tak kena. Aduk de bodoh. Jadi apabila dia tahu sebelum tu iman dia panggil hawa. Hawa ni sebelum tu iman nak rokok, nak sujud. Maka hukumnya dia tahu. Mungkin dia buat lagi. Dia sudah tahu situ, maka hukumnya tak batal. Tapi kalau tak tahu lepas rokok sujud dah, itu menyebabkan jadi batal. Itu beza sikit. Dia tahu maksudnya khabar masa tu, tapi dia nak perubah walaupun dia nak tunduk sujud. Ikut hukumnya tak apa. Dia memang tak sini kita ni tak tahu. Allah sujud dah tak ambil kedua dah. Jadi tertinggal dah dua rukun. Masuk ketiga jadi batal. Dia bila masuk kedua, dia buat tak ambil pun duduk antara dua sujud. Dia berkabar. Duduk situ dah. Ambil kena dah ni. Maka dia khabar. Dia khabar situ, hukum tak apa lagi. Tak bolehnya tak khabar. Kita cerita hak khabar ni sebab mengetahui. Atas nama ilmu. Ilmu intiqal. Tahu atas bentuk pergerakan ini. Dah, bukan masalah tinggal rukun kan ada baca ega betul ni. Atas kita khabar masa kita buat tu, kita pertahu. Maksudnya benda ni kita tahu, tinggal sampai 2-3 kali dia tinggal rukun dah, maka rukun dia jadi batalkan sendiri. Itu nak ayat sebab kita ikut. Bila lagu tu kita nak farakah lah, sebab kita tak ikut lah, sebab kita tinggal dah. Kita kena jatuh keadaan dia. Itu keadaan yang perlu kita ambil tahu hari ni. Sebab gapo nak Ustaz nak cerita supaya kita nampak dah. Wa alanna biduni ilmi bidzalika lam tumkihu mutaba'ah, maka tidak dikira dia itu sebagai mengikut. Tak, kita lebih pada sekarang kadar itu, maka kata ulama tidak dikira sebagai wa mahallu ilmihi bidzalika qabla syuril imam fi rukn tsalis. Keadaan begini, mana masa kita nak kira? Okey, sekarang kita nak kira dalam keadaan kita tahu. Jadi kita tadi kita hanyu tak khabar lali. Kadang-kadang ngatuk apa dia. Nanti dia tanya ngatuk dia kan. Itu berjadilah kena, biasanya waliknya jadi atau terlalu letih sangat kan. Jadi mana tepat waktu kita nak tahu imam tadi, wa mahallu ilmihi bidzal qabla syuru'il imam ila rukni tsalits, kata ulama sebelum imam itu kita tahu, tepat tahunya ialah sebelum tu imam masuk pada ruku yang ketiga, ruku panjang. Memang mau tadi lah. Supaya kita jelas sini, supaya kita nampak pergerakan imam biar tahu. itulah. Bihaitsu innahu law lam ya'lamul imam ya'lamul ma'mum bittiqal imami halan nazara. Seperti dia tahu serta-merta tengok tak mana tepat imam tadi, perpindahan imam itu penting, jangan siapa kita ni. Fa inna in ata lima bi ruknaini fi'li, apabila imam itu siapa kepada rukun fi'li yang kedua dah. Qabla ilmul imam bi, contohnya rokok tadi, iktidal tadi, wah sujud ini makmum duk masih qiam lagi, maka beringatlah bahawa kalau dia tahu sebelum itu, sebelum dia rokok imam, sebelum sujud imam, maka kunya tadi okey jadi sebelum tak apa, kalau dia rokok imam dan sujud imam tadi, hawa-hawa ni dia panggil halah kena tunduk dulah. Jadi menyebabkan batal. Jadi kita kena beringat lah dalam keadaan begini. Dia kadang-kadang tak boleh kata siapa pula ni.
1: Yeah.
2: Dia tanya kita ngatu. Kadang-kadang kita terlalu letih. Kita juga nak no women. Jadi gitu.
1: Cuma yeah.
2: Amor ayat sini atas dasar ilmu. Apabila berlaku situasi yang begitu, apa pilih buat? Maka kita sendiri sudah terjatuh batu hukumnya. Tak boleh follow women adalah. Sebab kita sudah lala tadi jatuh kepada tertinggal beberapa rukun menyebabkan dua rukun, menyebabkan kita boleh jadi batas maya kita. Itu dia ulama pesan kepada kita. Dan sangka yang kuat kita nak ikut iman ni, kita pertama sekali nak kita mesti lihat iman dan kita melihat dah contohnya nanti iman kita nak follow suah ni banyak dah. Itu iman kita dengan suara iman pun sudah tak ada masalah dah. Itu dia suara iman dan sebagainya kalau kita tengok situ dah. Jadi bab dia kita nak jemaah ni, dia ada beberapa keadaan situasi. Ada satu panggil satu bangun dalam satu masjid.
1: Yeah.
2: Ada dalam satu bangun ni. Ada lipos apa luar apa dia tak? Dia ada kita sembahyang ramai-ramai di mama contoh di stadium.
1: Yeah.
2: Dah ni kan ni. Lepas tu kita nak tahu kita ni siapa luar stadium kita sembahyang. Kita nak tahu situasi-situasi itu dia berbeza, hukum-hukumnya adalah berbeza. Jadi dengan masjid tak ada masalah lah. Dengan masjid ni satu benda yang duduk mana pun, jauh mana pun tak apa dalam masjid ni.
1: Ya.
2: Waktu bisu.
1: Waktu
2: dalam masjid ni kan duduk jauh. Tikah. Melebihi 150 meter sekalipun. 150 meter sekalipun maka hukum dalam masjid bangunan itu cuma tak dapat fadilat berjemaah dekat lah.
1: Ya.
2: Cuma ya, hukumnya dikiosoh. Sedikit dalam satu bangunan.
1: Walaupun luar pagar
2: tak ada. Luar pagar. Dia tak ada bangunan. Dalam masjid tu sendiri. Dia panggil masjid tu sendiri. Haikal dia tu. Masjid tu sendiri.
1: Radius masjid tu lah.
2: Dalam masjid tu sendiri. Dia tak boleh buat pada masjid. Dalam masjid tu dia ada, okey tak sah, tapi kena tahu caralah. Kalau kita ni rasa sah tapi tak sah sebenarnya.
1: Yeah.
2: Jadi dalam masjid itu tak ada masalah. Dia tekat atas boleh lagi apa dia.
1: Tekat
2: atas. Contohnya apa dia naik dekat bawah ni tak duduk. Penuh. Boleh tekat atas. Tak nampak tu email siapa. Itu pula tutup. Habis dia masuk tu dalam tutup. Dalam bangun ni hukum dia boleh lagi. Asal kita tahu dengar suara imam pun sudah mat. Dah syarat dalam satu bangunan yang sama. Dalam satu binaan masjid yang sama. Siapa fikir begitu? Hukum kita orang-orang ulama ni fikir licik ni. Siapa fikir begitu supaya kita ni faham? Apa? Itu dia. Jadi kita buat beberapa persoalan lah supaya kukuk tuan-tuan boleh nampak tak. Contohnya antara sekiranya terhalal lah antara makmum dan imam itu ada suatu binaan seperti dinding. Dari satu masjid terhalil ada dinding. Kan eh? Ada pintu. Tapi boleh pergi mari. Benda biasa boleh pergi mari. Maksud ada tangga. Kan eh? Ada boleh pergi mari. Walaupun pintu itu sekalipun ditutup atau dikunci, sah makmum itu subuh. Boleh. Sebab ke sah bangun atas satu bangunan yang sama. Walaupun tutup pintu sekalipun. Kecuali bangunan lain, sudah. Dia hukum dia berbeza dah. Itu dah. Itu. Contohlah lagi kata ulama, jika terhalang lagi imam dan makmum itu oleh sesuatu binaan yang tidak ada pintu, tak ada pintu. Tapi terhalang. Ada pintu menembusi imam dan ataupun pintu tadi kena paku, dipaku ke tidak. Maka tak bolehlah, tidak sah mengikutnya dari belakang binaan. Kalau kita belakang binaan tak bolehlah walaupun tidak menghalang pandangan makmum tadi pun sekalipun tak bolehlah imam melalui tingkap atau dinding kaca sekalipun. Sebab dia tak boleh gelasu. Ini buka, tadi boleh buka tapi tutup lagu lain. Hukum dia sakit. Jika seorang solat di atas bumbung masjid, jika main atas bumbung sekali. Contoh kita dah penuh bawah gini, main atas bumbung. Sedangkan imam itu duduk bawah. Maka sah tak sah. Hukumnya adalah kita sah. ikut test. So kerana masih dikira satu binaan. Ha, tu kita ada kemaja tu kena tahu molek. Macam kita nak semaya sini tu imam surah kita kan surah. Yeah. Rumah kita sepadan dengan surah. Ini tak? Sepadan tak?
1: Ya.
2: Yeah. Jadi orang penuh. Orang penuh jemaah. Balak ke mana beda? Boleh tak di luar? Kat itu rumah kita boleh. Sekiranya jarak antara masjid binaan luar. Orang kira orang luar tu. Kalau melepas, dia kena ada dipanggil apabila melibatkan bangunnya satu lagi. Dia panggil hukum, dia panggil dia ada rabitah. Rabitah ni istilah dia petunjuk atau terikat. Orang dalam tu, so, macam kalau pintu, orang hidup pintu. Orang sebelah pintu ni pun nampak.
1: Yeah.
2: Ada berhubung, seolah-olah ada link. Nampak. Jadi, orang ni pun nampak sebelah ni walaupun bina air lain, orang ni pun nampak bina air ni. Jarak dia 150 meter lebih satu. Maka hukumnya sebelah lain ni boleh.
1: Ya.
2: Maka sebelah lain ni pun dia boleh sebab ada rabitah. Syarat dengan bangunan yang keluar lain pada bangunan yang tamu tadi tu, hukumnya adalah begitu. Kecuali masjid tadi sambung-sambung berlaku, tak ada masalah. Orang yang bangun jenis bangunan yang lain-lain. Nampak tak? Yang ada sambung apa keluar tu, tak ada masalah. Muka sambung. Orang ni duduk ni, okay, bangunan yang suku sakat. Muka rumah kita 10 je. Ya kan ni? Pada jarak dia 150 meter ya. Maka kau dah usah. Tapi lagu mana? Kena ada hubung kait situ. Maksudnya orang di situ duduk buka pintu, kita nampak. Kita duduk buka pintu ni nampak. Anak-anak kita nampak. Jadi kita sampai situ, maka hukumnya dia dah sahabat. Walaupun binaan yang berlainan. Tapi ada dipanggil petunjuk ataupun isyarat daripada sana tu ada berhubung. Seolah ada kaitan masih lagi bersenarai. Itu hukum dalam masalah kita. Amur rakyat ni supaya gabung kadang-kadang mungkin berlaku. Berlaku kalau dia kepadatan-kepadatan. Masjid sebagainya. Dalam keadaan orang ramai dan sebagainya. Contoh hari raya dah. Mungkin boleh bagi tu, oh ramai. Kita rumah kita ni tak boleh pergi dah. Rumah kita ni jarak ni. Maka aku dikira kat mana? Dikira orang bukan dalek tu. Dia orang dalek. Tapi orang luar tu dikira. Jangan dikira orang dalek. Jangan kira sah dalek. Kita sah duduk luar tu. Luar sepuluh sore tu pun waktu kita kira. Pun 150 meter. Dia berubah. Merah. Kusah lah. Itu tak dalam keadaan jarak. Dan saya bangun di masjid tak apa, lebih pun dalam masjid. Hukum yang ni luar pada masjid. Dalam konteks, dalam situasi dan luar daripada masjid itu, kita kena ambil tahu lah. Itu supaya kita nampak, supaya tak sewi. Itu dia. Boleh. Walaupun atas kita semayang atas bumbu sekalipun, tapi jangan mendahului imej lah. Kedepan. Mentah atas bumbu kat depan tu imej tak boleh lah. Tapi tu atas-atas tu syarat dia kena maklum. Masjid-masjid kena alert benda ni. Kena ambil perhatian. Apabila kita buat dua tikak ke tiga tikak ke masjid. Contoh kan nak semayang lah. Lepas tu audi kita ni, amal kita ni, jemaah kita ni, siapa beli perkatah contoh hari raya dan sebagainya. Maka kita buat atas. Kita buat atas contoh tikak atas. Dekat atas tu tak nampak gapo-gapo. Jadi kita kena cek apakah dia saf kita itu yang duduk sana itu mendepani iman atau tidak. Kalau tidak mendepani, okey lah. Itu kena kadang-kadang kita boleh kena ambil tahu juga. Jadi jangan syarat dia. Sebab syarat dia tidak boleh mendepani iman. Tak boleh. Kalau sikit-sikit, okey lah sikit contoh. Sikit sahaja mana? Amal kaitan tadi, okay? Kita base kepada gapo. Kalau tumit, cara tumit. Dia kan ni? Kalau tu imej-imej ke depan sikit walaupun saya ciri-ciri, okey, hukum dia sah dah. Tak apa, kita bimbang takutnya tak berlaku begitu. Kadang-kadang berlaku, mesti kamu nak perhati. Kadang-kadang okey lah, setengah-setengah masjid dia buat sama. Tu imej tu duduk bawah sikit, kadang-kadang tengok-tengok okey, lebih okay, tak apa, kena alert lah. Kadang-kadang situ makmum tu sendiri kena ambil tahu lah. Benda-benda yang melibatkan sah tak sah semaja kita jemaah ni. Tidak, itu dia supaya kita nampak dari segi kalau kita tengok deh. Itu dia kalau kita itu sikit sebanyak yang ustaz boleh bagi dia cerita. Ada nak nanya lengkap dia tu? Tak ada, kita sambung lagi.
1: Tak ada lagi?
2: Tak ada dah? Seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya tadi, satu binaan yang kedua tadi. Kalau contohlah paling sini, saya cerita di berjemaah, di bukit itu, di masjid. Kalau masjid tak ada masalah. Ada masjid jauh pun tak kemana taklah. Ada masjid okey. Tapi di luar masjid binaan itu, iaitu yang beza je. Contoh, di padang. Atau bangunan, kita buat bangunan tapi bukan istilahkan masjid dan sebagainya, itu kita kena ingat itu jangan mih. Tadi dalam masjid tak, kalau kita sah kita tadi ke, walaupun bangunan kita ada bilik dalam masjid. Jadi kita walaupun pintu tutup tak apa lagi. Asalkan pintu tu boleh buka seketika-ketika tertentu. Kau dalam masa timur. Atau soal lagi, walaupun dia boleh kita nak pergi kepada satu tempat. Jadi syarat dia kan, jalan nak kesapa kepada makmum itu boleh dalam satu, boleh pergi. Tapi kalau dalam masjid, walaupun membelakangi kiblat, kena konan lah, buat belakang pun. Pokoknya boleh laki. Tapi di dalam keadaan suasana, di luar binaan lain, tak boleh. Orang pandai pun, dia tak boleh buat lah gitu. Yeah. Tak siapa kau tak imej, sehingga kita kena belakangi kiblat baru. Nak pergi sana, kena buat, kena pusing kok kiblat pula. Kiblat kali sana, kita kena pusing kok nulah. Oh, jadi hukum jadi batak. Tak boleh semahayang begitu. Jadi, kata oleh ulama, biasanya bukan cara, jangan membelak, maksudnya belak kiblat ni maksudnya jalan nak sampai ke tu ime terpaksa kena pusing. Kau belakang belak depan jadi kuat tu jadi tak sih. Itu dia maksudnya di luar daripada kuasa, bukan luar dalam kuasa, bukan di dalam masjid tu dia tak boleh. Kadang-kadang masjid tak apa, kita naik, kita nak naik ke, kita naik tangga kadang-kadang paksa kena belak kiblat apa dah. Dalam masjid tak apa gitu. Kalau luar masjid tak boleh buat gitu. Soalnya tak sambung. Itu bezo dia. Siapa pikir ulama bincang hatu tu. Oh nak ayat bi detail tak detail. Agama kita ni terlalu rigid. Oh terlalu komprehensif. Itu dia panggil yang sesuai, yang tak ada lah agama yang sesuai sepanjang masa dan zaman. Nak ayat tak apa pikir mana tidak pernah lupa satu agama yang bincang sampai pikir wasbak semua ye. Siapa lagu tu sujud, lagu tu rokok, biar betul dengan tesis dengan tu. Satu benda yang saku ajaib. Kita tengok situ pun satu keanehan, keajaiban yang luar biasa agama kita. Dah, itu Nabi ajar sahabat dia semahaya. Nabi naik tempat tinggi. Nabi tengok, solu kama ra'aitumu ni usalli, musbahya lah sebagaimana aku semahaya. Suruh nampak. Nabi buat dulu. Pada panggil supaya kita nampak cara Nabi semaya, rokok lagu mana. Bahasa kata itu pula, malaikat Jibril temari atas tu, kata aku pun Nabi. Supaya comel dalam keadaan suasana gitu deh. Itu dia yang tahu lah. Ada dan nanya dah, Bini. Kata ada kita. Tak ada.
1: Ada.
2: Okey, tak apa-apa tanya.
1: Kita sikit. Mulakan pemanggil yang pertama. Yeah. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Siapa dia ni?
3: Abang Ju, kapal baru penanya.
2: Abang Ju kita ni boleh lawak ni.
3: Gini Ustaz.
2: Abang Ju.
3: Nak tak tanya, berasa nak tanya. Kita jemaah muslimi muslimat di surai lah.
2: Iya, apa tu?
3: Dalam 20 orang. Lepas tu nya, email tu, tahayat akhir dah.
2: Apa tu?
3: Lepas tu salah seorang muslimin kita tu jatuh gapo, tak tahu apa lo cicok kau gapo binatang lah kira. Dia pun terkejut. Dia terkejut, dia kata, Subhanallah. Tu email pun bangun. Dia pun bangun belakang lah. Lagu mana tu?
2: Tak apa. Kalau dia tak ada apa-apa, dia duduk balik tak apa.
3: Gitu lah. Saya tu ada tu.
2: Okey,
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa ni? Dia bagi terkejut ni.
1: Ya, bagi terkejut.
2: Bagi terkejut ni. Di luar dogek bukan sengaja.
1: Dia jatuh atas tu imej ke atas mana?
2: Atas makmu.
1: Makmu.
2: Jatuh atas makmu. Terkejut. Terkejut. Subhanallah. Okey, kalau benda gitu dia maafkan. Tak apa. Jadi jangan seakan menyebabkan satu lah. Dibimbang. Takut jadi bukan perbuat tes mahir. Tapi tengoklah. Kita yang boleh tengok. Kita boleh. Kita yang boleh. Apa yang kita buat keputusan. Apakah aku tak ada siapa melocak-locak. Sebuah muka kisah gudung. Kutung-kutung kuat nuah. Tak boleh dalam lagu tu. Kalau melocak sebab situ. Sekadar dalam keadaan terkejut tadi. Hukumnya tak ada masalah. Kembali pada nak asal lah. Tak ada masalah. Subhanallah. Jadi payah juga nak buat situasi tu. Habis dia tu. Tu email bengong. Dia kata dia salah. Kau gapo kan ni? Mahmud kejut kau cecok. Jadi payah belakang nak oyak tu. Nak oyak tu. Tu email dia ramak kebunyi subhanallah kak. Bagai salah. Salah alih mana? Jadi terbangun lah tu email depan duduk tadi tu. Maksudnya, jadi balik bangun. Jadi, email kali tahap betul balik kak, dia duduk balik. Maka dia kena sujud sawi je lah. Tak ada masalah. Takut tak jadi gitu. Tu email jadi bangun. Gapo menolak salah. Gapo lah tu Mahmud. Dia tiap poker tu. Kejut lah. Boleh ya, kalau dalam keadaan begitu tak ada masalah.
1: Okay,
2: kita buat bukan tengah sengaja. Bagi ramai dia tak ada masalah hukumnya, tapi kembali pada masalahnya. Sebaik-baiknya kalau ber-email terlibat dengan email gitu, hukumnya maka email tu kena sujud sawi. Kita gitulah.
1: Okey, Benjo. Apa ni kemah dah tu? Jawab daripada Ustaz. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Ya.
2: Kasih ni.
4: Ya,
1: Kak Soh.
4: Apa khabar, Doktor?
2: Baik-baik. Kak Soh ni orang comel rupanya, Bede.
1: Oh, gitu.
4: Ya Allah. Tak mandi ya saya, Doktor.
2: Tak apa.
4: Tak mandi boleh seminggu, Doktor.
2: Tak apa, tak apa.
4: Bagaimana, Kak Soh? Saya nak tanya, Doktor. Macam kita semaya ber-email, Doktor.
2: Betul?
4: Kita nya tak nampak email balik tabir, Doktor. Dia tak dengar. Dia baca koho.
2: Iya.
4: Kita nya dia nanti dia bangun. Kita tak dengar. Dia bangun. Kita tayak awal, tu. Ya bang, kita tak dengar. Apa tu dia dengar kita Allahu Akbar, ya rokok dek tu. Lagu mana dek tu?
2: Kita masa tu kita masa masuk kiam lagi. Dia rokok baru.
4: Kita bukan dia tanya awal dek tu. Oh. Kita nya tak khabar dia bangun lepas pada tanya awal tu. Oh, dia kita khabar dia rokok semula. Dah kita tak dengar dia, dia ingat tanya awal lagi. Kita tak dengar dia Allahu Akbar kiam bangun pulak tu. Pagi tu jadi Allahu Akbar ya subhanallah azim ni kita dengar cerita apa bangun lagu mana dah tu cerita lagu tu. Ada berlaku saya lagi tu
2: tu. Tu jadi tinggal.
4: Dengar dia dah kita dah.
1: Baik, terima kasih Asa.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mandi tu kat Asa. Oh tak ada. Itulah. Mandilah jangan tak mandi.
2: Saya royak dah kata mana-mana masjid ke mana-mana surau. Tapi tu kalau boleh jangan nak tebas sangat. Kita biar kita kena ambil konsep biar orang tahu pergerakan iman. Kadang-kadang tai kata kita dengar benarlah. Ustaz kau tebal pun tak apa ustaz, moga kita dengar. Dengar apa dia panggil ni? Dengar suara. Tai apa api? Elektrik buana. Speaker buana?
1: Ya.
2: Slok. Senyap sunyi kau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabunya. Babu ada api. Kawin ni, letak bukan dah. Itulah kita kena ambil pertengahan lah. Ambil cuma we are napo gerak-gerak. Okey, perempuan sah perempuan ke? Dia ada sah di belakang. Tak mestinya ada sita, tak mestinya ada gitu, tapi kan waktu tepi sebelah lelaki tu kena sebaiknya ada gitu lah, ada penghalang lah sita ataupun laksi dan sebagainya. Tapi hak itulah kena jaga moyet lah, tok Imam tu kena kalau boleh we dengar lah. Kuat Imam Musa dah. Salah satu syarat so tadi mengetahui. Ni tak apa rukun dah bedi tu. Kiam dah sodok. No, kiam lagi tu. Macam cakap teh hotel lah panjang pula dah masak dah pun patut rokok dah rokok dah. Oh tahu situ hampir kat tiga god dah. Aku menyebab kat atas maya itu balik. Sebab situ baru tahu. Atau sebelum dia rokok tadi nampak tak apa lagi. Kali sami Allah sami Allah liman hamidah tu biasanya rokok lah bede. Tapi kalau dia tahu situ tengok betul kalau kena jaga molek lah. Benda lagu ni lah kadang-kadang yang kita kena elok molek lah. Kita kena ambil tahu, dia tak boleh buat selain-belain lah. Kita khususnya kita ni pengurus masjid dan sebagainya ni surat dah. Itu kena jaga. Mic tu biar je lah molek, biar kemah molek. Apabila mic tu tak bunyi, suara tak email tu nak seluruh dah kena kerah lah sikit untuk mengetahui khabar kepada orang tu. Makmum, kisah kita bawa makmum ni. Kita bawa orang ni. Kita bawa pala orang ni. Ada? Kalau gelecoh pala habis nak orang lari rosak dia kena kereta ni. Kena jaga molek itu buat tu dah. Jadi kasus tadi boleh habis kepada pasal tinggal siapa pikap begitu dah sekali siapa rokok. Kalau bunyi contoh dah lepas baca petih sebelum rokok tu qabla al hawa ila rokok mungkin kurang dia sah. Tapi ambil insyaallah habis dah. Dua masuk dah dua, masuk tiga tu hukum dia tak apa itulah.
1: Ya.
2: Kena jaga situ pasal hukum kiam ni kena panjang sangat. Wallahu a'lam.
1: Baik. Terima kasih Kak Soh yang menanya. Seterusnya, halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Puan Hamidah.
5: Ya, assalamualaikum Dato dan CJ Maktar.
1: Ya, Santang. Assalamualaikum
5: warahmatullahi tadi, kita penuh masjid ni. Maya di luar belakang. Kita dah cakap kita apa? Doa amat doa ni, mai-mai ni. Orang penuh mereka, Tok Muak dah latah tu Dato. Sebab kita pun dekat dengan tepi tanda. Lagu mana tu? Kita boleh semayal kau sini memanglah sandal dan cuci. Berpulak dia ada mozik semua. Tapi masaknya situ tu, adalah bahasa-bahasa juga. Hai-hai orang ambil-ambil semayal tu. Adakah sah kita semayal situ dah tu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ramai menang ke semayal masjid dia ni. Tak boleh pahala pakai jamban
1: lagi. Ya. Takut tadilah takut musim raya
2: kau. Pasal dia buat family dah ni semayal dah.
1: Rombongnya kau.
2: Kau keluarga mari belakang, mari belakang. Kita apalah. Okay, tengok kita apabila kita jangan syok bahawa molek dah habis syok atas najis diri tak boleh lah. Kita tak boleh kata-kata hukumnya kembali pada asal bersih. Kita tak bersih maka tak nampak zahir, tidak nampak ain najis diri hukumnya sah. Walaupun wasah tak ada masalah. Boleh masuk kita semaya atas rupuk tak ada masalah, atas pasir tak ada masalah, muka tak ada najis apa hukumnya sah. Salah satu Allah SWT bagi kepada kita ni umat Nabi Muhammad, salah satu ni kelebih tidak ada pada Nabi lain ke apa. Dia panggil khususiyah lil Nabi Muhammad, untuk Nabi kita dan umat kita. Kenapa dia buat Nabi Muhammad? Kenapa dia semahaya umat Nabi dulu? Dia tak boleh semahaya kaksir-kaksir. Dia kena tempat tertentu boleh semahaya. Kita Nabi Muhammad, dia terhadap bagi kelenggaran. Semahaya mana-mana sebab suci. Ju'ilatil arda tuhura. Allah jadikan aku tempat di masjid apa dia ni, tanah ni sebagai tempat suci untuk aku buat ibadat, untuk sujud. Tak ada masalah. Kecuali tak ada, ada najis tak boleh lah.
1: Yeah.
2: Ha, itu tak ada masalah. Jangan kita kembali pada kuasa dia. Masuk kuasa ni bersih, dah sudah cuci ke apa. Air tak segi kalau waktu tu kita kata tak ada apa-apa ini. Kecuali kita sujud tadi, oh kena kaki kecil, ah, tak boleh lah, bau tak boleh lah. Itu sudah jelas.
1: Okay, sebab kadang-kadang kita semaya di tempat terbuka tu, di tanah tu lah, kadang-kadang ujes tak?
2: Ujes tak ada arah lah.
1: Tapi
2: ujes besar lah.
1: Boleh teruskan lah. Teruskan
2: tak ada. Kecuali lari. Kalau lari pun
1: ujes pun tak lebat lah mana.
2: Tak apa. Basah je kot tak apa lagi ni.
1: Ya, ya, ya.
2: Tak ada masalah.
1: Tapi jangan lari.
2: Lari patah. Pasal tak ikut email tu.
1: Tapi masa adalah saya tengok dalam dalam apa ni, dalam YouTube, dalam ni lah, dalam apa ni, YouTube lah, time gempa bumi adalah ada hok tak lari, ada hok lari tu, ada akak apa ni, bangun pun keluar daripada masjid.
2: Keluar masjid betul.
1: Patut tak?
2: Dia kena semai semula tu.
1: Dia semula.
2: Yang ada tersalah. Balik semula.
1: Tapi ada je yang
2: tak lagi.
1: Tak lagi tu.
2: Tak apa. Dia tahu dah muka. Dia tengok semai dia buat amal. Mati pun mati dekat dia baik. Itu. Atas kekuatan iman masing-masing.
1: Ya. Tapi hak lari tu maknanya dia kena semai semula.
2: Tak boleh lagi. Dia tak boleh main gitu.
1: Maknanya main Zohor lah tak ada?
2: Main Zohor. Jemaat main Zohor dah lah.
1: Ya.
2: Tak ada, dia tak ada jemaat kodok. Kodok jemaat tak ada dah. Kodok Zohor dah.
1: Ada banyak keadaan ni Ustaz berlaku deh. Kadang-kadang ada orang sekejap bedih dalam masjid.
2: Itu dah kali dia panggil masuk bedih dia panggil kali darurah. Al-khawf. Semuanya khawf tu tak masalah. Terakhir kita. Tapi bergerak kita tu tengok keadaan kita kena belajar khusus pula lah.
1: Ya, ya, ya. Perangai tu. Tu. Baik, ada lagi panggilan. Halo, Assalamualaikum. Cuba lagi. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Moh.
6: Kak Moh Kak Lau. Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dan Ustaz tu.
2: Ya,
6: Kak Moh. Lagu Anun, Ustaz, kalau kita semaya semua. Bacor je lah. Jadi, maaf lah. Jadi bang, mulut tu bang kuat. Jadi kita sujud tu air. Rasa tak selesa lah, gitulah. Bang mulut tu kuat, jadi dia baca pun kuat. Yang baca wain. Allah nak suruh subhanallah tu.
2: Sama makmu kau, itu email baca tegak?
6: Oh, sama makmu tu email, depan kita ni makmu, apa itu gosok gigi korang ni semaya.
2: Semaya subuh hari tu?
6: Oh.
2: Okay.
6: Ada dosa juga ke kita tu, doktor. Sebab awak dah kata duk bangun dia tu, jadi kita pun tak kecek siapa ni yang nanyanya.
1: Tapi kurang kosyok lah kita ni, duduk situ
6: tak kosyok lah kuat duk bangun duduk tu. Jadi gitu lah, ke mana, doktor.
1: Baik.
6: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Mah.
2: Kamu koyak tu, dua kagak lah. Tama baca derah. Tak boleh baca derah hamba rakyat tu hari tu. Okay. Jangan duk baca derah. Deh. Kecuali kita ni, apa dia ni, punuh. Punuh ke apa dia panggil ni? Punuh pendengar.
1: Pendengar.
2: Derah tak mana pun tak apa. Yalah. Kita tu lain. Jadi tak boleh sebab mengganggu orang. Satu. Mengganggu orang hukum je tetap makruh. Nak tetap makruh. Hamba rakyat dah. Sekurang-kurangnya habis tak boleh pun dengar telinga kita. Orang kauli ni deh. Jadi kalau dengar sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, walaupun sore itu tak apa lagi. Hukum kedua tu, jadi makruh dah hukum kata ulama. Yang ketiga itu hukum dosa tu. Tiga orang, lepas ni maksudnya derah benar lah suara kita. Itu kita kena hanya sekadar. Nabi bergerakkan Nabi. Gerakkan hanya sekadar lidah, bibir, dagu, gerah itu yang geraknya. Bapak siapa kau dengar kau orang lainnya pada kat kita sudahlah. Ha, tu kita kena latih lah kalau kita degah kata dia moni dengan dia moni baca degah. Kalau boleh cari orang royak-royak dia lah sikit tu email kau ngajak royak pun. Kita dengar suara kita kalau degah kalau orang lain toksi tepi kita semai orang toksi lawan semua. Pasal orang lari bagi tangguk kita bu lagi. Ya lor tu. Kita tak betul ke orang tak betul tu.
1: Maknanya kita kena perasan lah tu jari-jari
2: dia. Maknanya kita bab perasan betul kena betul ni. Bukan perasan lagu lain dah.
1: Bukan perasan. Bak perasa.
2: Kena hon ni kena ingat molek ni. Dah sampai ganggu orang. Kita kena duduk situ. Aku ni degah tu. Ganggu orang. menyebabkan jadi makruh aku semayah aku. Kita nak bagi sunat, nak baca, kan eh? Tapi jatuh kepada hukumnya makruh. Ugi pula sesuatu itu. So, yang kedua, kalau pergi ke rumah Allah SWT, Nabi pesan ada, laula an syukur anak mati, la mutu bisawak. Tiada kali nak semayah aku ni, kalau aku tidak senyusuh rumah aku nak suruh tiada kali nak semayah, mu kena siwak. Siwak ni ialah maksud bersugi. Habis tak boleh berkomu. Guna jari-jari dia, tak ada siwak kau, tak ada ibu gigi kau. Prinsip dia. Biar saya, prinsip saya minta maaf lah, saya cakap. Saya tidak akan semayah kecuali saya kalau saya mesti gosok gigi dulu. Sebab apa? Kita nak doa.
1: Ya.
2: Salah satu malaikat tak sihat kat doa ialah orang yang ada sisa-sisa makanan yang duduk dalam mulut. Dah cus lagi gigi. Bisa tak boleh? Kata ustaz tu, ustaz maya ajak ustaz. Mau kita makan dulu lepas semaya ajak mengko ramai orang mari ya. Kita mari kadang-kadang kita ni mari lambat kan.
1: Ya.
2: Makan dulu. Semakan dulu deh pasal kata minta maaf lah. Sebab sisa tu menyebabkan salah satu menyebabkan malaikat jadi jauh.
1: Ya.
2: Sedangkan yang nak kat doa kita malaikat. Jadi rugilah. Bila saya kata Nabi kata pesan, Nabi semua tiap-tiap kan perlu semaya Nabi kata kalau aku tak nak menyusahkan umatku, saya akan suruh mereka. Nabi ini rahmat, sifat dia rahmat. Tak senyusuh mak. Tapi hakikatnya, kalau pun Nabi suruh, gosoklah gigi. Atau kita guna kuamah molek, khususnya pada petang pagi. Lepas tu kita kena tahulah. Nanya kau orang, hukumnya tetap akan berdosa.
1: Yeah.
2: Berdosa, mengganggu orang tetap apa-apa pun ganggu dosa. Tak kira lah. Lepas tu kita kena jaga. Orang semain jemaah nak sekhosyok. Jadi menyebab kita tidak khosyok orang dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau tu kita jawab, nak kata gitu, jadi baloh. Tapi hakikat orang sebelah kita sendiri kan. Orang panggil tak ilmu taksir.
1: Iya, iya.
2: Kena letak ilmu taksir tadi. Kalau buat gitu, kita setara mana? Dia rokok. Habis dah sujud. Sujud ni ke, dia kita baca, dia hembuh, dia kena di
1: latar.
2: Latar dia, dia telah kau orang dia lah.
1: Dia telah latar dia, berah.
2: Dia berah. Aku kena. Waktu kena, waktu kat lemah tu eh.
1: Kadang-kadang berair mata
2: kita. Nak gerai. Kita kena jaga molek
1: dah. Waktu-waktu bak gigi tak so lagi bang tubuh.
2: Kena jaga.
1: Pedih mata juga pedih kita juga tu.
2: Kita nak semaya khusyuk, sebab itu kena jaga. Walaupun hukum dia tak macam cuti, tapi sebab itulah khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Memeriahlah. Ambillah pakai camai, pakai pakaian comel lawa.
1: Minyak atas sikit.
2: Kita nak mengadap kan. Nak cuba orang makan gula kita pakai semak-semak.
1: Oh, itulah.
2: Ni kalau orang perempuan habis ni tu. Kilo-kilo tak tangan ni. Tapi nak ayak bini buat apa kita sikit semaya kita buat comel. Setiap kita mengadap Allah Subhanahu Wa Taala, biar comel. Nabi kan lagi tu juga. Biar kemah, pakai kemah baru nampak. Tertik terkini. Ini syiah. Kemah pakai. Mungkin tak boleh nak buat biasa, boleh biasa. Tapi jagalah mula. Apabila kita tahu tubuh kita bang, kita carilah alternatif. Dengan seperti kalau kita punuh.
1: Okey, tak tahu Ustaz.
2: Tak tahu. Tahu.
1: Tahu.
2: Cuma kita rakyat bau tubuh muni. Gitu dah.
1: Baik. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Jejaka Melaya. Ya.
7: Yeah.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Waalaikumsalam.
1: Wani ha.
7: Masalah ni ustaz.
2: Masalah apa tu?
7: Masalah orang buat tanah kita ni ustaz. Ama aduh dulu dia bimaklah dua kali lah. Ama tanah tu ni ama jual dah. Anak tanah tu amat jual ada. Orang dibuat tu. Dia tu.
1: Dibuat ke apa masjid? Dibuat masjid ke apa?
7: Buat padi lah. Buat padi. Buat tanah padi. Lepas tu. Dia tak piti. Dia Allah mari. Dia amat wali kuana. Mereka pergi tu atas masjid ke. Negeri tu atas. Atas gambar-gambar pun tak tahu lah. Ada orang piti je baru nak tahu. Tapi nak pergi tu ke mana piti tu?
2: Dia tu siapa dia tanya. Siapa dia tanya tu? Okay,
7: padi, kuali-kuali orang pekerja lah tanahnya. Tidak. Tidak itu orang kapur lah. Tanah mahu dia baru piti pun ni. Piti tu tu nak pergi tu ke mana.
2: Okey. Kita berhasil.
7: Gitulah Ustaz.
1: Baik.
7: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Kali ni murah rezeki tak.
1: Dia,
2: tanah orang jual dah baru bibit lagi. Jadi gitu tak boleh lah tanah orang. Dia hak tu dia lah. Kita kena carilah tu dia tu dulu. Setara mana. Kecuali sekurang-kurangnya kita ulama carilah siapa setahu dulu. Kau tak boleh juga kak, bagi kau betul mal. Atau bagi tuan dia amat. Bagi amat tak ada salah. Jadi hak orang ke tak boleh. Kecuali kita tahu. Bagus lah puan ni tu. Royak tu dia. Kata bukan hak ambo ni. Dia kata hamba tak ada nak cari apa tak ada. Kita pun ni pergi kata apa-apa kak. Tengok setahu tunggu tu enam hari tak buih tak ada kak. Habis pergi kemak air. Besar eh. Itu dia.
1: Baik, Puan Nik. Kita duk main kau ke tanah. Wah, Puan Nik sungguh-sungguh. Baiklah, tak apalah. Nak buat mana, jari-jari.
2: Luar pada cakrawala ni.
1: Luar pada cakrawala. Okey. Kita ada masa lagi sebenarnya ni. Kalau ada soalan lagi, boleh terus ada. Okay. Assalamualaikum.
8: Oh, waalaikumsalam. Yeah. Maaf dah ustaz sekali lagi ni Kak Amun.
1: Haa, Kak Moha.
8: So lagi. Jadi kita ni salih dengan orang ni lah. Sama-sama semaya ni. Jadi bau najis tangi kita lekat. Apa dia rasa tangi tak cuci. Kau gaduh ni nak main semaya. Aloh, salih Kak Rata duduk senyum tangi kita. Duduk bau najis. Rata tak ada apa lagu ni. Terlepas maya lah tu. Tapi salah yang orang itu tak ni. Lekatnya tak. Lepas tu gaduh korang. Kau tak tanya sabung. Okey, itu tak nak dengar lah.
1: Baik.
8: Patah kau duduk kita maya tu lagi tu.
1: Tapi sudah dah kan?
8: Sudah dah.
1: Okey.
8: Sudah dah.
1: Baik. Terima kasih Kak Mawah.
8: Okey.
2: Mbak Najih deh. Mbak Najih ni. Tapi kau sudah semaya dah kita kata kita tahu tu kau dimaafkan. Yeah. Tapi kita yang ada balik boleh balik sebab kita tak jelah memang tak susah sebab ada najis tu. Kita confirm ya. Cuma najis tak tahu mana tak kecuali kita jalan-jalan contohnya lepas ni kita ada main duk balik-balik jadah ni kita takutnya dia bos jadah tak tahu.
1: Yeah.
2: Ha dia benda tu benda yang kita boleh nak ukur duk mana. Tak lepas kita sudah semaya tu Allah selalu tu maksudnya dalam semaya itu najis dah dah.
1: Ya.
2: Lepas kita duduk buat lipat kain lipat jadah kau. Mungkin dia bawa jadah ada najis. Maka hukumnya semaya tadi tak boleh. Dan kalau tadi no confirm bagi confirm dah. Lepas semaya kita salah selalu kita nak cubik tu. Bau najis maksudnya dalam semaya tadi aku kena najis. Dalam hukumnya tak boleh. Sebab sudah jelas dah. Kecuali kita jalan macam jalan 2-3 lakuk atau lepas sudah suno orang tu kan orang tu mari orang ni mari kita lipat kain dan juga baru salah. Mungkin ni kena kat sains itu jadi kita benda yang boleh agak di situ. Dia panggil kalau batu zon ni mana berat ke atas ke mana. Berat atas ke mana. Kekuatan kita sangkut ikut mana. Kuat ke mana. Rasa situ dah ni. Kalau kata dalam semayat azmai pun boleh balik. Dia kata takut aku lipat jadah tadi tak tahu. Maksud tu aduh dia jolok kau tahu mana. Situ. Maksud kau gitu aku tak ada masalah. Tak boleh. Gitu ya. Dua kadar Macam lagi kata ulama rabalatu zon. Atas dasar sangkut yang kuat salah mana.
1: Maksudnya Kak Amos ni sangka dia kuat tu pasal dia salih tu lah.
2: Salih tu pasal mana? Salih tu lepas tu selalu kau lepas tu. Kita tengok situ.
1: Kena tengok situ pula.
2: Barulah kita rasa je lah. Kalau salih tu, kamu kata, lalu confirm dia dalam tu, boleh balik lah sebab ada naji kita semuanya. Itu deh. Wallah.
1: Baik. Itu dia menjawab kepada persoalan Kak Amos tadi dari Sungai Pinai deh. Sungai Pinai?
2: Kapal Laut.
1: Kapal Laut. Oh ya.
2: Yalah ada tu.
1: Kawasan sama lah. Kawasan sama. Okey. Jadi ada lagi ke? Tak ada lagi? Kalau tak ada saya
2: kenapa dia nanya? Takut ada orang nanya dalam gone ni takut nanya ke?
1: Gone ni ada di situ. Nampak tak ustaz?
2: Dia pernah ngejar sekolah kau dulu. Soalan lain.
1: Soalan pokok-pokok ni sana.
2: Soalan pokok ni lagi. Okey.
1: Ada okey-okey dia. Satu okay. Soalan. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam ni sekali lagi. Alah kata darah pun. Moga tukar ada ustaz ni sedap dia kena membacanya.
1: Ya.
9: Masalah ni ustaz, kita kena mengaji amal ni kurang apa. Kita kurang lah, tak nampak sama tidak. Tapi ngaji kita tu orang, kok kroeng, kok gapo kok. Amal ni tak nampak tu sudah. Jadi dia dengar, kita baca lah dengan natu kita kok, dengar tok guru kok, main ngajar-ngajar di kapal tolan apa dia. Anak tanya tu kita dengar tu, dia tak tengok urut, dia tengok tajwid, kita tak boleh tengok dah. Atau kita ustaz ulah lah sikit. Ngaji apa tu.
1: Ya.
9: Lagu tu lah ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini orang istimewa.
1: Ya.
2: Dia kena.
1: Tapi dia rajin.
2: Rajin macam ni dia. Okey tak apalah. petik nombor tu kena.
1: Takut ada jurubahasa dia.
2: Okey, gini, bab ngaji kita kena faham, belajar ni tidak semestinya kita lihat itu belajar. Mendengar pun belajar. Cuma konsep dia dua konsep yang berbeza. Dia Tuhan bagi kita ni pacar indera ni dia ada satu keistimewaan. Kekuatan pacar indera duduk di dua. Satu iaitu ada berupa ke mata. Kekuatan dia 83% kita boleh cepat nampak melalui mata. Yang kedua telinga. Telinga hanya 11% sahaja. Jadi itu kalau dengar tu dia boleh ketek. Dia boleh tak belajar dia tu. Apa tak? Dia kesel dia itu kekuatan tu anggota dua ni. Mata dengan telinga. Sebab itulah apabila puan ni dengar aku telinga maka puan ni boleh sebut. Tak ada masalah. Kita tengok tak boleh dah. Kan eh? Ha, bila tak boleh dah lagu tu tak ada masalah. Cuma kita wayak jumpa lah ustaz lepas kita dengar itu baca kau dalam YouTube kau, kita dengar dalam TikTok kau, kita baca dah takut salah baca. Maka nak betul itu mesti talaki dengan ustaz atau orang yang mahir sebab baru boleh tegur. Selagi kita SS diri tak kira itu. Dia bab-bab baca ni kena jumpa tok guru talaki musyafah. Kena jumpa. Sebab itu Jibril tiap-tiap tahun Ramadan mari talak dengan Nabi. Tadarus dengan Nabi. Baca air tu. Supaya kena betul dengan tok guru betul-betul. Itu dia. Sebab baca air ni tak boleh. Kita rasa betul dah. Rupa-rupanya ada lagi. Yang sifat dia, yang makhrak dia yang tak betul yang kita tepat tu kena ada lagi. Buat ni buat tu comel dah. Cuma nak betulnya bila pihak ustaz. Biar faham molek lah. Biar ustaz tu pula dia memahami apa makna dia. Supaya jelas. Kadang-kadang kita tanya, dia pun kata, oh, bukit dia tu. Sedangkan kita tengok juga dengan baris dia lagi, dengan makhrak dia lagi. Benda-benda lagi tu kadang-kadang kita terlepas pandai. Kena jaga. Comel dah puan ni buat tu. Boleh belajar, boleh tak ada masalah. Dengan pendengaran atau itu belajar belakang. Itu saja. Wallahualam.
1: Baik. Kita ada masa lebih kurang 5 minit saja lagi, ustaz. Jadi, rasanya kita menerima panggilan hanya sampai di situ sajalah. Untuk penutup ni saya nak kalau boleh kita nak ustaz apa ni bagi
2: sepolehlah
1: kesimpulan terutamanya kita yang nak ni lah nak sambut maulud Nabi ni lah. Jadi mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat kepada kita. Silakan.
2: Okey, terima kasih kepada dia bagi ruang kampung cerita Hamuluk ni lah. Esok saya jemputlah mana-mana ada di pondok ambo tu. Daripada saya dekat belakang masjid tu, saya esok baca selawat barakah makiyah. Kita baca bersama, kita nak tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak minta doa supaya biar kita Allah SWT sebab berkatnya baginda Rasulullah ni mana Allah SWT bersumpah tidak pernah ada pada orang lain. Allah bersumpah atas Nabi duduk mana-mana Nabi duduk. Ini besar tak besar Nabi kita. Iaitu la uqsimu bihadzal balad, mana ada pernah berlaku malah dalam sejarah-sejarah para Nabi. Allah bersumpah atas tempat dia tinggal. Wayak besarnya Nabi kita. La uqsim bihadal balad wa anta hillum bihadal balad, kerana mekih mududuk sini. Aku bersumpah. Wayak besarnya Nabi. Jadi kita ambil peluang. Jangan sabar kita mih. Esok siapa dia pergi pondok ambo membaca selawat tu, siapa dia boleh hai, boleh hai. Kita pakai cara makan. Wayak bunyi nak ambil berkat. Dan apabila kita faham dengan Nabi kita, sebab itulah Nabi kita ni dipanggil Sayyid, dipanggil Sayyidul Wujud. Ia dah penghulu kepada semua kejadian Allah Subhanahu Taala. Semua dikait Nabi ada, start Nabi ada. Kalau saya cerita ni panjang cerita, tak bermula dengan Nabi ada. Semua dengan start daripada Lauh Mahfuz lagi. Kolam lagi bagaimana dengan Nabi kita ni. Tidak ada makhluk atas alam ini melainkan kena Nabi. Tak ada makhluk. Kalau haiwan Nabi jumpa, dia kenal Nabi. Dia akan kenal Nabi dan memperakui Nabi. Nak wayak besarnya Nabi kita, ambillah peluang untuk supaya kita. Habis tak boleh pun, sehari-hari kita kenal rasa, kalau aku seronoknya boleh jumpa Nabi. Biar kita ngada gitu. Jadi dua kali orang nak wayak di sini, di sempat tak ada. Pertama, kehebatan kita akhirat, terseluh lebih pada orang lain. Dua ni dah. Sunnah Nabi ni banyak. Kadang-kadang kita tak dia buat. So dua ni ambilkan. Satu, banyak ke selawat. Tak boleh nak selawat. Orang paling hebat sekali, orang paling banyak selawat ke Nabi. Itu orang panggil orang yang dapat prioriti daripada Nabi. Kita prioriti ni maksud kalau kita duduk mana pun dia beri keutamaan. Satu lagi adalah Cinta nombor satu. Dia cinta ni, dia bertau. Kita tak nampak je hati. Kadang kita cinta dia, hati kita duduk dengan anak kita duduk jauh, sebab dekat
1: awak dah.
2: Kenapa dia? Itulah cinta. Nah, macam mana kita nak cinta Nabi kalau kita tak pernah kenal Nabi? Kita kena selalu tengok cek maulid Rasulullah Rasulullah secara perbuatan dia, amalan dia, gapo. Kita rasa seronok. Jadi dua ni, pertama jaga selawat. Kalau tak boleh selawat, tuan-tuan jaga selawat ni, kira apa dia. Sebab apabila kita selawat, Allah selawat kita, malaikat selawat tu. Jadi soal lagi dah, cinta. Cinta ni lah hebat. Dia Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu bersama dengan orang yang dicinta. Apa Allah tak pisahkan kita dengan family? Sebab orang yang mencinta, Allah tak akan pisah. Sifat Allah, Allah lebih kasih. Allah akan jumpa balik. Semua family kita akan jumpa balik dari akhirat. Itu cinta dengan Nabi, ialah orang yang paling hebat. InsyaAllah dah. Itulah sikit berbeda dah.
1: Wallahualam. Nak tahu kita cinta Nabi ataupun tidak, apabila kita mengingati Nabi ni, benar-benar kita mengingati Nabi, dia akan mengalirkan air mata.
2: Salah satu dah.
1: Salah satunya. Dan apabila kita melihat makam Nabi, kita akan mengalirkan air mata. Itu adalah
2: cinta sampai
1: cinta,
2: di kalbu.
1: Cinta yang bukan sesungguhnya. Hanya,
2: bukan cinta di lidah sampai lisan. Cinta itu cinta kalbu.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz bersama kita dalam pertemuan petang ini. Dan sedikit memberi ingatan kepada kita berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul, Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempena hari kelahiran baginda pada esok hari. Jadi insyaallah mudah-mudahan dapat kita sama-sama teruskan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita seketika nanti Kelantan FM.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, sudah pun 6 hampir 9 minit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif.

Dara Kelantan FM, ada sokmo. Kita baru saja mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan kini kembali lagi untuk terus bersama sehingga ke waktu sembahyang fardu maghrib nanti pada pukul

0: Saudara, hari ini 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, esok 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Besok kita akan sama-sama meraikan hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cubalah kita cari masa pada malam hari ke siang hari ke, carilah satu masa ingati Rasulullah dengan hati, ingati dengan cinta kita kepada Nabi ini. Saya percaya kalau anda betul-betul mengingati, mengasihi dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan memberi ketenangan, dia akan memberikan kesyahduan kepada anda. Dan insyaAllah kalau benar-benar cinta, dia akan menitiskan air mata, dia akan membuatkan anda rasa sebab kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehadiran baginda dapat memberikan kita kita panduan dalam kehidupan seharian, ya. Tanpa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak pasti kita akan hidup dalam bagaimana, ya. Tetapi dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita menjadi insan yang terpilih dan kehadirannya membawa sinar dalam kehidupan kita di bumi ini. Alhamdulillah.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Saudara, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni 7.23 minit malam, zon 1. Zon 2 pun demikian, 7.23 minit malam, manakala besut setiu Terengganu pukul 7.21 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dan rakan muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini. Seterusnya, saudara, sama-sama kita ikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-An'am. Ayat 1 hingga 11 dipersilakan.

4 minit malam. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami dalam istirahat yang mendamaikan pada malam ini bersama dengan keluarga yang tersayang. Lebih-lebih lagi esok hari bercuti, jadi alhamdulillah anda dapat meluangkan masa yang lebih untuk bersama dengan keluarga pada esok hari. Mudah-mudahan masa yang digunakan nanti akan mencipta bibit-bibit yang manis ketika anda meluangkan masa bersama dengan keluarga. Dan besok juga bagi kita yang ingin turut serta, bolehlah kita lakukan apa-apa yang perlu untuk mengingati ataupun meraihkan Hari Maulidur Rasul ini pada tahun ini yang jatuh pada esok hari. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan, dia akan mengingatkan kita, mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang membawa sinar kehidupan kepada kita semua.

0: bunga mari pula. Comelnya bunga ni. Mek bunga ni memang biji sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga. Aku mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya ginilah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga. Hak nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pula ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorite mek bunga. Jadi sebab tu lah, bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Saudara, bunga raya yang dipertuturkan oleh Mek Bungo sekejap tadi, nama botaninya Hibiscus rosa sinensis, iaitu spesies tumbuhan berbunga tropika, genus Hibiscus dalam suku Hibiscia, keluarga Malvasia, ya. Itu adalah sedikit sebanyaklah berkenaan dengan bunga raya dalam nama botaninya ataupun nama saintifiknya lah. Jadi penting juga ya, sebab ini bunga raya ini adalah merupakan bunga kebangsaan untuk negara kita. Jadi warnanya cantik, bentuknya pula unik. Jadi rasanya amat sesuai lah. Jadi kita tengok pun kita tak boleh nak pertikaikan lagi bunga raya ni yang dipilih untuk menjadi bunga kebangsaan bagi negara kita. Jadi alhamdulillah, ini semua adalah kebijaksanaan orang tua kita zaman dahululah, ataupun para pemilih yang telah pun diberi amanah untuk membuat pilihan bunga yang sesuai untuk dijadikan bunga kebangsaan negara kita. Yang sehingga kini kekal ya, dan nampak cantik. Sedara 8.20 minit malam ketika ini, 8.30 minit malam, berita dari kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti.

0: Gajeng kau terlintah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Channel Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Channel konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Channel Travel Loni 0113791-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Saudara, kalau tadi kita berkongsi maklumat berkenaan dengan bunga raya, berikut ini adalah berkenaan dengan jalur gemilang bendera negara kita. Ya. Jalur gemilang merupakan lambang maruah kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi hayati maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang maju jaya. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus hala tuju ke arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara. Anak bulan merupakan agama Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan. Warna kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Warna biru, perpaduan rakyat berbilang kaum. Warna merah, lambang keberanian. Dan warna putih, lambang kesucian dan juga keikhlasan. Dan tema untuk tahun ini pula, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Mudah-mudahan kita sama-sama hayati sambutan kemerdekaan negara kita pada tahun ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.35 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Kunci Meraih Husnul Khatimah. Dipersilakan.
1: Nidarul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah hidupkan kita pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja, yang di mana jua teruskan kebaikan kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Hari ini dalam rancangan Nidaul Islam, saya Ustazah Muzayyanah ingin mengajak satu diskusi pendek. Apakah itu? Kunci meraih husnul khatimah. Bila kita sebut husnul khatimah, teringat kepada doa yang kita aminkan daripada para imam kita, hatta kebanyakan kita pun dah hafal. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Suara yang faham akan doa ini seperti merayu rintih. Wahai Allah, sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik ya Allah. Jangan engkau sudahi kehidupanku dengan kehidupan pengakhiran yang tidak baik. Bagaimana ya kita nak dapat kematian husnul khatimah? Tak ada apa yang boleh menentukan kehidupan kita ni kecuali tindakan kita sendiri. Kita beriman kepada qada dan qadar, tarikh bila Allah nak jemput kita pulang bertemu dengannya, tak tercepat, tak terlambat walau satu saat. Bila saat itu, walaupun hari ini kita penuh dengan dosa dan kita tak tahu bila tarikh kematian kita, hanya terus design kematian kita dalam mana Allah hidupkan kita pada hari ini dengan kebaikan. Sebab tu saya selalu sebut, di mana-mana kita mendaftar untuk masuk ke dalam syurga itu, nak mati dalam husnul khatimah itu, mesti bermula dengan kehidupan yang baik. Bermula daripada kita buka mata pagi hari sampai kita tutup mata, sampai tidurnya orang beriman itu juga dipandang sebagai ibadah. Maka mati saat kita tidak dalam tidur, mati dalam tidur juga dipandang Allah sebagai mati husnul khatimah. Ada orang kata mati dalam sujud, mati tengah solat, mati dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Betul dah. Tapi adakah suri rumah yang tiba-tiba didapati tengah masak mati tidak husnul khatimah? Jadi tergantung kepada niat kita. Bila setiap hari kita hidup, niat nak jadi manusia yang taat, bermanfaat, apa sahaja kesukaan nafsu, kita kata no, Allah tak suka benda ni, terus melonjakkan diri kita melakukan kebaikan. Kerana semangat nak buat baik setiap hari ni, dia datang dengan rasa, kalau ini hari terakhir aku ya Allah, kalau ini sedekah aku yang terakhir, rasanya kita tak seringgit lagi dah kalau kita rasa ini sedekah terakhir. Kalau ini solat aku terakhir, kalau ini ziarah terakhir kepada mak ayah aku ya Allah, takkanlah aku nak cakap benda yang sekejap-sekejap je kemudian nak balik. Mungkin ini pertemuan terakhir aku. So ingat bahawa kematian itu tersangat dekat. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, bila kita tahu mati itu pasti, kita takkan berani menghiasi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan su, amalan-amalan yang buruk. Hanya kita menjadi seperti orang tamak, mengumpul-ngumpul pahala, berbuat-buat kebaikan sampai kita mencapai cita cita dimatikan dalam husnul khatimah itu. Amin. Teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya kita dapat kematian husnul khatimah. Maka bila nak bermula? Sekarang. Mulakan dengan kebaikan agar pengakhiran kita juga adalah kebaikan. Ampun maaf, kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Yang berbahagia, Ustazah Muzayyanah Abdullah. #penyiaranjakim Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun 1 minit semakin menghampiri 8.40 minit malam.

Baik, saudara yang dihormati, titian hasrat dari samudra membawa kita ketika ini sudah pun 8.48 minit malam, okey. Saya percaya ada di antara kita yang nak memulakan perjalanan yang jauh pada malam ini, sama ada menggunakan kenderaan sendiri ataupun menggunakan kenderaan awam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan anda akan selamat sejahtera sampai ke destinasi yang dituju. Kalau membawa kereta sendiri, pastikan segala-galanya berada dalam keadaan yang terbaik, dan kalau perlu, kalau mengantuk, rehatlah, tidurlah seketika sebelum meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan anda akan sampai dalam keadaan yang sejahtera ke tempat yang anda tuju. 8.45 minit malam ketika ini.

Baik, saudara yang dihormati, 8.51 minit malam ketika ini, okey. 24 Ogos 2026 hari ini, maknanya 6 hari saja lagi, kita akan raikan kemerdekaan negara kita bagi kali ini untuk sama-sama kita merasakan kebanggaan untuk diri kita sebagai sebuah warga negara yang dalam keadaan yang merdeka, aman, bebas dan juga bersatu padu. Sambutan kemerdekaan pada tahun ini ia kali yang ke-69 dengan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Temanya yang mencerminkan iltizam kerajaan madani dalam memastikan kemajuan, kemakmuran dan hasil pembangunan negara dinikmati secara adil, saksama dan inklusif oleh semua rakyat. Tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Jadi itulah antara cerminan kepada tema untuk sambutan kemerdekaan pada tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Jaga diri, jaga peribadi. Assalamualaikum.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Anika Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerja dah siap, akan dilayankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi, we want to put those days far behind us dengan tidak yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagai berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini. Selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohui akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Chang dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silambam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari Siti tugas nak beli. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk kelatak FN ke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beli. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik siapa masa nak tugas weh.

0: Kuartir Kendiri di tarikh 24 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama dengan penuh harap. Semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belaka. Dan sebelum apa-apalah adik kakak dengan kejap dengan pertemuan kita pada malam ni, DJ Kik nak gori lah dengan mengucapkan salam maulidir rasul lah adik kakak yang akan kita sambut pada esok hari adik kakak dia. Dan begitu jugalah sebelum kita mulakan untuk pertemuan kita pada malam ni di segmen Cekok Cerita-Cerita Kelantan untuk Sohor 15, suka jugalah untuk DJ Kik ingatkan dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak ada satu nak belakang setelah berkumandangnya azan untuk zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan pada pukul 8.30 minit malam. Jadi agak-agak beres belakang lah, lesa belakang lah dari segi bak hak sunat, hak wajib, apa sebab tu hak gi balas soh, gi masjid, gi surah, alhamdulillah. Hak rumah, cara rumah dia agak hak wajib tetap wajib. Dan diucapkan jutaan terima kasih lah kepada adik kakak kita hak mari sapa di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Begitu juga kepada demo yang sentiasa setia bagi membuktikan ada semua lah demo bersama Kelantan FM ni, hak dengar di radio ataupun RTM Klik. Jadi tujuan pertemuan kita selama 2 jam adik kakak untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukan dengan lagu-lagu dipertandingkan sebanyak 15 buah lagu untuk Sohor 15 yang telah pun dihasilkan oleh sah-sah penggiat seni Kelantan kita. Dan diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan sebagaimana biasalah untuk kita bersama di ruangan talian adik kakak. Jadi tanpa buang masa kita mulakan pertemuan kita untuk sama-sama kita ketahui lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 di Sohor 15.
1: Weh lo tangga ke-15.

0: Gaji yang kau telitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-1141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Mana-mana pun, dengar sehari noda.
2: Tangguh ke 14.

0: Ingat Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu. Hari Senang Malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan?
1: Nak tahu keputusan?
0: Dengarlah Sohul 15.

0: Oh, tu dia adik kakak. Lagu di tangga ke-13 untuk edisi kali ini di atas hasil undi adik kakak. Lagu daripada Jasri Panggu. Deh, lagu belah adik kakak. Belah. Kalau tengok dia nyanyi secara lah ke, rasa nak cium dia adik kakak. Tak, mari rasa belah, mari rasa siap. Tapi kat gitu lah adik kakak. Nak-nak orang, nak-nak manusia ni tu buat lagu-lagu mana pun adik kakak. Tentunya ada kelebihan atas diri masing-masing. Cuma atas kita je lah adik kakak. Deh, nak terima kau, nak tolak kau. Tu dia adik kakak . Lagu Nasib Diriku yang merupakan lagu yang berada di tangga ke-13 untuk edisi kali ini. Turut 8 anak tangga dari tangga ke-5. Dan sebelumnya lagu daripada Joel Lucero. Lagu yang berjudul Rezeki turut 8 anak tangga dari tangga ke-6. Dan kekal berada di tangga ke-15 sebagaimana minggu lepas menjadi milik Mai Anak Kala. Lagu Joro, lagu yang berjudul Comel Weh Rupa Demo. Ni terlapa comel berdua. Ya tak ngondi ni. Tak. Tebih puji ke. Akak baku pula. Tu tak tahu tu. Jadi lagu tu lah adik kakak. Agak-agak lah. Kalau ada di antara kita ni. Hak tak ngondi tu. Hak galik lah. Dia kira. Moga esok. Apa dah ni makhluk. Mula duduk rosu esok. Mari pulak duduk seminggu dua lagi. Mari pulak hari kebangsaan. Duduk 2-3-4 minggu lagi, mari pulak hari Malaysia. Lagu tu lah jadi kena keruh semacam. Tak capur lagi tu, hak selingnya tu. Bewah, hak kelip natu, hak kelip hak muda. Tu dia. Jadi jangan galik lah. Hak kelip hak muda pun, hak kelip muka demo mampu. Tu dia. Kau mana ya buat-buat kata? Baiklah agak sebelum kita teruskan dengar lagu seterusnya. Lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10. DJ Kinok bersama seketika lah dengan saya sobat kita nak menyantuni lah dulu deh. Kita ada lepas lawan merah. Kita tak boleh ngondi, tak cukup umur. Modin ni. Ni ada lepas perut boleh ngondi. Asal nak tak usil lah. Tu dia. Nur Rizal Abdullah ada lagu tak kenal DJ Kinok. Kenal gua anu muka bagai-bagai tak suhu. Padahal lah. Padahal lah kalau kena dok po. Kita ni kalau tak sahu, jangan dia mengaku. Jangan mengaku. Sipir dia, tu hidup dia. Kalau nak terhelam. Kita ada Rosida Safir. Puk-puk akak baku ni. Belaga ni, jenis akak apa dah ni, akak lambu ni. Besi Singo, Sungai Padi. Terima kasih. Waalaikumsalam, Besing. Terima kasih banyak ni. Danny. Smart dia je, kuat lambu ni. Mari dengan tok ngocak ni. DJ handsome macam DJ baru je lah. Pandai dia tu jari dah tu. Pertama kali tengok DJ Kit Smart juga . Smart pun. Kalau tak screen dot tak soh lah. 9.40. 9.40 minit malam. Dekat kakak kita teruskan bertemu kita. Untuk sama-sama kita ketahuilah lagu di tangga seterusnya. Untuk Sohor 15 di Kelantan FM.
1: Tangga ke-12 tu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangguh ke sebelah.

0: Okey, itu dia dia guys, lagu daripada Mimi Ratana berada di tangga ke-10 untuk edisi kali ini di atas hasil undi adik kakak. Sebagaimana minggu lepas, ianya kekal lah untuk minggu ni adik kakak. Itulah lagu yang berjudul Mai Mata. Deh, ada hop tukar kalau jenis hop berakhir dengar lagu Alah Kudeke Alik Nung Detukar dengan Munirah. Deh, tapi suaranya ada irah-irah lah sikit sebanyak oleh Mimi Ratana. Dan lagu yang turut kekal berada di tangga ke-11 menjadi milik Man Khan bersama Rosalinda dengan lagu bertajuk Make in Klateh. Make ni lah lagu tu lah dek kakak. Make in Klateh tu comel-comel belakang tapi kat tak ngundi lah. Tak, moga kekal ke. Kalau tidak dia congek naik dah dek kakak. Dan naik dua anak tangga dari tangga ke-14 menjadi milik Poyi Gasi dengan lagu yang bertajuk Hati Duk Saru. Bila-bila saru pun naik juga dua takok dek kakak. Oh, tu dia dia kakak. Jadi dia kakak guys, sebelum kita teruskan lah deh, dengan lagu di tangga seterusnya, dia jekit ni lah. Kalau kecek ke ramah selalu hok masuk komen. Jadi lah, supaya wisalil lah dek ni. Oh, nak boleh kau jawab tu kalau kita buka nela dulu. Buka lah dok, bila-bila duduk nyapu dulu, belik tika getah dulu, rasa potok comel eh? Oh, jadi kak biarlah. Kita sambutlah leh kehadiran demo. Kita ada leh pahlawan merah. Leh ni kuat ni. Kuat leh ni. Leh ni kuat leh ni. Oh, Khairul Azle. Terima kasih masuk. Oh, kita ada Kak Weh. Kak Weh milik TH mana tu. Leh. Oh, Poju Kawi. Mana tu kan nama Poju Tohila ni. Saiful Rusni, terima kasih. Siti Hajar Rano Pongo. Olah Hajar Lenjo ni. Guano Olah Hajar ni. Yang hidup Lenjo gitu kak. Olah. Lebih pada tak aja kena je kau ketuk laki je jah ni. Guano balik pais ni. Siapa lagi ni? Kita ada Mekmung, Muhammad Syariza Awe, Jiknis, KL Jerebu kuat lah ni. Ya, seh. Nak guano ke dia. Deh, kita ni jaga diri je lah. Neh, jaga kesihatan masing-masing lah adik kakak. Baik adik kakak, kita teruskan dengan lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7 untuk edisi kali ini sebelum kita menjengah ke jam yang kedua.
1: Tu dia, tangga ke-9.

0: Anda.
1: Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: bungai mata ya. Ne? Jangan sodek kita ni. Ne? Oh, adik ni gak 4 kali ngaju, 4 kali situ tak reti situ abang. Ne? Jadi ha pandai-pandai ubatlah. Eh, sembuh air pinai, kau air sirih, kau ikut gila. Eh, itulah adik kakak lagu daripada Amirul Belalai dan Awalin naik 5 anak tangga dari tangga ke-12 duduk di tangga ke-7 untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-8 naik 5 anak tangga dari tangga ke-13 menjadi milik Syah Imelda dengan lagu yang bertajuk Ku Tak Cara. Tuk laki orang pun tak apa, aku nak. Dia kaya gitu lah lebih korek lagu sana. Eh, oh, jadi kat begitu lah. Oh, dah nak kak. Oh, lah, kalau boleh kak jumpa kakak dulu deh. Oh, jumpa kakak dulu. Oh, kalau kita suruh nak jadi hak nombor 2, jumpa kakak solo dulu. Eh? Oh, huduh-huduh boleh bagi hari kita ni. No, tak nak-nak belakang kak eh. Tak, no. Oh, tak nak-nak belakang muka jatuh ke semak ni ke. Tak apalah, nombor 3 pun tak apalah. Tak apa kita, asal boleh dia. Eh? Oh, tak klik sehari mula deh, gegel Facebook, TikTok, story. No. Oh, tak sih lah begitu. Oh, abang tak ada lah berapa. Tak nak tak ingat kau ada dengan duk. No. Oh, tak sih lah. Gitu deh. Kau buat kira molek lah. Oh, kalau nak adik-beradik pun. Eh? Oh, dan sebelum itu, lagu di tangga ke-9 menjadi milik Fadil Terbo bersama Aiman Nagraj dengan lagu yang bertajuk Kasih Seberang. Turun 2 anak tangga dari tangga ke-7. Oh, dia tak merai mana ni. Eh? Oh, dia lokoh 2 takok ni kak. Lagu tu lah adik kakak weh. Cumanya lagu tu kuat akak aku. Oh, katanya penyelia petai. Oh, tak selia mana ni dia tu malam ni tu. Cuma adik kakak eh, hak mana ngaju tu kan. Hak mana ngaju tu, mari nak uwi cadangnya sikit. Eh, bahawasanya akan berlangsungnya pertunjuk ke bunga api sempena majlis sambut teh hari kebangsaan Perikat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Ah, tu poin tu. Eh? Tapi kalau balas dah malam ni lah. Eh? Ada kedah dah malam ni. Tu nak boleh kau jumpa 30 hari bulan tu. Makan ni lagi-lagi tu. Eh? Jadi, olah. Cuma kat, olah, dekat-dekat. Ada setuk angin kau. Setuk angin 29 hari bulan kau. Jadi poinnya 30 hari bulan. 30 hari bulan ni boleh lah gigi sejuk tengok bunga api je dekat kau deh. Sempena sambut hari kebangsaan Perikat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Masa pertunjuk ke 12 tengah malam, habis siaran Kelantan FM tu kat menetup selalu. Tu dia adik kakak eh. Jadi lokasi pertunjuk ke dan boleh pakat tengok bunga api ni adik kakak di Stadium Sultan Muhammad Kepak Kota Baru Kelantan lah. Deh. Jadi secara tidak langsungnya akan adanya penutupan jalan bermula pada pukul 11 malam dan pengosongan kawasan. Antara kawasan-kawasan penutupan jalan dan pengosongan kawasan adalah antaranya kawasan tempat letak kereta depan ibu Jabat Polis Kontijen Kelantan IPK ni. Neh, lama tahu diri dah mengguduk lemak kau tu semacam. Lepas tu jalan tu tutupnya jalan sepitar. Jalan sepitar, jalan belakang stadium. Jalan bayar sehingga persimpangan Wisma Persekutuan. Seterusnya juga jalan belakang stadium dan jalan bayar bermula persimpangan KPJ Perdana. Hospital yang kaya ni. Eh? Tu dia. bermula di persimpangan KPJ Perdana Specialist Hospital sehingga persimpangan Jalan Mahmud. Jadi sedia malu belakang. Lama orang letak dengan apa dah ni? Dengan penghadir jalan, dengan tokoh-tokoh seminggu pun kita pergi alih. Deh, janganlah. Orang okay, tutup molek dah. Oh, bapa tak ayak nak tutup ni. Tak sedut tahu dah lama satunya. Deh, rakyat dah ni malam ni. Jadi, gitulah. Bahagia sejuk adik kakak. Lama boleh pakat dengar lah. Lama boleh pakat pergi lah. Deh, tengok pertunjuk ke bunga api. InsyaAllah adik kakak. Jadi, kita teruskan dengan lagu di tangga seterusnya adik kakak. Lagu di tangga ke-6 dan ke-5.
1: Jadi kak lo. Tangga ke-6.

0: Itu dia dekat lagu di tangga kelima, turun satu anak tangga dari tangga keempat menjadi milik jara anak lembak dengan lagu yang berjudul Berona. Deh. Kita ni dalam duduk ke adik kakak dalam hidup kita tak kiralah. Dari aspek gapo sekalipun jangan di Berona kita ni. Neh. Kejo cara kejo dalam keluarga cara dalam keluarga. Deh. Suami isteri laki bini cara suami isteri laki bini. Jadi kalau bawa wah Berona sekara dalam anak-anak hidup ni adik kakak sama ada kita boleh suduh ataupun tak segala-galanya lah dia mau pergi ambil kira lah tu dia. Dan teringat weh lagu yang dipopularkan oleh Cik Teh naik dua anak tangga dari tangga kelapa berada di tangga ke-6 untuk edisi kali ini adik kakak. Jadi lah ni pukul 10.24 minit malam sebelum kita jumpa dengan wak ya sama Syed kita suduh lagi lah berapa keping lagi dah lepak keping lagi dia agak dengan lagu di tangga keempat dan ketiga di Kelantan FM terus kekalkan kesetiaan anda.
1: Gemah tangguh kemah.

0: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Kulihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

puyuk sungguh na mai ngan budak ria tak bui make no bui kalau bui tak bui ke make pula gak manis-manis lah sabu na kita sabu puyuk sungguh na mai ngan anak ni gak wano mengeluh ni rana anak mu tak segar kau ni rana bukelah beyo hamu demikin no ya bui lo.

Luge, bayo-bayo tu, bayo hak tu amu duk mikir. Nana tahulah juga orang hak nambuh kici manis na bayo. Budak lo ni rana, dia tak makan sepok kita mulu, bukan kita nak goyak

Lado budak dah ni gak deh lah kok gitu. No makin ni gak sedak-sedak. Oda-oda siapa depe rumah. Budak dah ni sa'i. Sungguh tu habis yo kata tu. Senguti. Sungguh boleh puji. Kita dulu ke makin kau repisnya makin gitu ya. Pupuk dia lah ni bubuci lah dah belakang. Nak kaya-kaya. Macam-macam. Warna-warni nak kena kiri. Mu tahu kau duk ni lah. Ya jadi nyakit macam mana ni. Bapa aku cik uji tanya mu ni.

0: Siti ni Gaporio cuci aku nak tahu juga ni. Berat badan lebih hair lah woyo. Semua tu tekok conohnya. Tubuh seni molek. Ketidak tak ada lah orang minat kamu. Mua tak tahu woyo. Siapa dia minat kata wali tak jatuh kalau dengan cuci. Segar lalu lah. Orang royak. Minat dia tak kabar tekok cono. Siapa dia sahi?
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tanggung ketiga.

0: Oh, tu dia dengar ke lagu di tangga ketiga, Kasihku Aisyah. Neh, lagu yang dipopularkan oleh adikku Putera Utu dan mohon nama Aisyah. Neh, Aisyah, Aisyah, sah lah biar lah. Neh, sah nasi daging kau berapa kau dah. Utu lah tu. Apa pun tanya lah Aisyah weh. Biar pada dengan orang menyanyi kita ni ngundi jangan diptalah. Tu dia adik kakak. Itulah lagu di tangga ketiga turun satu anak tangga dari tangga Naib juara mingguan. Dan lagu di tangga keempat menjadi milik Ida Ezrin bersama De Manjo dengan lagu adik saya habis sore. Tu dia adik kakak bila-bila saya pun tak turun satu tangga. Adik kakak dari tangga ketiga terucuk sah. Tu dia. Dan sebelum sama-sama kita ketahui lagu Naib juara dan juara mingguan untuk edisi kali ini, kita ke ruangan ingat lagi ke dok. Tengok siapa malam ni. Agak-agak siapa dia adik kakak?
1: Ingat lagi ke dok?
0: Oh, ingat siapa adik kakak agak-agak? Dah, malam ni adik kakak dia jeki nak kasi bagi berkenaan dengan salah seorang legenda di kibarat kita yang mungkin ianya dikenali. Kalau orang seni ni memang kenal lah. Dah. Tapi generasi-generasi baru ataupun pelapis-pelapis kita mungkin ni ada duduk kedalai sama-sama. Malam ni DJ Kid no orang panggil. Oh lah, nak perangat semula lah. Berkenaan dengan Awai Keduyu dia kakak. Arwah Awai Keduyu ataupun nama sebenarnya Muhammad Maksud. Yang dilahirkan pada tahun 1937 di Lembak Pasir Tumbuh dia kakak. Jadi penglibatan Awai Keduyu ni nak jadi kau cerita dia bermula pada usia awal 20-an. Tu dia adik kakak. Dia mula ngatuk jara ni, mula awal ni. Awai Keduyu ni dia mula ngatuk jara. Sebelum bertukar posisi alah kau mengaru, tukar karu. Sehingga ianya diceritakan lah mendapat pendidikan, dapat didikan daripada arwah pak leh tape. Tu dia adik kakak. Jadi gelaran nama dalam dikit barat ni kalau dengar Awai Keduyu. Dah. Ianya agak unik adik kakak . Masa tu cerita dia nya adik kakak mula yang jadi ke nama Awai Keduyu ni. Dia dalam perjalanan naik kereta api awen. Nak pergi dikit alah ke selatan Thailand. Jamin gitu adik kakak. Masa tu tukar karu. Hak jadi lawai dia asyik kemah. Asyik kemah. Neh. Ada masa tu jugalah timbul ilham untuk arwah ni dihasilkan lagu Ikan Royo. Lagu ni lah yang menjadi penamak seperti Wabole gitu. Seperti lagu Wabole, lagu 14 hari bole, Wabremah dan lain-lain lah adik kakak. Jadi gapo hok menariknya adik kakak, lagu penamak ni dia telah pun memecah ke tradisi. Tradisi di kebarat tu sendiri. Apabila ia lari daripada kebiasaan rimah patuh, lagu penutup dikit barat. Kalau kita tengok alah kau lagu penutup wa bulat, 14 hari bulat kau wa bermah kau, semuanya menggunakan rimah i-an. E-an. Dan a-o. Dah. Tu kalau dia mohok belajar lah adik kakak . Tapi beza lah adik kakak . Dia jadi lagu penamak Awai Keduyu ni, dia menjadi ke lagu penutup hok orang panggil kesok sikit dari rima biasa. Lagu penutup di kebarat. Neh, itulah terbitnya kelainan dari lagu penutup Wabule dan lain-lain yang menggunakan rima pantun yang sama. Tu dia adik kakak . Jadi apa-apa adik kakak . Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah untuk arwah Awai Keduyu yang telah pun pergi meninggalkan kita pada tahun 97. 21 hari bulan 10 tahun 1997. Apa-apa sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga ruhnya dirahmati Allah dan berada di kalangan mereka yang beriman. Apa-apa adik kakak, kita perangatlah sebagai tanda-tanda kenangan adik kakak dia. Jangan

0: Tu dia dia ke lantun ni kenangan lah. Deh arwah awal ke duyu. Dia kakak. Yang boleh kita siarkan untuk kita sama-sama imbau kenangan. Deh. Jadi gitulah dia kakak weh. Setiap kenangan yang ditinggalkan agak-agak yang dapat dihargailah oleh kita, terutama sekali sasah generasi muda dia kakak. Waima kita ni tak ada nak jumpa pengobatan tubuh pun. Kita kena sentiasa menghargailah karya-karya yang ditinggalkan. Deh. Tu hak ada. Hak ilai ke, hak selai ke, agak sajalah kita ni. Sekadar nak kenal nama je lah. Dek agak. Dek. Tu dia. Baik dek agak, kita sudahlah tujuan pertemuan kita. Untuk sama-sama kita ketahuilah. Lagu di tangga Naib Juara Mengjuan menjadi milik Fadel Turbo bersama JIB. Jimmy Tablier dengan lagu yang bertajuk Skema. Dan juara untuk edisi kali ini kekal sebagaimana minggu lepas menjadi milik Rozi Kemep Dori dengan lagu yang berjudul Tupe Bucu Dunia. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama sebelah malam di ruangan Rentak Kenangan. Apapun, kekalkan kesetiaan anda bersama ku di Kelantan FM.
1: Jadi weh, tangguh kedua.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Ah, mari semula hak mana enggak tu, hak mana akak punggu tu mari semula. Neh. Ah, orang tinggal sementara dia tinggal juga. Oh, lah. Tiada lagu mana kalau belah ni ni. Neh. Oh, orang akak punggu tinggal sementara ya, gi juga dia. Lelah liputi pekerja. Oh lah tu dia adik kakak. Baiklah adik kakak, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita pada malam ini adik kakak, sebagaimana biasa DJ Kip membuka ruang lah untuk adik kakak bersama di talian lah di 09-74-88-30 ataupun 743-3858. Saat ni kita wakinah dah hujan saat ni. Rupanya lebak hujan luar ni. Kita hak duduk ke dalam ketada. Neh. Jadi mungkin ni ada di antara kita ni hak duduk ke dalam sejuk juga, dalam soeh jugalah adik kakak . Neh. Sedap tidur je nak tidurlah malam ni. Kalau tahu gitu kita putus jalan. Nak live TikTok. Takut kocak tang demo lah. Neh. Ni mata tu kat tukar dengan lady. Setia kit setia. Neh. Tu eh kebeda. Nah, tu dia. Apa-apa dia agak sebelum tu, sukalah untuk dijikin ingatkanlah untuk kali kedua dari segi bab kewajipan kita kepada Allah Subhanahu taala. Agak-agak satu nak berlaku dari segi bab sembahyang kita, begitu juga dari segi bab pembaziran api air, begitu juga dari segi bab keselamatan harta benda, begitu jugaklah. Pada demo hok berkaitan dengan ubat, tak kira tua muda. Kalau law ni kita duduk main dengan ubat lah. Neh, tak boleh kira main dengan cuaca tidak menentu ni, kadang-kadang hok muda jadi kedemeh. Dia kakak . Neh. Lagu itulah adik kakak ada demam, ada batuk lah apa-apa yang ini. Ada begitulah kita ni. Jadi adik kakak, sementara kita bersama dengan saya sobat kita di ruangan talian ni, kita buka panggung dulu lah. Lagu ni kalau dengar dari hujan ni ke, sudah berair mata selalu. Tak berair mata, berair hidup.

0: Oh, tu dia gaya lagu daripada Amran. Amran si penarik beca. Lagu itulah dia gaya weh. Kita ni kat hang lah. Kalau kelah-kelah tak serupa dengan orang ni kat. Ada teka mari duduk. Dok juru-juru mana. Juru-juru dinding kat ngeluh. Tengok. Tengok kau nasib diri tilik diri kita. Kita ni kat gapo jahat nak banding dengan orang lain. Lagu itulah. Dia kata tak. Dengar aku lagu saat ni kat titik ngoti adik agak titik air mata, titik air hidu. Orang ni kalau tanya ada, orang mari dekat. Dia mari tak ada kat. Adik kakak ketuk pula tak sing aku kan. Itulah adik kakak. Tapi tak ada lah antara kita ni. Antara kita ni jenis-jenis jauh belaka. Sesok kaya pesai belaka. Cuma kat gitu lah. Kalau ada menje-menje kat bayar. Yang lewat senyap gitu je. Ni siapa ni kita bersama dengan bahagia juga. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimlo.
1: Apa khabar? Gimlo. Khabar sehat seadanya. Lagu mana cucu?
0: Lagu tu dia.
1: Alo nak pergi tengok todel ni.
0: Tak usah tengok.
1: Bapa nak tengok you tu.
0: Tak ada duk nyusuh lah.
1: Tak ada duk nyusuh. Cik dedo.
0: Tak usah lah.
1: Bapa siya kutuk lah.
0: Tu nak tengok kau?
1: Nak tengok lah.
0: Tok Day nak tengok. Tok dalam radio nak tengok kalau begitu.
1: Nama gapo?
0: Nama. Mari dulu tahu nama.
1: Tak apa lah.
0: Lagu mana khabar sehat belaka?
1: Sehat belaka. Ni duk bicara ni nak kenduri.
0: Tu tak tahu.
1: Boleh kau mari 31 ni?
0: Tak boleh nak kata tu 31 tu kalau setakat hari ni dalam kertas tu ada 15 tepat.
1: Allah tu.
0: Rasa tak siapa belaka.
1: Mana tu anak
0: rasa,
1: dia
0: weh? Rasa tak siapa belaka tu. Tak tahulah siapa kedok muka pagi baris dulu.
1: Ya Allah dah. Ngasuh tu duduklah mana dah. Bakar pun duduklah mana dah.
0: Tak boleh nak kata gua ni.
1: Tak apa, nyandah lah tu orang yang direk tu tolong.
0: Celek mata kat pakai banci maris selalu. Tu papa.
1: Sianya.
0: Tak usah sianya lah gua ni, sianya teh.
1: Lah sianya lah. Dah kata ada orang nak cara.
0: Kenapa dia nak cara muka kita orang tak ada?
1: Royak orang tak ada.
0: Ilah, dia tak ada sungguh.
1: Ya, tak apa lah ada ni. Todeh dengan Tok Umar ada.
0: Ada lah. Lagu mana main esok ni?
1: Main apa esok?
0: Tak kabar ya.
1: Gapo esok?
0: Esok boleh di Rasul lah.
1: Tahu tak ingat.
0: Apa yang awak tengok gitu kita ni?
1: Tak ingat duk bicet dah radinya dengan bedi. Lah bicet gitu lah.
0: Lah belagak mana? Tak ada belagak-belagak kau. Kau kut berah sorak kau.
1: Ada masjid raja ada.
0: Gila nyambut-nyambut.
1: InsyaAllah lah kita pergi lah.
0: Tak apa tu comel tu.
1: Iyalah.
0: Beres lah gitu kat ha.
1: Lepas lagu mana dulu rumah pun sehat lah tu.
0: Sehat cara dia lah.
1: Kiri salih lah lagi tu dia sini deh.
0: Iyalah insyaAllah lah.
1: Jangan tak royak tu. Nanti lah ke siapa lah.
0: InsyaAllah lah. Siapa tu kenali tu. Beres lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nanti lah mu. tu ramah deh. Kuk radio ni ramah tu. Betul lah mu. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak ke?
2: Ayuh mak dakwah.
0: Ayuh mak dakwah. Sehat ke?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Duduk mana? Pondok ke?
2: Kita duduk pondok, duduk kilai air batu, nazri air pada Pak Amak, pasir putih.
0: Wano, kakak mau leder ros, duduk main kot berai batu. Wano, kalau duduk pondok.
2: Ya. Masa berhijrah.
0: Hijrah. Lepas tu sore lah ni tak ramah mana?
2: Duduk sore. Tapi dia buat kerja ramah lah.
0: Ya, tak apalah. Gitu gak. Hijrah pun. Penuh juga.
2: Dikit gimana lama tak ada punya gambar?
0: Jadi staf nah wala ni.
2: Jadi staf nah
0: Oh. Jadi tak pernah lah ni. Cuti lama sikit baru ni lah.
2: Iyalah, cuti lama.
0: Tu
2: tak
0: ada bunyi sorang.
2: Pandang
0: tak ada
2: rezeki.
0: Malik ni ada dah lah. Habis kontrak dah.
2: Habis kontrak ni.
0: Sihat kah ya, mak?
2: Sihat-sihat. Alhamdulillah,
0: rezeki. Nak lah getulah.
2: Rezeki sihat?
0: Sihat lah dari radio ni. Ada sakit kat kita duduk sepetah.
2: Yalah.
0: Esok lagu mana Esok lagu mana aktiviti jalan ni esok?
2: Aktiviti jalan ni sepuluh kalor ayo mak lagu tu.
0: Tak ada pula kat mana-mana. Ayo mak mu Kau selelai batu dah. Tak ada pula kat mana-mana ke esok?
2: Tak tahu lagi tu tak ada dorang ajak
0: tu. Ya, tak apalah. Nyambutlah dok hari kebesaran ke neh.
2: Iyalah.
0: Tak apalah gitu. Ada nak nyapa salah lekek-lekek lah.
2: Yang mana capek kepada bapak gila batu nasi ais. Pada pamak asyik putih. Dan kepada semua pendengar Radio Kelantan FM dan kepada semua pendakwah seluruh dunia, dakwah insya-Allah dakwah sampai mati.
0: Ya, baik. Beres. Assalamualaikum.
2: Patut rezeki ingat ke doa Kentiau.
0: Bapa tak ingat ya? Bapa?
2: Kentialan dia seru di Jeki.
0: Gidah nak awak hari tu?
2: Di Jeki gidah.
0: Gidah.
2: Ayam mak tak degi di
0: Jeki. Masa tu pun ya gaya Cina. Masa tu.
2: Di Jeki gi tak pun dia tanah putih lah.
0: Rumah dia siapa dah.
2: Alhamdulillah. Ayam mak tak
0: degi. Apa lah. Ada ruwet kat siapa gi kat gi gitu lah kita ni deh.
2: Ya,
0: insyaAllah. Berelah ya, makmu.
2: Okey, berelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tu dia. Lahir gitu, agak segah ke. Masa ni main dah lahir batu lagi, tak tahulah. Kita tak ada duduk lahir batu ni pun ketah. Ni siapa eh? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Lama tak ada benda ni khabar.
0: Dah lama tak tanya.
3: Tanya guana tu tak ada.
0: Ya. Dah tahu tak ada kan nak bunyi khabar guana.
3: Lebih tanya lain katnya pukul kot lain.
0: Ya. Tak boleh nak baca ni muka lama tinggal ke?
3: Allah lama muka je tak ada.
0: Alahnya ada gitu lah kita ni.
3: Abis Ju kapu baru benarnya.
0: Bapa Abis Ju ni lagu ni.
3: Soro
0: baru bangun tidur kau.
3: Baru nak tidur.
0: Payah terih suara Abis Ju ni. Abis Ju, payah nak terih suara Abis Ju ni. Kalau jadi skema ni, orang tak boleh nak baca suara Abis Ju ni.
3: Alhamdulillah, apa sakit lah pun tak boleh
0: nyal tu. Yolah, sihat ke?
3: Sihat, Alhamdulillah lah ni.
0: Ya, waktu lah nak dengar. Tak ada belakang kau tu?
3: Tidur belakang dah. Habis jumpa baru boleh cucu tak sorry.
0: Ya, Alhamdulillah. Bila?
3: 4 hari bulan lapis. 4
0: hari bulan lapis. Apa hari cucu lah ni?
3: Cucu sore ni.
0: Baru lah ni? Boleh teher agak trik ni?
3: Cukup dah.
0: Ya.
3: Agak dah.
0: Ya, tak apa lah. Alhamdulillah. Lagi tu kan.
3: Apa sulianya cukup dah kah?
0: Cukup dah kitanya.
3: Lagi kau buat
0: Heru. Heru. Bagian nyambut itu.
3: Tak apalah Heru ko.
0: Yalah.
3: Heru itu mulak
0: ko. Yalah. Bapa tu nak tanya tu jadi tok best ko.
3: Dahlah takut saya esok je temu jodoh.
0: Lagu tu lah. Apalah, agak-agak biar sihat besar belakang ni. Lagu tu lah.
3: Selawat ke esok?
0: InsyaAllah, selawat insyaAllah.
3: Gitu baru iya bagi gula-gula ayat tak pun.
0: Iya, dua tu lah. Tak apalah, gitu lah. Baju dah, kisah dia belakang lah ni.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lagu tu adik-adik. Main dengan pari jari kecek ni kat dok. Ni muju tak ada air. Kalau ada air rasa ada kat sejel belakang tu nak-nak suara. Baik, kita pergi dulu.

0: Oh, tu dia ada kan lagu daripada lagu daripada Tilani. Neh. Tilani nama watak yang dipegang oleh Sarimah menerusi filem Kancan Tirana. Namun nyanyian sebenarnya oleh Allahyarhamah Puan Sri Salomah. Inilah kah untuk demo eh. Tak. Hak ada gu ke hak tak ada gu ke. Hak ada gu ni lah lagu tu lah adik kakak eh. No. Bos Koda ke panggil wak-wak tepuk batang. Tak. Sedap je ni lagu ni. Aku sedap ke ni ni. Tidur ayam eh. Alah, aku nak nyanyi tak leh tak gerak mana dah aku ni. No. Hang ah. Hak tak ada gu tegak gitu lah cagang radio padahal lah kita dah. Ada teko, ada temu lagi gak tu hebui esok kagak. Nampak banyak je temu adik kagak. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Cik.
0: Selamat malam.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, habis su.
1: Acik juga.
0: Tak payah nak jadi operator lah kau ni. Alah. Apa khabar weh? Sihat kau?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Eh?
1: Baik.
0: Ya, baris mana esok eh, pok kita?
1: Nak pergi baris di mana esok?
0: Duk lah.
1: Tak ada orang ambil kat?
0: Eh?
1: Tak ada orang ambil lagi baris lah, kawan.
0: Takut baris depan-depan balasuh kau sorak kau. Takut ada-ada lah, awak-awak belagak.
1: Tak ada.
0: Ya. Tak apa, selawat romoh lah kita dah.
1: Gitu.
0: Eh, ujian kau sana
1: eh? Duk eh.
0: Tak ujian?
1: Hari ni duk. Mari lah.
0: Sopo, hari ni basuh eh. Gamuk ke tubik-tubik basuh eh. Alolah eh. Lepas tu ada nak nyapa salih kau lekek eh?
1: Gitu lah kira-kiranya tu. Lama dah ke. kepada Kak Sah Pada Melaka, Kak Ruh Kak Lana, Kak Ti Kak Lana, Kak Ti Selising, Kak Su Baca, Kak Mak Bede tadi, dia tak ingat tu. Sima Macha, Kak Lur Belajar Ondo, Sarah Bukit Abah. Itu saja.
0: Ya. Okey, Pala Rambah tak sih, siapa salah?
1: Nak sapa mana, tak lagi.
0: Ya, kalau lagi dulu baru sapa salah. Tak pandai besok ni, tak pandai.
1: Biar dia tengok tua dulu.
0: Tua tak tua, salah ni boleh tengok sapa besok. Allah, tak pandai besok. Lambat besok ni.
1: Kalau gitu juga sapa salah lah. Kepada nanti kan. Fatihah. Kenal ke agaknya?
0: Biar tak kenal pun. Biarlah. Siapa salih. Biar siapa salih kita tu. Beres besok. Beres.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Alah, besok enggak. Kuat main tarik tali. Jangan duduk joma kat kita ni. Kuat duk cuk saja tosih lah kita besok. Biar boleh napuk bulik, biar boleh hukum etek kita ni nak tumbek kok mana. Ni duk cuk saja tau deh tu. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Pamat ke?
2: Ya.
0: Apa khabar?
2: Baik.
0: Segar lagi eh?
2: Segar lagi.
0: Makan lalu lagi.
2: Makan lagi.
0: Hot tu nak dengar. Tak apa dah lah. Tak ugah tak mana dah lah kita. Nyo nak dengar hot tu je lah. Ni kat letak cakap dah ke. Nak buka ni lah pun tukar. Ngapi tu dapat tak sih gitu. Eh.
2: Cik malah ni malah nak buat ucapan ni.
0: Lekeh.
2: Dah nak minta lagu ya.
0: Minta lagu. Lagu ke dia ni?
2: Ikut bongkamu kemah dalam tamat amat jahit.
0: Apa?
2: Jika bungamu kembang dalam tamah amat jauh.
0: Tamah kalau ikut kira nak tutup dah tu tamah majlis daerah kau. Moga Datuk Majak Air cari dah dua hati sana.
2: Itu lah malam ni sekali.
0: Kalau kita ajar esok tadi, malam esok?
2: Minum malam, wah.
0: macam selalu. Oh, tak apa lah, kita cari lah. Apa dah bunga dalam kembang apa ni?
2: Jika bunga kembang dalam taman.
0: Oh, bila kubu, bila kumbek, bila bunga kupuja di peti orang. Okay. Oh.
2: Bunga kupuja.
0: Oh, apalah kita ajar lah, deh. Oh, boleh tak cari lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, boleh tak cari lah. Bunga kembali tamim. Ne? Oh. Bila bunga ku puja di petik orang. Bunga mana dia petik itu? Baik dia agak sebelum. Sebelum kita teruskan ke ibu lah. Kita bersama seketika. Dengan kedai baju. Oh, dengan saya sobat kita ni ada kedai baju. Nasri, Hakim. Oh, tak tidur lagi ni. Oh, tak ada nama pun ada ni. Kisahalia kau pemanggil ni. Ni toke kedai baju kisahalia ni. Kepada sasah pemanggil tu. Tak tahulah dia nak wih anak benih kau. Tak, baju sebit sore kau. Allah alay lah. Tu kau ada. Ti tu kau. Loh lah ti. Loh lagi.

Tu dia ada agak lagu permintaan Pak Mak, neh. Oh, bunga kembar dalam tamir, neh. Oh, agak-agak galik Pak Mak tak kembar manalah. Neh, jerit kau Pak Mak eh. Jerit Pak Mak. Neh. Oh, ni tak sepasal ni. Jangan jerit gitu, malu kau gitu noh gitu ni. Neh. Oh, kalau nak jerit tu oh, jerit kau bucu-bucu kalah gitu. Jangan bina pok gitu ni, neh. Oh, tu dia. Nah, baik ada guys, kita sudah berada di penghujung pertemuan lah ni sebelah 52 minit malam dah ada jekit nak tinggal adik kakak lah ne, dengan lagu penutup sebagai tanda terima kasih dan sebagai tanda perpisahan antara kita lah untuk malam ni. Dan insyaAllah adik kakak eh, untuk malam esok perbanyaklah selawat dan zikir untuk sama-sama kita menyambut ne, hari kebesaran sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ni adik aku. InsyaAllah ada umur, ada jodoh, kita jumpa malam lusa, malam lusa, malam esok, malam esok. Mana? Oh, kuat nak cuti ke tu. Baiklah agak, cumalah lagu ini sebagai tanda kasih dari saya di Jekilah untuk adik aku kita. Agak-agak je nak tidur belakang dan selamat bercuti. Assalamualaikum. I love you to all.

semua, Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia? Dan kita bersama-sama layan. Ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, No! Hey, apa kau buat ni, No? Baru ucap, No! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Dari situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari. Istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim

My Friend dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Trono. Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuwa As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsal Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam wadidu Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Asrani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Saul Fatia Saleh, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi. Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.05 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini ya. Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Liput petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rukiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumai Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah ha. Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buru, Abang Lori, Ilda Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, dia panas dekat luar jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udara.

Abang Wan. Dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha. Mak Bedah pun mak datang ni. Oh, mak datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu cerita Fauzi Marzuki lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan jejaka idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je. Menantikan jejaka idamannya.

Apakah Ana Dilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi? Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan turisme Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514 ribu ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 prasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan tu lah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nak kakak, nak abang, ni sampah awak bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolong buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita. Kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatimah, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ant, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Espero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Dempa Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naskah, Luncur Bos katanya, Got Intense, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Gazab Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng buruh hantu. Waktu-waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apapun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Muhammad.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
3: Ini tiba masanya Zone

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah perhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tepi-tepi lainnya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu. Percayalah. Botak Bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Kumpulan Spring dengan Jembaka di Rembulan, 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, dan Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di Negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Perodua Tinta. Jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazizah Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Nisan Isi Jusuf tengah bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chonchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang memberikan salam selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu Abang Manis. Berkat bandel, official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G. Ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Terlerai Kasih. Terus layan
yang berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemerawan tu. Berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai gemerawan tu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Ke mana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di Ibu Negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tau nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, Grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Jack Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Selamat beribadah, Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zag, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata kabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawang ngomong waras eh. Mia TikTok, Abalung Awang, ada Ina, Suliza Liza, Kudin, Pim Pompon, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya, hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya, betul. Lagi senang kan? Dia tampal dia kan? Tak payah kan? Dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah. Dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, nampak saya seru je pilot darat semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu. Geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang. Hashtagnya tu untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan Syima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemerawan tu di Nasional FM.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. Yukis dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan. Berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang bangun lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia. Sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda. Semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada pelbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus mengharapkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzila Zim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izan, Nazri Haji Ulis, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tu. 24 jam ada je orang. Ada je yang nak beli burger. Ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chome, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple. Ada H juga. Mantap semua. Malah Acik yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu Jamilah 79. Dia memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam. Dia kata salam apa maneh. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Alfredo dengan Gurisan Terakhir. Lagu Gurisan Terakhir menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Kelasi 80-an, 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini tahu. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan, berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon perkhidmatan penduduk dan juga laluan pipe saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di Perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3.31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah, kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan, kan. Syafiq Adani pun nama merindu juga sama pagi untuk anda, ya, Cik Ia. Katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap, Cik Ia. 400, satu orang, Cik Ia. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. Aini 67, Zul, The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusin lagu ni, Rob Kumar Ratad, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di National FM.

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei, menerusi lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan? Di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh ya, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya terlalu berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, ya. Kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan, dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap, pergi dulu, kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Buasan, ada Nan Yusof, Rosie Nordin, Ita Rosaya, Loreno, ada Asjo Salbiah, Cikta dari Jengke 2, Cikta Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Fairuz, Nuri, Sani. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ya, dari jam 2.00 malam tadi sampai saat ini, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, merusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

cukup menangis tepi pucuk katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tepi pucuk katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas, insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremaringi 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan Raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagi, Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama.

0: bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatan pula alhamdulillah kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah Taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah sama ada baca Qur'annya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, Ustaz? Yelah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita. Kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehabis malam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya? Kita nak macam-macam lah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita, bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul? Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku, akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran, mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia ada panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat? 15 tahun baligh sampai sekarang, bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, nak menjaga amanah, bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk, maksudnya yang duduk tu automatik lah, nah, disqualified lah, tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang, maksudnya nak memimpin, maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki, yang berdiri ini tadi, yang tak pernah tinggal solat sunat tahajjud 3/4 malam?
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Langit tempat tiang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk Nasional Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini ada cuti 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat dekat rumah aja bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di Nasional FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni pelihara lah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia yang bersama dengan saya Syah pagi ni untuk edisi hari Selasa 25 Ogos 2020. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi dan juga meneruskan kehidupan kita dengan penuh nikmat dan juga rahmatnya. Dan untuk makluman para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waktu solat subuh bagi negeri Kelantan pagi ini ialah pada pukul 5.56 pagi telah pun berkumandang sebentar tadi, manakala bagi zon Besut dan Setiu Terengganu telah masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.55 pagi. Jadi buat yang masih lagi belum menunaikan solat subuh, jangan tangguh dan juga jangan lepaskan peluang untuk kita memulakan pagi dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita pada hari ini dipermudahkan, urusan kita dilancarkan dan rezeki kita dikurniakan keberkatan. Dan kepada pendengar semua, pagi ini Syah nak tinggalkan anda dengan satu kata-kata semangat untuk kita bawa sepanjang hari ini, yang mana jangan takut untuk memulakan sesuatu hanya kerana kita belum nampak penghujungnya. Jadi teruskan melangkah kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau semalam ada perkara yang tidak menjadi, kita jadikan ia pengalaman kerana semalam, kalau semalam kita kecewa, hari ini kita bangkit semula. Dan kalau semalam kita rasa penat dan dengan kehidupan kita, pagi ini kita mulakan dengan doa dan juga keyakinan bahawa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dan pagi ini yang penuh keberkatan ini juga begitu istimewa kerana kita masih lagi berada dalam suasana yang cukup indah. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijriah. Marilah kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah insan pilihan Allah, pembawa rahmat kepada seluruh alam dan juga contoh terbaik untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita ucapkan, hati kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita semakin baik dan kehidupan kita dipenuhi rahmat serta keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dan seluruh warga Kelantan FM mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijriah. Sama-sama kita hidupkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kerana dengan kata-kata tetapi dengan mengamalkan sunnah, menjaga akhlak, memperbanyakkan selawat dan mencontohi kehidupan baginda. Dan selamat pagi semua. Apapun cabaran yang menanti anda hari ini, hadapi dia dengan senyum, hati yang tenang dan juga semangat yang kuat. Mulakan pagi dengan doa, teruskan perjalanan dengan usaha dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan terus menemani pagi anda untuk pagi ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti secara sendirian ataupun terbang secara solo menerusi segmen Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta mohonkanlah kesejahteraan dengan penuh penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 56.

Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah, habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak. Tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya. Dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu, jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa. Karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi. Kan? Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami bertemakan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera belaka adik-akuk kita, pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Sekali lagi lah kembali bersama dengan Ambo DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana saja anda berada. Sepaskala lah hari ininya, hari Selasa deh, 25 Ogos 2020 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ambo mari untuk bersama dengan adik-akuk kita, pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Cumanya Amor mari sore lah hari ni, dek pakar-pakar doakan semoga saya Ambo DJ Syirah kembali pulih seperti sedia kala lah. Okay, baik, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita lah, yang mana nak bui ucap pair tu kalau boleh ringkas ke ucap pair tu, jangan panjang meleret melebar gapa semua tu. Sayang-sayang kita lain pun nak berucap pair juga deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Syah.
1: Selamat pagi Kak Shima dari Macik. Apa khabar pagi ni? Cuaca lagu mana, comel ke dek?
2: Cuaca comel hari ni,
1: alhamdulillah. Moga-moga dipermudahkan lah segala urusan kita deh.
2: Yalah, kira okay. Ni kuat ke?
1: Tak tahulah, tak tengok lagi dia tu. Tapi okey je, boleh je berhubung dengan dia nya.
2: Salah tak nak dia.
1: Dah lama lah berhubung dengan dia nya. Okey. Kak Sima ucap apa? Kau siapa Kak Sima?
2: Selamat pagi pada Syah, selamat bertugas juga Cik Salu.
1: Okey.
2: Selamat pagi pada semua menyambut Maulid Rasul hari ini. Hmm. Ada semua banyak malu di rasu daripada Kak Lo. Polisono tu bersabarlah menghadapi kerana anaknya dia dihidup ke di kita segede tu.
1: Oh, okey. Didoakan semoga dipermudah ke lah segala urusan Kak Lo.
2: Semoga dia tabahlah menghadapi ujian tu. Pada semua lah. Pada semua gugu pagi yang selalu buat panggilan melalui telefon atau WhatsApp. Dan pada semua yang mengenali diri ini tak kira di mana saja berada. Semoga bersama selalu dengan Gu Pagi Gata FM. Ada semua. Itu sahaja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, ni orang Jetih ni. Orang tekan besuk ke?
3: Nah,
1: Stiu
3: ni.
1: Oh, Stiu. Umi.
3: Ya, saya.
1: Lama Umi. Kita apa mana tak timbul-timbul?
3: Nah, kita tapa Bukit Bintang.
1: Oh, Bukit Bintang.
3: Nah, dekat dekatnya kita kan Bukit Bintang nampak kat sini kan. Naik ke sana lah.
1: Oh, ya ke?
3: Nah, ni baru turun lah ni.
1: Oh, baru turun daripada Bukit Bintang? Sehat boleh kau, Umi?
3: Ya, sehat tu sehat lah. Kalau mulut tu gagah lagi lah. Hanya cederak je lah. Kita ni kan sarah, sakit sarah. Tapi boleh berjalan. Sakit gitu lah malam-malam. Sejuk kan sakit lah.
1: Ya. Jadi maksudnya duk gagah dengan mulut je lah.
3: Gagah dengan mulut lah. Sekarang berjalan. Kita demam, batuk.
1: Dia lah ni musim dia dah, Umi.
3: Ya, sungguh, Pak. Sejak sehari, dua hari, dia macam nak demam, tak demam sangat. Batuk pun bukanlah batuk kuat-kuat sangat. Nak cakap sikit, dia memang nak batuk.
1: Serupalah Umi dengan Ambo tu. Lagu tu lah Ambo hadap lah ni.
3: Memang sungguh. Kalau kita bercakap banyak sikit, sikit lah batuk. Batuk tu taklah kata sakit sangat. Mana batuk itu je lah. Orang kata taklah macam batuk macam orang yang tak kuat kau siapa ke, tak boleh nak menyamu, tak ada lagi lah.
1: Okey lah. Sorok punya di belakang tu?
3: Tak ada orang lah. Mana ada orang?
1: Sudah dah lah. Tengok kita dengar sorok punya saat ni. Okey, Mi. Ucapkan, Mi. Kau siapa, Mi?
3: Ni nak tanya saat ni. Kak Sima tu. Dia cakap siapa duduk dalam hospital tu, Kak Long?
1: Bukan Kak Long, anak dia. Anak Kak Long.
3: Anak Kak Long.
1: Macam? Kak Long pula condong.
3: Iyalah Kak Long pula condong. Mi kenal. Kalau orang Kelantan tu ramalah Mi kenal. Lepas tu pada Syah, Lepas tu pada Pak Mak Besut.
1: Okey.
3: Pada ni Kak Su, Kak Subacok kita tu. Lupa Kak Subacok. Semalam yang mengenali Umi tu, Umi pun dah tak ingat dah, banyak cakap dengan Syah, dah tak ingat lah nama orang. Pada Syah sekali lagi, Syah, terima kasih. Maaf lah Kemi ada silap apa saya.
1: Dah tak ada apa lah Uminya.
3: Bukan selalu berbual lah sekarang ni lama. Kata saya dapat lain lah. Sahabnya ada skimi hari ni.
1: Ya.
3: Dia tak ngesah. Orang terputus pun dapat Umi. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Umi daripada Setiu Terengganu. Okay. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Pak Mak kita dari Besut Terengganu juga.
4: Ya betul.
1: Pak Mak Besuk dah.
4: Ya.
1: Pak Mak ni Besuk dah.
4: Besuk.
1: Kalau Umi saat ni di Setiu.
4: Di Setiu. Tapi Besuk kan sudah dekat saja jatuh.
1: Yalah, kalau nak dibandingkan kita dengan Kota Baru ni. Okey, Pak Mak.
4: Ya.
1: Apa kalau lah Pak Mak.
4: Okey, terima kasih yang kamu sekali buat sahan kesorangan pagi ni. Lepas tu Umi Johor, terima kasih Umi. Kasu baca, kanun nipo, poya, posu liga masu dia baca, iwan tabian bere, kan kuala kere, posu mi pasir putih, ipah tanjung kalu, mukta aku siya, pajak kau kiyo, Usman Kubai, Hajah Lijo, Abang Fadi, pada muni, Abang Mak, Dusun Ija, dan seterusnya, buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM, terutama sekali buat isteri, mengucapkan selamat Hari Madri Rasul dan juga selamat Hari Merdeka. Merdeka, merdeka. Semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Pak Mak kita dari Besut Terengganu. Kita nak tengok juga itaklih pada pengirim-pengirim WhatsApp kita ni. Daripada Ida Muhammad Jertih yang berasal daripada Kota Kinabalu Sabah. Dia kata, assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga selamat bertugas buat DJ Syah. Selamat pagi juga buat semua pendengar Setia Kelantan FM yang Loni mendengar. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbil alamin. Salam Maulidi Rasul 1448 Hijriah, kata dia. Ada juga lagi kiriman daripada Rupiah Ahmad Segamak ni. Segamak Johor, tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadi di Pahang, Haji Halijah di Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, lepas tu Edni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi semua, moga sihat ceria bahagia selalu. Amin. Daripada pada DJ pagi ni, terima kasih diucapkan. Ada juga kiriman mari daripada siapa ni. Assalamualaikum, Hawa Adlin dari Jalan Wan Ahmad Tanah Merah. Nak ucapkan selamat pagi buat sains-sains sekolah rendah agama Darul Ulum Diniyah pada Sia Tanah Merah, kelas 2 Ibnu Sinar, iaitu Nabila, Iman Aulia, Humairah, Hazirah, Haznirah, Fiona Hanani. Wawan ucapkan selamat maju jaya buat Ustazah Nur Hartini, Ustazah Nur Azian Afifah, Cikgu Umul Syamimi, Ustaz Nik Nur Salsabila, dan salam Maulidi Rasul buat semua pendengar Radio Kelantan FM. Alright, tu tiga kirimi hot day kita ambil. Lepas ni kita nak baca lagi kirimi WhatsApp-nya. Lepas tu juga, lepas ni juga kita nak ambil lagi panggilan-panggilan daripada pendengar-pendengar kita. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita nak beribu dulu seketika.

0: Okey, jadi ayolah kita semarakkan Merdeka yang bakal kita raikan, kita sambut pada tanggal 31 Ogos 2026. Tinggal beberapa hari je lagi untuk kita semua menyambut bulan tahun kemerdekaan negara yang ke-69. Okey. Kita learning ni 51 minit pagi. Masih lagi bertemakan Amba DJ Syahya. Tetap setia untuk terus menemani pagi anda, walau di mana-mana saja anda berada. Ada sepatutnya lagi lah untuk anda yang nak buat ucapan tu. Tapi reka-reka ke ucapan, sebabnya Amba ada masa lebih kurang dari 3 minit je ni. Okay, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi lah.
0: Pok Ya kita dari Kampung Rosa, Haji Ya. Pok Ya pula dah, Haji Mei kita.
1: Iya.
0: Apa khabar Haji, sehat tak?
1: Sehat,
0: hari ni nak pergi hospital Midaru. Okey, semoga dimudahkan segala urusan Haji dah.
1: Kalau dah lama boleh tak, boleh buat
0: pula. Okey, baik. Ji, ucapan untuk siapa, Ji?
1: Okey, dia buat ni lah. Sama kali buat diri kita tu. Selama waktu kan dah sini.
0: Terima kasih.
1: Kepada poinnya, putra, poma, besu. Apa kat, apa ni, kasu bacok. Ya, kita morak dan pada hari mula mendengar pagi ni.
0: Alright.
1: Okay, selamat semua kita di daerah Allah lalu.
0: Amin.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bersama dengan Tuan Haji Mei kita dari Seribung. Pemanggil seterusnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ni baru jolo Pok Ya kita dari Kampung Rusa.
2: Iya, Cha.
0: Sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat dah.
0: Okey, hari ni lah ke mana kita ni?
2: Pagi ni lagi makan nasi gulai Kediri di tengok ni orang jual sepuk di Kampung Rusa ni.
0: Ingat kau takut ada jemput teh Maulidi Rasul.
2: Hari ni ada. Hari ni ada berjalan kuliah Duha di Masjid Solan. Di bawah sore di Kampung Mujur tu bila-bila derma untuk bina pastilah pada hari ni lah. Dan di program cek darah di Masjid Alak tu Kulukumai Haraki Kampung Mujur tu. Hari ni banyak program hari ni.
0: Mau sibuk lah hari ni lah.
2: Oh, hari ni sibuk sehari.
0: Okey, Pak Ya. Ucapkan ke siapa, Pak Ya?
2: Ucapkan selamat pagi buat Jeffrey lah. Abadi Ambo Tania lah, Jeffrey ni. Punya pagi ni nak ajak makan nasi gulai sendiri di tengok. Ada kesempatan lagi, Cah?
0: InsyaAllah.
2: Cikgu Rusli Ismail lah di Kampung Rusa ni. Buat edisasi lah di Kampung Bakun pada pagi ni.
0: Ya.
2: Yeah. Adik Malik kita lah. Pak Umar San Bayu juara di Kibarat ni. Dia buat Pak O Nasa Islam lah pada pagi ni. Dia Ami Malaysia. Tu Haji Rukumek Semai. Sesek main sepuk Kampung Rusa. Sesek ni ada hujan ni lah. Di sepuk Takulu di Kampung Rusa.
0: Okey.
2: Dia ikut gigi ke bawah. Dia pelik sini.
0: Pelik-pelik lah dia.
2: Mojo hello, ayah. Udah.
0: Mojo ni tak beri hadiah budu belacir.
2: Dia kata sama lah. Dia pulang aku pada pagi ni. Haji Mei Amur Sibu Muhammad Besuk Wazir Jabi.
0: Alright.
2: Ismail Goodbye dan buat Pawan Jelo pada pagi ni. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Pok Ya kita. Amor nak baca juga kiriman daripada Muhammad Faizul kata panjang nak berucapkan kepada Pak Awir, Pak Mak, Abel, Pak Begit 12, Abel Hito, Pak dan semualah yang mengenali di Mak Faizul kata panjang juga. Ada kiriman daripada Nurdini Ibrahim. Assalamualaikum DJ Shah. Bersama orang yang pagi ni. Salam Maulidi Rasul daripada Pok Deng Batu Pak. Tu dia. Salam Maulidi Rasul juga. Assalamualaikum DJ Syah buat DJ Shira. Semoga cepat sembuh. Ambo Sam Bogor daripada Kampung Cak Rima Tanah Merah nak ucapkan selamat hari jadi buat Mak Cu Ani di Kampung ni di Kampung Ala Pasir Tanah Merah. Semoga Mak Cu Ani sihat-sihat semua dan murahkan rezeki selalu. Salam Maulidi Rasul juga. Okey, itulah antara hot day kita ambilnya sebelum kita pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi kepada anda semua, jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turki. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita teruskan lagi Gu Pagi kita untuk pagi ni. Dah masuk ke jam yang kedua bersama dengan Ambulah DJ Syah. Dan buat semua yang sedia bercuti hari ni, selamat bercuti. Syah ucap care. Gunakan masa untuk anda berehat. Luangkan masa bersama dengan keluarga. Bawa anak-anak kita tubik jalan-jalan ataupun mungkin juga balik kampung jumpa dengan mak ayah kita deh. Dari kepada yang bekerja hari ni, tetaplah bekerja. Tetap mencari rezeki. Jadi selamat bekerja. Ambo ucap care. Semoga segala urusan kita hari ni dipermudah care. Dan kerja kitanya berjalan dengan lancar. Rezeki kita yang kita cari itu membawa keberkatan. Dia cuti kali ni nya. Gapa perancangan anda? Ada yang rasanya nak pergi jalan-jalan dek. Ada yang nak klik kampung. Ada yang nak bawa keluarga pergi makan. Ataupun ada juga pilih duduk di rumah je. Rehat sambil-sambil layar dengar Radio Kelantan FM dek. Jadi apapun perancangan anda, yang penting jaga keselamatan kita tu. Jangan terlalu mengejar masa sampai kita lupa untuk menikmati masa bersama dengan orang-orang yang kita sayang dek. Dan satu laginya, kita kena ambil perhatian untuk pagi ni nyam, iaitu keadaan cuaca di negeri Kelantan kita ni. Jadi ramalan hari ni yang menunjukkan Kelantan ni berpotensi mengalami ribut petir di beberapa tempat dalam beberapa kali lah, dengan suhu sekitar 23 hingga 32 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang ada aktiviti luar, terutamanya perjalanan jauh ke ataupun aktiviti di kawasan terbuka, sentiasa peka dengan perubahan keadaan cuaca deh. Kalau nampak langit tergelak tu, angin kuat ataupun hujan turun, berhenti sementara, carilah tempat-tempat yang selamat deh. Jadi cuti ataupun kerja, jangan lupa senyum. Kita

Mulakan jam kedua pagi ni dengan mendengar Gegu Pagi Kelantan FM dengan mood yang positif, hati yang tenang dan juga semangat yang baharu. Jadi hamba tetap ada untuk terus setia menemani anda walau di mana-mana saja anda berada.

Wonderful Tonight ini bersama dengan lagu dari persembahan Eric Clapton dengan baru saja menghiburkan anda semua. 7:26 minit pagi dah kita learn ni deh. Ni untuk peringatan kita semualah. Ambo nak berkongsi tentang keadaan kualiti udara kita learningnya. Jadi kalau kita tengok pada perkembangan setakat pukul 4 petang kemarin 24 Ogos, beberapa kawasan di Malaysia merekodkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihatlah. Yang mana paling tingginya di Seriang Sarawak dengan bacaan IPU 192, diikuti Kuching 181, di Samarahan 173. Kawasan lain di Sarawak seperti Seri Aman, Bintulu dan juga Mukah pun turut mencatatkan bacaan yang tidak sihatlah. Di Semenanjung pula, di Johan Setia, Selangor merekodkan IPU 162, Sungai Petani 155, Alustar 151, Seri Manjung 134 dan beberapa kawasan lain turut berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kalau anda berada di kawasan bacaan IPU tinggi ni, kena jaga-jagalah sikit deh. Kalau ada urusan penting, boleh lagi. Tapi kalau tak ada urusan penting, minta kurangkan aktiviti di luar tu. Terutamanya anak-anak kecil, warga mah ataupun yang mudah terkesel lah dengan pencemaran udara. Desa laginya, kalau nak tubik rumah, jangan lupa tengok keadaan cuaca dan juga baca IPU semasa. Kita ni kadang-kadang nampak langit cerah, tapi kualiti udara belum tentu baik deh. Jaga diri, jaga kesihatan, sebab udara yang kita sedut ni kita kongsi bersama. Jadi ambo doa ke semoga keadaan udara kembali baik dan semua pendengar kita ni sentiasa sihat lah. Jadi kita nak santai-santai je pagi ni, tapi benda lagu ni memang kita kena ambil perhatian lah. Sebab bimbel bukan gapodok, dia melibatkan kesihatan. Jadi kalau cuaca tak berapa comel, baca AIPU pun tinggi, kesihatan kita pun turut terjejah lah deh. 7:45 minit pagi pagi ni sepas kala lah ada sketsa Warrior sama saya. Tapi sebelum tu ada lagi lagu-lagu yang telah pun kita sedia ke untuk hibur ke anda semualah, yang mana mungkin baru je bangun pagi pagi ni deh. Hari ni ada di antara kita tak kerja, tapi bangun awal sebab duk ajar seumur ke. Kita ni kalau dek kita ajar seumur bangun awal kak, jadi pagi seumur lah kita bangunnya. Tapi ada juga di antara kita tu yang bangun pagi tu bukan apa dok, bangun-bangun je duduk menengung. Jangan lah, tak comel lah gitu. Sekurang-kurangnya buat sedikit senam renggangi tubuh kita tu, untuk kita sentiasa berada dalam keadaan sihat deh.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

Bersama dengan Amy Sukumasari dengan lagunya Kita Orang Kampung dan membawa kita learning ke pukul 7.38 minit pagi dah kita learningnya. Jadi hari ni kalau kita tengok tanggal kita 25 Ogos 2020 ni. Jadi kita dah dekat dah dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ni lah. Dan kalau kita tengok persiapan learningnya memang nampak semuanya semakin rancak. RTM pun dah buat persediaan untuk siaran langsung. Malah latihan turut diadakan bagi memastikan setiap persembahan dan juga perjalanan program sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan ini berjalan dengan lancar deh. Kalau ambo sempat juga tengoklah ita-ita kelih di Instagram RTM ni, yang mana ambo boleh kelih situnya para pelajar yang terlibat dengan persembahan human graphic yang penuh dengan jalur gemilir. Oh, memang comel deh kalau kita tengok daripada jauh. Yang pastinya persembahan lagu ni memerlukan latihan serta kerjasama yang cukup tinggi. Jadi kita kena bayar ke. Sore pergi sodego. Sore lagi pergi sodego. Tapi bila semuanya bergerak serentak, kita boleh membentuk satu gambaran yang cukup besar dan juga cukup comel serta menarik lah. Jadi itulah semangat sambutan kemerdekaan sebenarnya. Kita buat sesuatu bersama-sama. Tak kira lah kita ni orang muda ko, kita ni orang tua ko, masing-masing ada peranan kita sendiri deh. Jadi ada yang buat persembahan, ada yang uruskan teknikal, ada yang bekerja di belakang tabir dan ada juga yang mari sebagai penonton. Jadi kepada anda yang menantikan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ni, nantikan siaran langsung di RTM tu. Jangan lupa lah. Dan ambo sendiri pun rasa macam boleh bayar dah lah lagu mana suasana dia tu. Jalur gemilir kita ni berkibar, lagu patriotik kita berkumandang dan seluruh rakyat sama-sama meraihkan hari yang cukup bermakna untuk negara kita. Kita merdeka bersama, kita raikan bersama. Jadi terus ke semangat patriotik kita ni, terus ke kita dengan mengibar ke jalur gemilir. Dan jangan kita lupa, kita pakat-pakat kelih. Kalau hok mana dek ada kesempatan boleh pakat gi belako di sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ni nanti.

Gua no mak patuk mari ke Daniel Rahana ni ria hati gembira ni nampak mu duk nengung salah godia mak. Aku tengok mu ni tak lalu makan. Kau duk gelis saja. Kau mu tak segar demen mak. Aku ni woyo. Aku rasa sedih juga. Kalau kita duk baca berita sehari-hari ni woyo. Ada macam-macam berita ni woyo. Tapi yang paling aku sedih woyo. Kalau bak kematian woyo. Itu tunggu lu mak tak boleh nak kata apa dah. Kita ni hidup lah when you mati no, ya, we. Kita tak boleh nak belah, sebelah, dua belah, tiga belah no, ya, we. Benda tu mak tentu mati no, ya, we. Hidup lah when you mati. Kita

Ue, na garo yo, na garo ue lagi yo. Oge homo de coke, na garo kito yo. Oge ho jago, ko amane, na garo kito yo. Kimo kasih lah juga pada pemerintah-pemerintah tu yo.

Itu dia bersama dengan Segar Angin dari Persembahan Radio Mas Uji membawa kita lelaninya ke pukul 7.51 minit pagi sepuluh sekala lah, pukul 8 pagi tu deh. Kita ikuti perkembangan berita dulu sebentar menerusi berita Kelantan sana sini. Dan juga kepada anda yang mungkin baru je dengar kami, tune kami di frekuensi masing-masing, terima kasih lah. Ada yang dengar menerusi frekuensi, ada juga yang mendengar kami dalam kereta, di rumah dan sebagainya. Dia tak kurang juga bagi sains-sains pendengar kita, gugu kita lah yang berada di luar pada Kelantan tu. Apakah dengar belakang deh? Muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM. Jadi ambonya bersama dengan seluruh warga Kelantan FM nak mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijriah kepada semua pendengar setia Kelantan FM walau di mana saja berada. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah Subhanahu wa taala, pembawa rahmat dan contoh terbaik dalam kehidupan kita ni. Semoga sambutan Maulidur Rasul kita pada tahun ni menjadi ruang untuk kita menyemai dan juga menyuburkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mencontohi akhlak mulia, sifat penyayang dan juga ajaran yang telah pun baginda tinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dikurniakan keberkatan, ketenangan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah daripada ambo dan juga seluruh warga kerja Kelantan FM.

Kelantan FM. Kelantan FM.